0: mengakibatkan munculnya bencana ini.
1: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
2: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
2: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi.
3: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
2: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
5: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan.

0: kan itu juga bagian dari perbuatan yang apa mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat obat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
1: Ahmad Zahroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Didi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Didi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
2: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin-angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
1: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
3: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
4: Dilantik itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
5: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gustu School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
4: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Nah, yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami pebisnis kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
5: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wapu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
6: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
5: Wabub Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta Mulyati Saat melaporkan.
3: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Ratno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
8: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
7: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
9: Walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
7: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marice Swebu.
10: Saya merasa bangga gitu ya, mereka walaupun jauh dari tanah air tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
7: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini, dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya, seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya. Dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah mengikuti warta berita dari RRI Pro 3. Dan untuk warta berita selanjutnya dari RRI Pro 3, pendengar dapat ikuti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat siang nanti ya. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun berada, saat ini sudah pukul 7.21 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasanya nanti kita juga akan mengikuti informasi perkiraan cuaca dari BMKG ya, yang kami relay dari Pro 2 RRI Ranai. Dan untuk selanjutnya pendengar, kita masih bersama di Ranai Pagi. Dan nanti kami juga akan berbagi informasi lainnya untuk Anda di Ranai Menyapa dan juga di program acara yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan akhir pekan ini ya. Nah, untuk Anda yang di akhir pekan ini, mungkin untuk saat ini di pagi ini yang mengisi waktunya dengan berolahraga, semoga semangat, sehat ya, untuk menjaga metabolisme tubuh kita. Dan juga Anda pendengar yang melakukan kegiatan lainnya, mungkin dengan bersih-bersih rumah, mencuci dan segala macamnya, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya. Jangan lupa pendengar, walaupun di akhir pekan kita tetap harus semangat bekerja, fresh ya, untuk mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat.
1: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
2: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Nak ke mana tu bawa tas keranjang?
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.

0: Anda berada untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Ranai untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca dari BMKG.
1: Terkini seputar perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna yang hari ini, hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Baik teman Pro 2, saya ini sudah tersambung bersama kami, forecaster BMKG Natuna yang sudah tersambung bersama kami ada Bung Marcel. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Mas.
1: Iya, dengan Bung Marcel pagi ini.
2: Iya, betul Mas.
1: Baik, tetap semangat ya Bung Marcel.
2: Betul, tetap semangat Mas.
1: Walaupun di hari libur begitu ya, tetap bertugas. Baik, Bung Marcel silakan ya untuk melaporkan seputar perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna sepanjang hari ini.
2: Baik Mas, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Marcelino Kartoto Dinujo, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Minggu 30 Agustus 2026. Kelembapan udara lapisan atas yang relatif rendah dan kecepatan angin yang cukup kuat di sekitar wilayah Natuna menyebabkan kurangnya pasokan uap air untuk mendukung pertumbuhan awan hujan. Cuaca di wilayah Natuna hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perakirakan. Untuk pagi hari secara umum kondisi cuaca diperakirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari secara umum kondisi cuaca diperakirakan dalam keadaan berawan. Untuk malam dan dini hari secara umum kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan. Suhu udara diperakirakan berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Pola angin bergerak dari arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1 meter atau dalam kategori rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami BMKG Ranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali buatnya Bung Marcel ya. Pagi ini yang sudah berbagi informasi seputar perakiran cuaca wilayah Kabupaten Natuna. Baik teman Pro 2 ya, untuk saat ini sudah mengantarkan kita pada pukul 7 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat selamat pagi. Untuk kamu tetap setia bersama kami di SPA dan selamat pagi teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Pendengar, kita sudah mengikuti informasi perkiraan cuaca ya dari Pro 1, maksud kami dari Pro 2 RRI Ranai. Dan selanjutnya pendengar, kita bersama di saat ini jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti di Ranai menyapa.

Selamat pagi untuk Anda pendengar, Ranai menyapa di pagi hari ini. Seperti biasanya kami hadir untuk Anda dan kami buka line telepon di 08117033669 untuk Anda yang akan bergabung ya dengan informasi yang akan kami angkat untuk Anda di pagi ini terkait dengan informasi yang kami angkat dari warta berita daerah untuk pagi tadi terkait dengan pemerintah Kabupaten Natuna terus memperluas akses layanan kesehatan melalui CKG atau program cek kesehatan gratis ya. Kemudian juga pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna merancang pembentukan satuan tugas untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan ya. Ini informasi yang masih tetap hangat dan informasi yang tetap harus kita update ya, karena memang di musim kering atau di musim kemarau ini bencana terkait dengan karhutla ini sedang terjadi. Nah, pendengar, terkait dengan program cek kesehatan gratis yang baru-baru ini dilakukan di Desa Cemaga. Jadi pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna ini terus memperluas akses layanan kesehatan masyarakat melalui cek kesehatan gratis atau CKG ya, termasuk dengan menghadirkan dokter spesialis hingga ke wilayah pedesaan. Dan pendengar, kami juga ingin mendengarkan apakah di daerah pendengar atau di kecamatan atau di tempat pendengar ini sudah dilakukan cek kesehatan gratis atau program cek kesehatan gratis ini. Nah, seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya di tempat pendengar ya. Jadi silakan sampaikan bersama kami untuk pagi ini di Ranai Menyapa. Kami tunggu kebersamaan Anda pendengar di 08 1170 33669. Kemudian juga pendengar, terkait dengan Satgas Karhutla ini dari BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna merancang pembentukan satuan tugas untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan juga lahan. Dan Satgas ini nantinya akan memiliki struktur komando, bidang operasi, medis hingga pengelolaan data. Dan pendengar, Kepala Pelaksana BPBD Natuna Raja Darmika juga mengatakan bahwa untuk konsep Satgas ini akan dibentuk menyerupai posko komando dengan pembagian tugas yang jelas. Jadi bidang operasi nantinya dapat memiliki pos operasi di lapangan untuk memperkuat penanganan kejadian. Nah, pendengar silakan kami tunggu seperti apa pendapat atau juga opini Anda dengan dua informasi yang kami angkat pagi ini di Ranai Menyapa. Silakan kami tunggu di line telepon ya. Kami bersama Anda di Ranai Menyapa jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa sih pulang marah-marah?
1: Siapa yang gak marah coba kalau sampah berserakan sana-sini?
0: Aduh, repot amat. Tinggal dipungut, langsung buang aja ke tanah. Beres kan?
1: Beres sih beres. Tapi kebiasaan buruk kita yang membuang sampah sembarangan akan membuat kita menderita selamanya.
0: Apaan sih? Gak nyambung banget. Sampah dengan menderita. Kan gak ada hubungannya.
1: Kamu tahu gak? Dengan kebiasaan buruk kita membuang sampah sembarangan akan menimbulkan penyakit. Lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kita yang tinggal di sekitarnya menjadi tidak sehat.
0: Aduh, repot amat sih. Ya udah, aku mau keluar dulu.
1: Sekalian bawa nih sampahnya, buang di tong sampah yang sudah disediakan ya.
0: Iya.

0: Ranai Menyapa.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Ranai Menyapa untuk pagi hari ini, dan masih ada kesempatan untuk Anda yang akan bersama kami dengan berbagi informasi atau menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan topik yang kami angkat pada pagi ini ya, yaitu tentang program cek kesehatan gratis atau CKG ini seperti apa di tempat pendengar atau di daerah pendengar, sudah adakah kegiatan atau juga program ini. Kemudian juga pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan ya atau merancang pembentukan satuan tugas untuk memperkuat penanganan kebakaran dan lahan atau karhutla ya, agar di wilayah kita ini tidak terjadi karhutla yang parah ya, yang bisa merusak lingkungan atau juga alam kita. Nah, kalau bisa ini tidak akan pernah terjadi ya. Dan pendengar, kami juga sampaikan untuk Anda bahwa untuk pembentukan Satgas ini menurut Raja Darmika juga akan mengacu pada instruksi Presiden ya, dengan Bupati Natuna sebagai Satgas, komandan Satgasnya. Struktur tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan juga mempercepat penanganan karhutla di seluruh wilayah Natuna. Dan konsep Satgas ini akan dibentuk menyerupai posko komando dengan pembagian tugas yang jelas, bidang operasi, dan nantinya memiliki pos operasi di lapangan ya, untuk memperkuat penanganan kejadian. Nah, silakan pendengar, kami tunggu kebersamaan Anda di kesempatan ini di Ranai Menyapa. Silakan sampaikan opini atau juga pendapat Anda terkait dengan informasi update yang kami sampaikan pagi ini ya, yaitu tentang program cek kesehatan gratis dan Satgas atau satuan tugas dari BPBD untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Natuna. Silakan, kami tunggu kebersamaan Anda pendengar. Kami ingin mendengar seperti apa menurut pendengar dengan informasi-informasi atau juga berita yang kami kabarkan di pagi hari ini.

0: cinta sia-sia. Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya. Harapatku menghindar, ini kenyataannya. Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gita. Ku Ingin, Ruth Sahanaya. Teganya Kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.
1: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa Dia Kembali, Mahalini.

Buktikan kamu bisa dan jadilah bintang Radio Indonesia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Iya, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Kami dari TK 002 Bunguran Timur akan mengisi acara Si Kecil Menyapa bersama Bunda Nuraida, Bunda Nisa, Bunda Marhama, Bunda Ana, dan Bunda Sri. Baiklah, sebagai kegiatan awal, anak-anak hebat semuanya bersama bunda-bunda, kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi. 1, 2, 3. Selamat.

pinter. Sekarang anak-anak hebat, kita tepuk profil. 1, 2, 3. Tepuk profil. Hari ini hari Kamis, tanggal 27 bulan Agustus tahun 2026. TKku TK 002 Bunguran Timur, alamat jalannya air hijau, kepala TK Bunda Ayu, guru kelompok A1 Bunda Seri, guru kelompok A2 Bunda, guru kelompok B1, guru kelompok B2 Bunda, guru kelompok B3, kebupatennya, provinsinya kepulauan, Bapak RT Air Hijau, Bapak Wih, iya Bapak, Bapak Kepala Desa Sepempang, Bapak Muhammad Solihin, Bapak Camat Bunguran Timur, Bapak Suparman, Bupatinya Mbak Ibu Censwi, wakilnya Gubernurnya Bapak Amsar Ahmad, wakilnya Bapak Nyang-Nyang, presidennya Bapak Prabowo, wakilnya Bapak Raka, lambang negara, dasar negara, benderaku merah berani, putih suci, Indonesia, Indonesia, yes, yes, yes, iya, tepuk tangan semuanya. Sekarang anak-anak hebat menyanyikan lagu senang-senangnya di waktu pagi. 1, 2, 3. Senangnya, senangnya di waktu pagi.

pinter. Masih semangat anak-anak hebat bunda? Masih. Sekarang kita menyanyikan Mas Teka sepempang. Satu, dua, tiga.

kesempatan. Ayah bunda tuh kecewa. Tepuk tangannya mana sayang? Iya. Masih semangat anak-anak bunda? Masih. Kita lanjut lagi ya. Iya, sekarang kita nyanyi 17 Agustus. Yang semangat ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. 17 Agustus.

0: tepuk tangan semuanya. Baiklah anak-anak hebat, sekarang anak-anak hebat dari kelompok A1 akan membaca doa mau belajar. Kepada anak-anak bunda yang hebat, maju ke depan.
1: Nama saya Sasa.
2: Nama saya Pasha.
3: Nama saya Arga.
4: Nama saya Laura.
5: Nama saya Anu.
6: Nama saya Atta.
7: Nama saya

Iya, tepuk tangan buat kelompok A2. Anak bunda yang kelompok A2 dipersilakan duduk kembali. Ya, baiklah, bunda akan panggil lagi anak-anak hebat dari kelompok B1 maju ke depan untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila.

0: saya Tala.
1: Nama saya Zala.
2: Nama saya Fitri.
3: Nama saya Patri.
4: Nama saya Gapar.
5: Nama saya Saka.
6: Nama saya Pakai.
7: Darudah.

0: Kepada anak bunda dari kelompok B1 silakan duduk sayang. Sekarang bunda panggil lagi anak-anak hebat dari kelompok B2. Ayo semuanya maju ke depan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Kepada anak hebat dipersilakan.
1: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Cita. Nama saya Kalista.
4: Nama saya Sezan.
5: Nama saya Kalista.
6: Nama saya Ara.
7: Nama saya Rahma.
8: Nama Sultan Sultan.
9: Nama saya Taha.
10: Nama saya Kalis.
11: Nama saya Puta.
12: Nama saya Dapa.
13: Nama saya Kenan.
14: Saya Kapah.

0: buat kelompok B2 dan B3 ya. Kepada anak bunda, dipersilakan duduk kembali. Masih semangat anak bunda? Alhamdulillah masih semangat. Siapa yang mau mendengar cerita ya? Iya, tapi kalau mau dengar cerita, boleh anak bunda bermain di belakang? Tidak boleh, harus perhatikan bunda bercerita di depan. Boleh ngomong? Tidak boleh, kecuali ditanya oleh bunda. Oke? Oke. Baiklah anak-anak hebat bunda semuanya. Sekarang kita mendengarkan bunda Ana akan bercerita tentang makna kemerdekaan. Kepada bunda Ana, maju ke depan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siap mendengarkan cerita Bunda? Ya. Baik. Dulu di negeri kita ini anak-anak tidak bisa bebas bermain. Mau ke sekolah takut, mau bermain bebas takut, mau ketawa harus pelan-pelan. Sedih rasanya. Lalu datanglah para pahlawan. Ada namanya Ibu Kartini, ada Bapak Soekarno, ada Cut Nyak Dien, dan juga tentara-tentara yang hebat. Mereka berjuang siang dan malam supaya kita bebas. Akhirnya kita merdeka dan mengibarkan bendera merah putih, tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Anak-anak sekarang sudah bebas belajar, bebas bermain, dan bebas mau jadi apa saja. Misalnya anak bunda mau jadi guru, mau jadi TNI, mau jadi polisi, ataupun jadi penyiar di RRI. Sejak itu kita bisa ke TK dengan ceria, bisa bernyanyi Garuda Pancasila, bisa nyanyi Berkibarlah Benderaku, dan lain-lainnya. Setiap merayakan kemerdekaan, kita bisa ikut lomba makan kerupuk, lomba masuk air dalam botol, bisa juga lomba joget balon. Kita tidak perlu takut lagi. Jadi anak-anak kita harus jaga kemerdekaan ini ya. Bagaimana caranya Bunda? Cara menjaga kemerdekaan untuk Anda, anak-anak Bunda, adalah kita harus rajin ke sekolah, rajin belajar, sayang sama teman, tidak berebut ketika ada mainan, sayangi orang tua, dan hormat kepada guru. Kita semuanya sekarang sudah merdeka. Ayo kita teriak merdeka!
1: Merdeka! Merdeka!
0: Merdeka! Iya, hebat anak bunda. Mau jawab pertanyaan dari bunda? Ya, siapa yang mendengarkan cerita bunda tadi, dia akan dapat menjawab pertanyaan ini. Tanggal berapa kita merdeka? Iya, hebat semuanya. Tanggal 17 Agustus. Anak bunda ingat tak dari cerita bunda tadi? Siapa nama salah satu pahlawan kita? Siapa?
1: Tentara.
0: Tentara-tentara yang hebat. Iya, siapa lagi?
1: Kartini.
0: Serta Bapak Proklamasi kita, Bapak? Insinyur Soekarno. Baiklah anak bunda semuanya, demikian cerita dari bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, tepuk tangan semuanya. Senang dak dengar cerita Bunda Ana tadi? Senang, alhamdulillah ya. Baiklah anak-anak hebat Bunda semuanya, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara Si Kecil Menyapa. Sebagai acara terakhir sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita berdoa bersama dulu ya, agar kita selamat sampai di rumah kita semua ya. Doa mau pulang.

Doa naik kendaraan darat. Wama kunna lahu mu'rinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sekarang anak-anak hebat menyanyikan lagu Selamat Siang. 1, 2, 3.

0: tangan semuanya sayang. Memberi salam. Iya. Selamat siang teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ranai pagi ini. Ranai pagi.

Firasat Marcel. Kau Glenn Fredly.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan saat ini pendengar sudah pukul 8.43 menit waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, salah satu obat yang sering kita gunakan yaitu antibiotik ya. Nah antibiotik ini merupakan jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi akibat bakteri. Namun pendengar, penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat memicu resistensi atau kebal terhadap antibiotik. Dari laman Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa resistensi antibiotik ini terjadi ketika bakteri tidak lagi merespon antibiotik secara efektif. Nah, kondisi ini membuat infeksi tertentu menjadi lebih sulit ditangani dengan obat yang sebelumnya efektif. Jadi pendengar, penggunaan antibiotik tanpa resep juga dapat meningkatkan resiko resistensi karena obat yang belum tentu sesuai dengan penyakit atau juga penyebab infeksi ya. Jadi menghentikan pengobatan sebelum waktu yang ditentukan oleh dokter dapat meningkatkan peluang bakteri tetap bertahan di dalam tubuh. Nah, bakteri ini kemudian dapat berkembang dan menjadi lebih sulit ditangani dengan antibiotik tertentu. Oleh karena itu, masyarakat kita semuanya dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan antibiotik. Resistensi antibiotik ini juga dapat terjadi ketika antibiotik digunakan untuk kondisi yang tidak memerlukan. Contohnya, antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh virus. Jadi pendengar, penggunaan antibiotik secara tidak teratur juga dapat meningkatkan resiko bakteri mengembangkan resistensi terhadap obat. Jadi selain resistensi, konsumsi antibiotik yang tidak diperlukan dapat menimbulkan efek samping seperti diare, mual, dan juga ruam. Jadi pemilihan antibiotik ini perlu dipertimbangkan dengan kondisi pasien ya, jenis infeksi, dosis, durasi, serta cara pemberian. Nah, durasi penggunaan antibiotik juga harus ditentukan oleh dokter sehingga kita masyarakat tidak dianjurkan menentukan durasi konsumsi sendiri ya. Nah, Kementerian Kesehatan juga menganjurkan bahwa antibiotik digunakan sesuai resep, tidak dihentikan sebelum waktunya, serta tidak dibagikan kepada orang lain, dan sisa antibiotik juga sebaiknya tidak disimpan untuk digunakan kembali ya. Nah, jika kondisi belum membaik setelah antibiotik habis, sebagai pasien kita perlu kembali berkonsultasi agar penyebab infeksi dapat dievaluasi lagi. Nah, pemeriksaan lanjutan juga dapat membantu dokter menentukan apakah diperlukan perubahan atau penyesuaian pengobatan. Jadi pendengar, jangan sembarangan kita menggunakan antibiotik ini ya, agar kita tidak mengalami resistensi. Baik, untuk Anda pendengar, tetaplah di program 1. Kita masih bersama saat ini di Ranai Pagi dan masih untuk Anda beragam hiburan dan juga informasi-informasi terkini lainnya yang tentunya pasti akan kami bagikan untuk Anda.
1: Ranai Pagi ini. Ranai.

0: cinta sia-sia. Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya.
1: Terdapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gita. Ku ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
2: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa dia kembali mahal ini.
3: Oh,

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan tuh fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul, seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan untuk Anda pendengar, kami juga sampaikan bahwa saat ini untuk cuaca di luar sana saat ini cukup cerah sekali ya. Dan untuk pendengar yang mungkin mencuci, menjemur pakaian, ya ini boleh dijemur di luar ya, karena cuaca panas, biar bisa cepat kering ya, bisa segera diangkat. Kemudian juga pendengar, dengan kondisi cuaca kita yang belakang ini memang cukup terik ya, cukup panas. Untuk curah hujannya pun sedikit. Dan dengan kondisi seperti ini juga bisa menyebabkan tubuh kita rentan terkena panas dalam, kemudian juga bisa mengakibatkan demam ya. Jadi pendengar, demam adalah kondisi ketika suhu tubuh kita meningkat di atas batas normalnya. Biasanya sebagai respon tubuh melawan infeksi. Kondisi ini pendengar dapat membuat tubuh kita terasa lemas dan juga dehidrasi ya, sehingga membutuhkan lebih banyak asupan, cairan dan juga nutrisi. Selain mengkonsumsi obat dan beristirahat, mengkonsumsi buah juga dapat membantu pemulihan. Jadi ada sejumlah buah yang mengandung air, kemudian juga vitamin, mineral, antioksidan yang baik bagi tubuh. Dari salah satu laman kesehatan, Alo Dokter menyebutkan ada beberapa jenis buah yang dapat membantu meredakan demam. Yang pertama itu ada buah kelapa. Nah, air kelapa mengandung antioksidan yang dapat mendukung sistem kekebalan tubuh ketika sedang melawan infeksi penyebab demam. Jadi kandungan ini membantu tubuh menjalani proses pemulihan sekaligus menjaga kondisi tubuh agar lebih stabil selama sakit. Selain itu juga pendengar, air kelapa mengandung elektrolit dan glukosa yang membantu menjaga hidrasi serta menambah energi tubuh. Jadi asupan cairan sangat dibutuhkan karena demam dapat meningkatkan resiko kehilangan cairan dan membuat tubuh terasa lebih lemas. Dan buah semangka ya, kita tahu bahwa semangka ini memang memiliki kandungan air dan gula yang cukup tinggi sehingga bisa membantu tubuh tetap terhidrasi selama demam. Dan pendengar, masih ada beberapa jenis buah lainnya yang juga dapat kita konsumsi yang dapat tubuh kita pulih secara pulih cepat saat kita demam ya. Nah, untuk Anda pendengar, kembali kami bagikan informasinya, tetaplah di program 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Programa Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Nah, 5 buah yang bisa membantu tubuh kita cepat pulih saat demam ya. Kalau tadi ada buah kelapa, semangka, dan buah jeruk. Nah, siapa yang tidak tahu bahwa buah jeruk ini kenal sebagai buah yang kaya akan vitamin C ya. Nah, vitamin C membantu mendukung fungsi sistem kekebalan dalam tubuh kita melawan berbagai penyebab infeksi yang menyerang tubuh. Kemudian juga pendengar, ada buah alpukat ya. Dan alpukat ini adalah pilihan buah saat demam karena menyediakan energi, vitamin, dan juga mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan ada buah beri. Nah, buah beri ini strawberry, blueberry, dan juga blackberry ya, termasuk kelompok buah beri yang menjadi pilihan ketika tubuh sedang demam. Jadi berbagai jenis beri, buah beri ya, yang kaya vitamin C serta antioksidan termasuk flavonol dan antisianin. Jadi kandungan-kandungan antioksidan ini dapat membantu mengurangi peradangan sekaligus mendukung tubuh dalam melawan infeksi penyebab demam. Namun demikian, buah hanya menjadi pendamping pemulihan dan tidak bisa menggantikan kebutuhan perawatan medis. Dan pendengar, itu tadi informasi yang kami kabarkan untuk Anda. Jadi kalau saat ini sedang demam ya, boleh dibantu dengan buah-buahan yang kami sebutkan tadi untuk membantu tubuh kita cepat pulih saat sedang demam. Baik, untuk Anda pendengar, selamat berakhir pekan, salam bahagia untuk kita semuanya. Dan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Yuli Samza akan mengakhiri tugas untuk Ranai Pagi, dan di Ranai Siang pendengar akan ditemani oleh rekan kami yang lain pula. Tetaplah di Programa 1, dan untuk Anda pendengar, kita nikmati lagu dari Tulus lewat lagunya Teh Hijau.

0: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan nama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Din, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: yang sama. Tidak ada, Lin, perbedaan antara anak orang yang mampu atau anak yang tidak mampu. Semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan.
1: Tapi aku malu masuk sekolah rakyat. Apa nanti kata teman-teman?
0: Kenapa sih, Lin, harus malu? Hari gini masih dengar kata orang. Aduh, Lin, abaikan saja. Yang penting kamu bisa sekolah. Yang perlu kamu malu itu jika kamu gak sekolah. Semangat, Lin, untuk mencapai masa depan yang lebih baik.
1: Makasih ya, Pen.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan.

0: kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
2: Jendela Negeri.
3: Selamat pagi pendengar, kami menemani Anda kembali di Jendela Negeri ya. Untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026, Anda ditemani saya Rita Retnandari hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk yang masih beraktivitas ya, semangat untuk Anda di hari Minggu ini yang menikmati hari liburnya, mungkin juga disibukkan dengan beberes rumah ya, atau banyak pekerjaan lain di rumah yang memang harus diselesaikan, apalagi mumpung libur pendengar ya. Dan juga yang akan bepergian, akan mengunjungi sanak keluarga, hati-hati cuacanya cerah sekali ya, mendukung untuk kita yang akan bepergian ataupun beraktivitas di luar ruangan. Tapi kita juga perlu menjaga kesehatan pendengar ya, apalagi saat cuaca terik. Nah, ini jaga hidrasi tubuh kita dengan minum air putih yang cukup, dan bila perlu menggunakan masker saat bepergian ya. Baik pendengar, di Jendela Negeri untuk hari ini kita berbicara tentang Indonesia Layak Anak. Nah, tentang dukungan pemenuhan hak anak-anak Indonesia pendengar. Jadi sama seperti orang dewasa, anak dan remaja juga punya hak asasi manusia yang sama pendengar ya. Dan juga terdapat hak-hak tertentu lain yang menyangkut kebutuhan khusus anak dan remaja. Pendengar, mengutip informasi dari situs resmi UNICEF, hak asasi manusia ini adalah standar yang mengakui dan melindungi martabat seluruh manusia serta mengatur cara manusia untuk hidup di tengah masyarakat dan juga berinteraksi dengan satu sama lain. Nah, anak bukanlah benda kepemilikan orang tuanya ataupun objek yang tidak berdaya ya, tapi anak adalah subjek yang punya hak-haknya sendiri. Nah, pendengar, di tahun 1989, para pemimpin dunia berkumpul dan menetapkan komitmen bersejarah untuk anak-anak sedunia dengan mengadopsi Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, suatu kesepakatan internasional tentang anak. Ya, walaupun sudah ada kemajuan juga ya dalam pemenuhan hak anak-anak, tapi saat ini masih ada juga tantangannya. Nah, anak juga berkesempatan untuk mendapatkan hak-haknya pendengar ya. Dan nanti kami akan sampaikan mengapa hak anak penting dan apa saja hak mereka. Kami akan lanjutkan kembali nanti di Jendela Negeri.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
3: Jendela Negeri.
4: Kita masih bersama di Jendela Negeri tentang dukungan pemenuhan hak anak-anak Indonesia, pendengar ya. Nah, pendengar, mengapa hak anak-anak itu penting? Jadi banyak alasan memang ya mengapa hak anak ini harus kita ketahui. Nah, yang pertama, hak anak adalah anak sebagai individu ya. Jadi bukan objek kepemilikan dari orang tuanya atau negara, tapi anak memiliki status yang setara sebagai manusia. Kemudian anak mengawali kehidupan dalam keadaan bergantung kepada orang lain ya. Ya, ini artinya anak membutuhkan pengasuhan dan bimbingan dari orang dewasa di sekitarnya untuk tumbuh dan juga menjadi mandiri. Nah, pendengar, pengasuhan idealnya dilakukan orang dewasa yang merupakan anggota keluarga, tapi kalau pengasuh utama tidak mampu memenuhi kebutuhan anak ya, maka negara sebagai pemangku kewajiban yang utama harus mencari pengasuhan alternatif dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Dibandingkan kelompok masyarakat lain, pendengar, anak juga paling terdampak oleh kebijakan atau ketiadaan kebijakan dari pemerintah. Ya, jadi semua bidang kebijakan pemerintah ya, mulai dari pendidikan hingga kesehatan masyarakat sampai dengan tahap tertentu, ini juga berpengaruh, pendengar, terhadap kehidupan anak. Kebijakan yang gagal mempertimbangkan kepentingan anak ya bisa berdampak negatif terhadap masa depan seluruh anggota masyarakat. Nah, kemudian pendengar, setiap orang tentu punya argumen, punya aspirasi yang ingin didengarkan ya. Begitu juga anak, aspirasi anak juga harus didengarkan dan dipertimbangkan, termasuk dalam proses politik pendengar ya. Nah, memang secara umum anak ini belum memberikan suara dalam pemilu dan biasanya juga tidak terlibat dalam proses politik. Tapi jika pendapat anak yang diungkapkan di rumah, di sekolah misalnya, atau di lingkungan, bahkan di pemerintahan, tidak secara khusus diperhatikan, maka aspirasi anak tentang berbagai isu penting yang berdampak terhadap mereka saat ini di masa depan ya tidak akan didengarkan ya. Kemudian pendengar, perubahan di masyarakat juga punya dampak tidak seimbang terhadap anak ya. Misalnya perubahan dalam struktur keluarga, globalisasi, kemudian digitalisasi, migrasi massal, perubahan pola ketenaga kerjaan, dan mengecilnya jaringan kesejahteraan sosial di banyak negara, ini juga berdampak besar terhadap anak ya. Misalnya di situasi konflik bersenjata dan situasi darurat lainnya, dampak yang dialami anak bahkan bisa jauh lebih merugikan. Nah, jadi pendengar, tumbuh kembang anak dengan sehat sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat manapun ya. Misalnya kemiskinan, akses yang tidak memadai di bidang kesehatan, gizi, air minum yang aman dan tempat tinggal, serta pencemaran lingkungan, ini juga menjadi rentan ya bagi anak-anak dibandingkan orang dewasa. Kemudian dampak dari penyakit, malnutrisi dan kemiskinan juga bisa mengancam masa depan anak dan masa depan masyarakat dengan hal yang tadi kami sampaikan ya, misalnya kemiskinan ataupun akses yang tidak memadai di bidang kesehatan, gizi ataupun air minum yang bersih ya. Nah, jadi pendengar, untuk mendapatkan hak-hak anak ya, nah ini ada 4 pilar utama hak anak yang tercantum dalam konvensi hak anak, yaitu hak untuk hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan juga hak partisipasi. Hak-hak inilah yang didasarkan pada prinsip non-diskriminasi dan setiap tindakan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak ya. Nanti akan kami sampaikan kembali ya informasinya tentang hak-hak anak ini yang penting untuk kita ketahui dari 4 poin yang kami sampaikan tadi. Tetap bersama kami di Jendela Negeri.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
4: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu gak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jendela Negeri. Baik pendengar di Jendela Negeri, kali ini kita masih berbicara tentang dukungan pemenuhan hak anak-anak Indonesia ya. Masih mengutip informasi dari situs UNICEF pendengar. Nah, ini ada beberapa hak anak-anak yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama, hak untuk hidup ya. Nah, sejak mereka dilahirkan, maka anak memiliki hak untuk hidup. Dan mereka juga berhak atas identitas kewarganegaraan yang terdaftar, kemudian akta kelahiran ya, dirawat dan dilindungi serta tidak dipisahkan dari keluarganya. Pendengar, pemerintah juga perlu melindungi hak-hak ini dan menyediakan layanan dasar bagi anak-anak untuk bertahan hidup dan berkembang. Hal ini juga mencakup layanan kesehatan yang berkualitas, pemenuhan gizi yang sesuai usia, air minum bersih, dan juga tempat tinggal yang aman ya. Kemudian anak-anak juga memiliki hak dalam hal perlindungan ya. Anak-anak bisa dilindungi dari segala bentuk kekerasan termasuk di rumah. Ya, mereka harus dilindungi dari kekerasan fisik dan intimidasi psikologis ya, baik di dalam maupun di luar keluarga. Pendengar, hak atas perlindungan ini juga mencakup perlindungan dari pekerja anak, tugas-tugas yang berbahaya atau yang menghambat pendidikan mereka. Nah, pemerintah punya tugas untuk memastikan bahwa anak-anak ya, misalnya korban direhabilitasi dan diintegrasikan kembali ini ke dalam masyarakat secara bermartabat ya, setelah mengalami misalnya penyelundupan atau perdagangan manusia, penculikan ya, anak-anak sebagai korban ini bisa mendapatkan haknya kembali di tengah masyarakat. Nah, kemudian pendengar, hak untuk tumbuh kembang termasuk anak penyandang disabilitas ya, ini juga punya hak yang setara atas pendidikan dan pengembangan keterampilan yang memungkinkan mereka mewujudkan potensinya dan juga berpartisipasi secara bermakna dalam masyarakat. Pendengar, hak tumbuh kembang anak ini juga mencakup kesempatan untuk meningkatkan keterampilan khusus ya, serta kemampuan fisik dan mental yang bisa membuka jalan bagi mereka menuju masa depan yang lebih cerah dan bisa mewujudkan impian mereka. Yang terakhir adalah hak berpartisipasi. Anak juga punya hak untuk mengekspresikan pemikirannya, pendengar ya, pandangannya dan opininya, serta berpartisipasi dalam masyarakat khususnya di bidang yang mempengaruhi mereka. Nah, suara mereka juga perlu didengarkan seiring dengan usia dan kedewasaan mereka. Nah, itulah pendengar ya, beberapa hak anak yang penting untuk kita ketahui dan dipenuhi sesuai hak mereka itu. Dan tadi juga sudah kami sampaikan ya, berkaitan dengan mengapa hak anak-anak itu, hak-hak anak itu penting ya. Baik pendengar, sampai di sini dulu Jendela Negeri dengan tema kita hari ini, Indonesia Layak Anak ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik lainnya. Lagu-lagu hiburan masih akan kami hadirkan jelang kita dengarkan bersama Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI.

0: Buangnya di mana?
1: Udah, sini. Biar aku yang buang.
0: Kok dibuang ke situ?
1: Gampang kan? Gini nih enaknya kalau punya rumah deket laut. Ada sampah, tinggal buang aja deh ke laut.
2: Sampah plastik yang kamu buang ke laut tadi bisa aja dimakan sama ikan dan binatang lain yang ada di bawah sana. Mereka kan gak bisa ngebedain mana sampah, mana makanan. Dan itu bisa membuat mereka mati perlahan. Apalagi kalau ikan yang udah terkontaminasi sampah plastik tadi dimakan manusia. Bahaya juga kan jadinya. Sampah yang kita buang ke laut juga bisa mengganggu pertumbuhan terumbu karang, bahkan merusaknya. Terumbu karang itu kan tempat tinggal ikan-ikan di bawah sana. Coba deh kalau kamu yang jadi ikan, mau tempat tinggalmu dirusak?
1: Hah? Apa yang aku lakuin beberapa detik tadi? Segitu besar dampaknya?
2: Iya, baru tahu.
3: Jangan remehkan hal kecil yang bisa merusak lingkungan. Cintai laut kita dengan tidak mengotorinya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

hadir setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

0: Tadi Kani habis main di taman. Maaf ya Bunda, kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, dimanapun berada selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golfpreneur Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dan Doye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-7.

0: nya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
1: Emotions, I think, and everybody in this was...
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
1: Now just one point, but on the other side their performance was really top and reaction after getting the equalizer was top, playing forward, belief was top.
0: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Ricci, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Nah, kami sudah punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Girassi!
3: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga

0: 2026 2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan Maximilian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paulsen, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
1: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube,
0: jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut, kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
2: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
0: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja, ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita mengharapkan mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non-teknis, akomodasi, perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan bagi pemerintah Indonesia bersiap untuk bisa mengandalkan kalian dalam bertanding, maka kita memberikan fokus, semangat dan mental kalian di pertandingan.
1: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu ke Menpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Bila Persija berlaga. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih Kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Coach sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini.

0: Dari kabar ArenaNet, dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Politron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Rita Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia.
1: Pertandingan semifinal Politron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin ya. Saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang di sana. Saya rasa agak sedikit kesulitan di awal, tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sama set ketiga, di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga, alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya kita ambil, dan di hari ini alhamdulillah kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Ricci Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jia Che, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Politron. Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Politron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Politron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Bulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golfpreneur Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Hann. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen, Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.

Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kami sapa ya untuk Anda. Ada yang sudah mulai istirahat barangkali dari aktivitasnya setelah sibuk dari pagi tadi pendengar ya. Cuaca juga masih sangat terik saat ini, sudah pukul 11.35 menit waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, saat cuaca terik ya, kita juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi dengan kondisi udara ya yang terkadang juga terlihat kabut asap. Nah, kadang saat cuaca cerah seperti ini juga tidak begitu terlihat pendengar ya. Nah, pendengar, himbauan kewaspadaan kabut asap kebakaran hutan dan lahan ini juga disampaikan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Natuna ya, untuk periode 30 Agustus atau mulai hari ini hingga 4 September 2026. Nah, sehubungan dengan terjadinya kabut asap di wilayah Natuna beberapa hari terakhir yang diduga berkaitan dengan sebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan serta didukung oleh kondisi angin pendengar, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penurunan kualitas udara dan juga jarak pandang. Ya, kondisi ini juga dipengaruhi oleh fenomena El Nino pendengar yang sedang berlangsung, yang secara tidak langsung juga bisa berkontribusi dengan kondisi cuaca yang lebih kering dan juga berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah. Nah, pendengar, kondisi kabut asap berpotensi berlangsung lebih lama apabila aktivitas karhutla di wilayah sumber ini masih berlanjut dan kondisi curah hujan yang masih rendah ya. Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kabut asap semakin pekat dan menggunakan masker apabila diperlukan. Kemudian meningkatkan kewaspadaan terhadap penurunan jarak pandang khususnya bagi pengguna transportasi darat, laut dan udara ya. Tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, kebun maupun sampah di dekat lahan yang kering yang berpotensi memicu terjadinya karhutla. Kemudian meningkatkan kewaspadaan juga terhadap potensi kebakaran pendengar ya, terutama pada kondisi cuaca panas, kering dan berangin. Kita juga bisa memantau informasi dan peringatan dini cuaca, kualitas udara serta perkembangan karhutla melalui kanal resmi BMKG dan instansi terkait. Ya, itu tadi pendengar himbauan kewaspadaan ya dari BMKG terkait dengan kabut asap dan juga karhutla. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, pendengar, kami informasikan juga hari ini masuknya waktu sholat fardu zuhur pada pukul 11.51 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tia!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu zuhur pada hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pukul 11.51 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Penul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sophie Novindri. Masa

cinta sia-sia. Nisrina Arija. Risau, Ati Cibi. Bila, Raisya. Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gita.

0: ingin, Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
1: Sekarang kau pergi menjauh. Sekarang kau tinggalkan aku.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.

0: Buktikan kamu bisa dan jadilah bintang Radio Indonesia 2026.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Ranai siang ini.
3: Selamat siang Pringer, selamat menikmati waktu istirahatnya. Ya, istirahat siang juga penting Pringer, apalagi yang aktivitasnya butuh energi lebih ya sejak pagi tadi. Nah, biar bisa semangat kembali, bugar kembali nanti ketika akan melanjutkan pekerjaannya ya. Bisa makan siang dulu, kemudian istirahat sebentar, jika memungkinkan bisa tidur siang sebentar ya, biar mengembalikan atau memulihkan energi yang hilang ya. Baik pendengar, selamat siang juga ya yang lagi santai sembari menikmati waktu bersama keluarga. Nah, cuaca panas nih, enaknya yang segar-segar pendengar ya. Nah, biasanya selera banget sama minuman dingin nih atau es ya. Nah, boleh saja, tapi juga tetap harus memperhatikan kondisi kesehatan ya, apalagi kalau sudah mulai batuk-batuk ya, pengaruh cuaca juga. Nah, jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum juga bisa turut berpengaruh pendengar ya. Nah, mungkin ada juga yang kalau minum sering-sering minum manis jadi radang tenggorokan atau batuk. Nah, ini juga perlu dibatasi ya, minuman yang terlalu manis atau yang bergula tinggi ya. Baik pendengar, sudah pukul 12.16 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan dan informasi-informasi akan kami hadirkan untuk menemani Anda di Ranai siang ini.

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
5: ...105,9 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar yang lagi ngurangin asupan gula ya, yang biasanya suka manis-manis mungkin karena kondisi kesehatan tertentu ya, jadi mulai mengurangi asupan gula ini. Nah, ada alternatif lain, pemanis ya, yang juga bisa memanjakan lidah kita yang suka manis-manis ya, itu madu ya. Apakah madu dan gula ini sama-sama baik untuk kesehatan? Nah, jadi kalau untuk gula pendengar ya, gula pasir ini yang biasa ya mengandung 100% sukrosa. Nah, kemudian beberapa jenis gula lain yang sering dikonsumsi atau dimasukkan ke dalam makanan dan minuman ini berupa dekstrosa, fruktosa, glukosa, laktosa, dan juga maltosa. Kalau untuk madu ya, jenis gula yang ada pada madu yaitu glukosa dan juga fruktosa saja. Kemudian untuk kalorinya, nah, melansir informasi dari Hello Sehat pendengar ya, madu mengandung lebih sedikit kalori dari gula, sebanyak 100 gram madu atau kurang lebih 2 sendok makan ya mengandung 294 kilokalori, sedangkan kalori gula dalam jumlah yang sama yaitu 394. Ya, selain kalorinya lebih sedikit, madu juga lebih manis pendengar ya. Jadi kita nggak perlu menggunakan banyak madu untuk menambahkan rasa manis. Dan menurut penelitian dalam Oxidative Medicine and Cellular Longevity, madu ini mengandung fruktosa lebih tinggi daripada glukosa. Fruktosa punya rasa yang lebih manis daripada glukosa ya, molekul gula yang menyusun sebagian besar gula pasir. Untuk itu pendengar, pengguna madu sebagai pemanis pada akhirnya bisa memberikan asupan kalori yang lebih sedikit dibandingkan gula. Nah, ini pas ya buat yang membatasi juga jumlah kalori pada makanan atau minuman tertentu ya. Nah, untuk kandungan gizinya secara umum untuk madu kandungannya yaitu asam amino, antioksidan, enzim, mineral, dan vitamin. Tapi kandungan ini biasanya tergantung pada nektar yang dibawa oleh lebah ya. Nah, kalau untuk gula yang berasal dari tebu dan juga tanaman lainnya ya, meskipun berasal dari tumbuhan, gula melalui proses produksi sehingga menjadi produk akhir gula yang bisa dikonsumsi. Dan untuk kandungannya yaitu glukosa dan fruktosa tanpa ada kandungan zat gizi lainnya. Tapi kalau jenis gula lain seperti brown sugar ya, ini mengandung tambahan beberapa mineral. Nah, untuk manfaatnya sendiri, pendengar juga punya perbedaan ya. Kalau madu ini berpotensi bisa meredakan gejala alergi dan berpotensi sebagai antibiotik serta menjadi perawatan komplementer untuk perawatan luka. Sementara itu, keuntungan gula, bahan pemanis yang murah, mudah didapat dan bisa disimpan lama. Gula juga mudah dimasak dan digunakan untuk menghasilkan tekstur makanan tertentu. Tapi ada risikonya ya, sama-sama ada risikonya. Nah, nanti akan kami sampaikan ya informasinya terkait dengan pemanis makanan dan minuman, gula dan juga madu ya. Lagu-lagu kami hadirkan dulu untuk Anda.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
1: I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah.
0: Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Ini uang mahar buat aku.
5: Wah, indahnya. Makasih sayang.
6: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus. Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden, menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan Indonesia cerdas, investasi suara Nusantara, ekonomi Green Radio, dan Beranda Astacita berjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih di Pro 1 RRI Ranai ya. Nah, masih berbicara tentang gula dan madu ini tadi, kandungannya untuk kalorinya ya, kemudian kandungan gizinya sudah kami sampaikan. Nah, manfaatnya juga sudah pendengar ya, tapi keduanya ini sama-sama punya risiko ya. Walaupun madu punya berbagai manfaat, namun Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tidak menyarankan pemberian pemanis ini kepada anak-anak di bawah usia 12 bulan ya, karena bisa meningkatkan risiko botulisme pada anak-anak. Ini adalah penyakit infeksi serius, pendengar. Nah, sementara itu konsumsi gula berlebihan juga bisa meningkatkan risiko diabetes tipe 2, obesitas dan juga penyakit jantung, serta berkontribusi pada karies gigi dan peningkatan peradangan dalam tubuh. Ya, kalau dari nilai gizi, kalori, risiko dan manfaat kesehatannya, memang madu lebih menyehatkan daripada gula, pendengar ya, sehingga madu bisa menjadi pilihan pemanis yang sehat karena ada zat gizinya seperti vitamin, mineral dan juga antioksidan, dan punya rasa yang sangat manis sehingga tidak perlu digunakan terlalu banyak, yang pada akhirnya akan mengurangi total kalori kita. Nah, jadi pendengar, madu juga mengandung gula yang kalori dan sejenisnya hampir sama ya dengan gula pasir, walaupun lebih rendah. Jadi tetap harus bijak dalam jumlah ya yang kita konsumsi. Di tempat kita madu juga lagi banyak dan harganya sangat terjangkau, pendengar ya. Kalau sebelumnya ya di kisaran 100 atau 100 lebih ya. Nah, sekarang sudah lebih terjangkau, ada yang 60.000, bahkan infonya ada yang 50.000 juga nih kalau mau ambil dalam jumlah banyak ya. Selain menyehatkan, juga mudah didapatkan di daerah kita. Pendengar, pukul 12.48 menit saat ini, nanti pada pukul 13 kami ajak Anda menyimak informasi dalam Warta Berita Daerah.

0: Boy.
1: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
4: Ada ekornya.
5: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
4: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
5: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak informasi dalam Warta Berita Daerah.
0: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Sari berita, kabut asap kiriman dari Kalimantan mulai berdampak pada kesehatan masyarakat di wilayah Serasan dan Subi. Regu Polres Natuna berhasil meraih juara pertama turnamen bulu tangkis antar instansi yang digelar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Kabupaten Natuna.

0: Dari Sepembang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Rita Retnandari. Kami sampaikan informasi pertama, kabut asap kiriman dari Kalimantan mulai berdampak pada kesehatan masyarakat di wilayah Serasan dan Subi. Kondisi tersebut mendorong Dinas Kesehatan dan Polres Natuna mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker. Informasi selengkapnya dilaporkan Analia Widi.
1: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna mengalami peningkatan seiring munculnya kabut asap kiriman dari Kalimantan. Kondisi tersebut turut mempengaruhi kualitas udara dan kesehatan masyarakat setempat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan berdasarkan laporan Puskesmas Serasan Timur, hingga hari ini tercatat sekitar 34 kasus ISPA. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang hanya berkisar 6 hingga 7 kasus.
2: Jadi berdasarkan laporan dari teman Puskesmas Serasan Timur, ya, itu untuk kasus di Serasan Timur terjadi peningkatan kasus ISPA, ya. Laporan terakhir mereka itu ada sekitar 34 kasus, ya. Itu yang bulan-bulan sebelumnya itu atau minggu-minggu sebelum itu hanya sekitar 6-7 kasus. Nah, sekarang untuk dengan adanya kabut asap itu ada sekitar 34 kasus. Nah, untuk kondisi udara di sana pun dari terhitung mulai menengah, ya, menengah artinya sudah menengah sampai dengan jelek lah gitu, ya, artinya sudah tidak sehat.
1: Sementara itu, Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan jajaran kepolisian turut melakukan imbauan kepada masyarakat Serasan dan Subi agar mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kabut asap. Pihaknya juga mendorong pembagian masker kepada masyarakat sebagai langkah untuk mengurangi resiko paparan asap.
3: Melakukan himbauan agar sedikit mungkin untuk tidak melakukan kegiatan di luar lapangan, dan kita sudah berinisiatif untuk mendorong pembagian masker kepada masyarakat Serasan ataupun Subi.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna dan pihak Polres Natuna menghimbau masyarakat Serasan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak diperlukan. Warga yang harus keluar rumah diminta menggunakan masker, terutama kelompok yang memiliki resiko terhadap paparan asap seperti penderita asma dan gangguan pernapasan lainnya. Kabut asap kiriman dari Kalimantan ini telah terjadi selama satu minggu terakhir. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Perkemahan Sabtu Minggu atau Persami resmi dibuka di Kuartir Ranting atau Kuaran Gerakan Pramuka, Kecamatan Bunguran Utara pada Sabtu kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan generasi muda melalui kegiatan kepramukaan yang mengedepankan kedisiplinan, kemandirian, dan kebersamaan. Camat Bunguran Utara Wan Adriadi mengatakan Persami menjadi wadah bagi anggota pramuka untuk belajar dan mengembangkan kemampuan melalui berbagai kegiatan.

0: Kalimantan Timur. Kebijakan tersebut diambil menindaklanjuti laporan terkait indeks kualitas udara di wilayah Serasan dan Serasan Timur yang telah berkriteria berbahaya sejak Jumat 28 Agustus kemarin. Dalam surat tersebut dijelaskan proses belajar mengajar secara tatap muka di satuan pendidikan terdampak dihentikan sementara mulai hari Senin atau besok tanggal 31 Agustus hingga hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Sebagai pengganti pembelajaran tatap muka, kegiatan belajar mengajar selama 6 hari tersebut dilaksanakan dari rumah melalui skema belajar dari rumah atau BDR. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hendra Kusuma, mengatakan pelaksanaan belajar dari rumah dilakukan sebagai langkah untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi kualitas udara di Kecamatan Serasan dan Serasan Timur. Ia menegaskan pelaksanaan BDR akan terus dievaluasi dengan melihat perkembangan kondisi kualitas udara di wilayah Serasan dan Serasan Timur. Apabila kondisi kualitas udara masih belum memungkinkan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka, masa BDR dapat diperpanjang sesuai dengan laporan perkembangan kualitas udara.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Regu Polres Natuna berhasil meraih juara pertama pada turnamen bulu tangkis antar instansi yang digelar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Kabupaten Natuna. Turnamen tersebut berlangsung di Gor Gemilang dan diikuti puluhan instansi di Kabupaten Natuna. Pada pertandingan final yang digelar, Regu Polres Natuna berhasil mengalahkan Regu Pertamina dengan skor 2-1. Sementara itu, Regu Lanut Raden Sajat Natuna berhasil meraih posisi ketiga, sedangkan Regu PUPR Natuna menempati posisi keempat. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengapresiasi prestasi yang diraih personelnya dalam turnamen tersebut. Pencapaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi personel lainnya untuk terus mengembangkan potensi di bidang olahraga.
2: Saya juga tidak menyangka bisa sejauh ini hal yang positif, bisa menjadi suatu prestasi bagi rekan-rekan, bagi teman-teman yang lainnya juga. Ke depan agar lebih baik lagi, mungkin akan ada pembinaan khusus ataupun rutin yang akan dipimpin oleh salah satu kasat ataupun senior-seniornya mereka.
3: Ada upaya mau buka turnamen Kapolres Polres ke depan, Pak, terkait bulu tangkis?
2: Insya Allah kita mau buka, kalau memang animonya besar. Ini sebagai contoh, pada hari-hari atau hari jadi instansi ataupun Polri, akan kami upayakan untuk melaksanakan turnamen ini, mengingat ada bibit-bibit dari adik-adik kita dari sekolah dasar, animonya yang sangat luar biasa.
0: Turnamen bulu tangkis antar instansi PBSI Natuna sendiri diikuti 46 instansi dengan jumlah peserta mencapai 276 orang. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi, meningkatkan sportivitas, serta mendorong pembinaan olahraga bulu tangkis di Kabupaten Natuna. Pendengar, SD Negeri 002 berhasil meraih juara pertama dalam gerak jalan kreasi yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat pada Sabtu pagi kemarin. Juara kedua diraih oleh Puskesmas Putra, sementara juara ketiga ditempati SMP Negeri 001 dan juara keempat diraih oleh SMK Sedanau. Kegiatan gerak jalan kreasi dipusatkan di lapangan Astaka, Kelurahan Sedanau. Kegiatan diikuti berbagai unsur satuan pendidikan, instansi pemerintahan, serta pelayanan masyarakat di Kecamatan Bunguran Barat. Camat Bunguran Barat Safei turut hadir dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam perlombaan tersebut, peserta tidak hanya dituntut berjalan dengan tertib, namun juga harus menampilkan kreativitas, kekompakan, serta berbagai gerakan sepanjang rute yang

0: telah ditentukan sekitar 3 km. Melalui gerak jalan kreasi ini, semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan dapat semakin memperkuat persatuan dan kekompakan masyarakat. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, kegiatan ini juga memberikan ruang bagi peserta untuk menunjukkan kreativitas dan semangat sportivitas dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan. Pendengar, tim posko siaga Karhutla Kecamatan Bunguran Batubi melakukan pemadaman dan pendinginan lahan gambut yang terbakar di sekitar Sungai Semala Kecamatan Bunguran Utara pada Minggu siang. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah api kembali meluas dan memastikan kondisi lahan benar-benar aman. Selengkapnya dalam wawancara reporter Analia Widi dengan Camat Bunguran Batubi, Mikra Yatul Hayat.
1: Pak Camat, ini posisi Bapak di mana dan ini terkait Karhutla juga ya Pak, yang saat ini terjadi Pak. Bisa dijelaskan Pak Camat?
2: Ya, terima kasih. Bisa kami jelaskan, saya sekarang posisi berada di sekitar Sungai Semala, wilayah administrasi Kecamatan Bunguran Utara. Tapi kebetulan kami dari tim posko siaga Karhutla Bunguran Batubi ada wilayahnya dekat, kami menghentikan api yang terbakar di lahan tersebut. Lahan ini termasuk lahan gambut, tidak bisa mati dengan sendirinya, akan tetap terbakar. Nah, pada hari ini kami bersama Kapolsek Bunguran Barat, bersama pemerintah desa Gunung Putri dan tim dari posko siaga Karhutla Kecamatan Bunguran Batubi melaksanakan pemadaman api. Luasnya ini tidak lebih ada di jalan ini hampir 200 meter ini di sepanjang jalan itu.
1: Berapa personil Pak ini yang melakukan pemadaman ini Pak?
2: Kami sini dari Kapolsek Bunguran Barat ada 2, dari pemerintahan desa juga ada 2, dari kecamatan kami ada 3 orang untuk sementara.
1: Baik. Nah, Pak, ini indikasi awalnya Karhutla ini karena memang cuaca panas atau karena memang ada yang sengaja membuka lahan atau seperti apa, Pak, untuk awalnya atau informasi sementara begitu, Pak?
2: Kalau untuk jelasnya, kami juga tidak tahu, tapi karena ini di posisinya di jalan umum, kami lebih pengguna jalan yang lewat ini yang membakar ini. Kalau untuk kepastian kita juga belum tahu karena tidak ada saksi, tidak ada yang melihat. Tapi kalau melihat posisi di pinggir jalan, cenderung menurut saya ini
1: Baik, ada yang mau disampaikan Pak kepada masyarakat supaya mungkin berhati-hati?
2: Ini kami dari pemerintah Kecamatan Bunguran Batubi khususnya dan Kabupaten Natuna menghimbau pada masyarakat karena kita lagi musim kemarau, untuk jangan membakar sembarangan karena akibatnya akan buruk ya. Kalau sudah terbakar, cuaca kita juga semakin panas, debu, asap akan membuat penyakit juga bagi kita, bagi pengguna jalan yang ada di

0: Pendengar, wawancara tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah untuk siang ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Kabut asap kiriman dari Kalimantan mulai berdampak pada kesehatan masyarakat di wilayah Serasan dan Subi. Regu Polres Natuna berhasil meraih juara pertama turnamen bulu tangkis antar instansi yang digelar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Kabupaten Natuna. Saya Rita Retnandari dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak

0: Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, jumpa lagi di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gimana kabarnya siang ini? Sehat ya semuanya, mudah-mudahan masih semangat juga, terutama buat yang melanjutkan kembali aktivitasnya setelah tadi sempat makan siang, istirahat sejenak ya. Baik pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut siang ini, ditunggu nih di 0811 7033669. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya Pak Zai, semangat sekali siang ini.
1: Iya Mbak Rita.
0: Udah makan siang kayaknya nih.
1: Udah.
0: Jadi semangat lagi. Ya, mau dengar lagu apa nih Pak Zai?
1: Lagu apa ya? Menunggu.
0: Menunggu. Siapa yang ditunggu Pak Zai nih?
1: Nunggu hari hujan.
0: Oh iya betul ya. Karena panas hari ini. Lagunya buat siapa atau salam-salamnya buat siapa nih Pak Zai?
1: Lagunya salamnya untuk Barita yang cantik itu.
0: Iya, terima kasih.
1: Harus senyum ya. Senyum banaran ya.
0: Iya.
1: Iya, pelatarnya siapa Barita?
0: Ada Bung Ihsan.
1: Bung Ihsan yang ganteng itu. Senyum Bang Ihsan, senyum. Sama Pak Supri di Pering yang ganteng itu. Senyum Pak Supri, senyum. Senyum benaran Pak Supri. Ikut bergabung Pak Supri ya. Ada tuh sama Musadi Ranai Darat yang ganteng itu. Bersama istrinya yang cantik itu. Ada tuh sama Mama Nani Sungai Ulu cantik itu, sama Rusnah Tanjung Penjara yang cantik itu, ada tuh sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik
0: juga.
1: Itu, Bang Asri dari Sulawesi Barat yang selatan yang ganteng itu, ada tuh dengar dia semuanya.
0: Terima kasih Pak Zai.
1: Juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zai siang ini sudah bergabung ya. Kita sapa kembali di belakang Pak Zai. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Bung Mario.
2: Iya.
0: Kecil sedikit volume radio tuh, Bang Mario. Kalau tak jauh dulu dari radionya ya.
2: Bisa lagu,
0: benar. Iya, lagu apa?
2: Lagunya You dari Maggie Z.
0: You?
2: Iya. Yeah.
0: Maggie Z ya. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat semua yang tergabung ya malam ini.
0: Iya.
2: Buat Mbak Rita sama Bung Ihsan.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pendengar, sudah kita sapa dua penelpon ya yang mau ikutan bergabung. Nanti kita sapa kembali setelah dua lagu untuk Pak Zai dan juga Bung Mario.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Dangdut adalah kita. Ya, pendengar, dua lagu sudah kami putarkan. Ada lagu Menunggu dan lagu You dari Maggie Z ya. Tidak lama menunggu, langsung ada yang bergabung. Kita sapa. Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini? Di mana?
1: Bu Zubaidah di Tanah Darat.
0: Bu Zubaidah, apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat
1: Mbak,
0: ya?
1: Apa kabar?
0: Baik juga, alhamdulillah ini. Mau dengar lagu apa nih, Bu Zubaidah?
1: Dari Lesti, Mbak.
0: Judulnya apa tuh?
1: Serah Mbak aja lah yang milih.
0: Iya, kita pilihkan ya.
1: Ya.
0: Salam buat siapa nih?
1: Buat keluarga di Singambulan semuanya, ya. Di Meso semuanya. Di Sual, di Sebala, di Ranai Darat, buat Mario, Mak Nani, Ngajeh, buat adik di Teluk Buton, buat Mbak dan operatornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada Bu Zubaidah ya di Rana yang bergabung bersama kita. Kita sapa kembali di belakangnya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Pak Tarmizi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat
2: bagaimana
0: ya?
2: Kabar di sana?
0: Baik juga alhamdulillah ini. Cuaca gimana di tempat Pak Tarmizi di Bangka?
2: Cuaca kalau Bangka Belitung panas, enggak ada
0: panas.
2: Hujan.
0: Oh, sama kalau gitu cerah juga cuaca di sini. Lagunya apa siang ini, Pak?
2: Lagunya karena cuacanya panas, kita minta angkat topi.
0: Angkat topi. Jangan lupa pakai topi kalau panas ya. Salam buat siapa?
2: Lagunya, salamnya buat Pak Zainuddin, Bung Mario, dan Pak Jaes, ditunggu pantunnya.
0: Pak Jaes, ya.
2: Terima kasih, Kak.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga ya buat pendengar lainnya nih yang ada di luar Natuna yang lagi monitor acara Pro Dangdut. Kalau gitu kita putarkan dulu lagunya ya buat Bu Zubaidah. Kita pilihkan lagu dari Lestinya, Bawa Aku ke Penghulu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar masih bersama di acara Pro Dangdut siang ini. Yang ingin bergabung masih kami tunggu. Lagu dari Lesti dan Yus Yunus ya sudah kami putarkan. Baik, kita sapa penelpon yang bergabung. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Rika.
2: Siang kembali Bang Pitung. Lagi di mana nih?
3: Lagi di rumah Pak.
2: Oh sekarang. Di Kelangan ya. Silakan mau dengar lagu apa siang ini?
3: Nanti Jandamu dari Unastra Mbak.
2: Ya, coba kita cek lagunya ya. Salamnya buat siapa nih?
3: Salamnya buat Yulinda, buat keluarga Iraya semuanya.
2: Mm-hmm.
3: Buat keluarga Ceruk, buat keluarga Kelangan semua.
2: Iya.
3: Buat Mak Su juga di Tanjung tuh.
2: Mm-hmm.
3: Buat Mbak Rita sama pelatornya siapa, Mbak?
2: Ada Bung Ihsan siang ini.
3: Bung Ihsan juga buat Mbak Belian, Mbak Fatima, Purnama Sari buat semuanya lah, Mbak.
2: Baik, terima kasih.
3: Ada lagunya, Mbak?
2: Ada lagunya.
3: Oke, ditunggu. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pitung di Kelanga, apa kabar juga pendengar kita yang ada di Pengadah, di Teluk Buton, yang ada di Kelari juga ya. Kita sapa kembali di belakang Bang Pitung. Halo Pro Dangdut.
4: Dan Dudala kita.
2: Sama Mama Nani nih kayaknya ya. Gimana sehat Mama Nani siang ini?
4: Alhamdulillah.
2: Sehat ya. Mau dengar lagu apa nih?
4: Lagu dari Nasar, Mbak.
2: Nasar. Apa judulnya?
4: Aku Bukan Rahwana.
2: Bukan Rahwana. Salamnya buat siapa?
4: Salamnya untuk Zainuddin. Mbak Rusna, Mbak Tina, Ruwanusu, Mbak Belian, Mbak Fatima.
2: Iya.
4: Bung Jaidi tua, Daud Araya, Bang Anjani Maraya.
2: Baik.
4: Curupi ah di Penagi.
2: Iya.
4: Mario, Rayun, Mbak juga sama pelatornya.
2: Terima kasih.
4: Wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon sudah kita sapa ya. Hal lagunya ditunggu, sudah kita siapkan. Kalau gitu kita langsung putarkan saja. Dan setelah ini masih kami tak sapa ya. Kami sapa untuk Anda yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke, bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita masih bersama di acara Pro Dangdut siang ini, pendengar. Masih kami nantikan yang ingin bergabung ya. Halo Pro Dangdut. Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, apa kabar Bung Asri?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Cuaca gimana di tempat Bung Asri siang ini?
2: Cuaca panas.
1: Cerah juga ya. Mau dengar lagu apa ini?
2: Mau request lagunya
1: Joni Iskandar?
2: Iya, judul-judulan.
1: Judul-judulan. Salamnya buat siapa nih?
2: Ya, salamnya buat semuanya saja. Dan jadisnya RRI ramai tanpa terkecuali. Buat menarik juga, terima kasih banyak selalu.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Joni Iskandar ya. Kita sapa kembali di belakang Bung Asri, orang jauh lagi nih ya. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut dari kita, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Medan nih, Bung Mayrona. Apa kabar?
3: Iya, dari Medan.
1: Apa kabar siang ini?
3: Sehat ya. Cuaca panas.
1: Panas
3: membara.
1: Juga. Panas membara. Ya, lagunya
3: iya,
1: apa siang ini?
3: Di sini.
1: Ya, di sama di sini juga cerah ini.
3: Bahkan air bersih pun hampir nggak ada.
1: Oh ya, jadi kalau di tempat Bang Merona pakai sumur atau pakai PDAM?
3: Kalau di sini pakai sumur.
1: Tapi sudah mulai mengering juga sumbernya ya.
3: Iya.
1: Semoga lekas turun hujan ya.
3: Iya, udah.
1: Lagunya apa sih yang ini?
3: Iya, alhamdulillah, amin. Lagunya dari apa? Dari Ona Sutra aja.
1: Ona Sutra tadi udah nyanyi kayaknya nih Ona Sutranya.
3: Lagu dari Ona Sutra.
1: Ona Sutra udah nyanyi tadi.
3: Ona Sutra udah nyanyi.
1: Udah barusan aja tadi.
3: Oh, jadi dari apa? Dari Imam Syarifin.
1: Apa judulnya tuh?
3: Hancur Pesena Telur.
1: Apa?
3: Hancur Pesena Telur.
1: Iya, coba kita carikan ya. Salamnya buat siapa nih?
3: Kirim mbaknya. Mbaknya Julinka, Mbak Rusna, ada kamu, sebab itu Rio, ada Ahmad Irwandi, ada Asri.
1: Iya.
3: Semua jalan Mbak para pencinta Pro Dangdut siang ini.
1: Ya, terima kasih sudah bergabung.
3: Banyak
1: ya.
3: Mbak, selamat tugas tuntas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah kita sapa dua penelpon ya. Kalau gitu kita langsung putarkan dulu lagunya. Tetap di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar, kita masih bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang ingin bergabung masih kami nantikan ya. Kita sapa, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama Bung Dandi.
1: Betul, sama Dandi Iko-Iko nih.
0: Gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun panas luar biasa.
0: Panas membara.
1: Santai, gimana ya kabarnya?
0: Baik juga ini, alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu Bang Haji udah?
0: Udah tadi menunggu tadi.
1: Kalau Cacah Dika?
0: Iya, belum.
1: Nah, itu aja lah.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Air Mata Bawang aja.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk semuanya sajalah, dimanapun berada.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Rita sama operatornya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Didi Ranai sudah bergabung bersama kita ya. Selamat siang juga buat pendengar kita yang baru monitor. Dan yang ingin bergabung masih kami tunggu. Silakan di 0811 7033669 ya. Lagu untuk Dandi ini sudah kita siapkan dari Caca Handika. Kita sapa, halo Pro Dangdut. Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Rita.
0: Iya, Wanusu. Pecita siang nih.
2: Lama baru ketemu dari tadi. Dari pertama mau bergabung, belum masuk.
0: Nampak tadi Wanusu sudah ketuk-ketuk pintu, tapi kami ini tak dapat nak buka karena lagi ada tamu.
2: Tapi ya, alhamdulillah masih bisa masuk juga.
0: Alhamdulillah.
2: Kita request lagu Mbak Rita.
0: Iya, lagu apa tuh?
2: Lagunya pun dari Mbak Rita juga, Musafir Cinta.
0: Bolehlah Musafir. Oh, Rita tadi dah nyanyi pula menunggu tadi sama Roma.
2: Lagunya Musafir Cinta dari Mbak Rita.
0: Wanusu.
2: Salamnya pertama buat Mbak Rita yang lagi bertugas, mudah selalu.
0: Amin.
2: Pertama salamnya buat Bang Pipung, Bang Jai, Bang Ujang, buat Bang Iwan, buat Mbak Ani, buat Bunda Isal, buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Ibu Bilit, buat
0: Wanusu,
2: Wanusu, Mbak Berlian, Mbak Berlian.
0: Rita tuh tadi dah nyanyi dia sama Roma. Rita Sugiarto dah nyanyi sama Roma Irama tadi.
2: Dia sendirian itu, Mbak.
0: Dia
2: sendirian Musafir Cinta itu, dia sendirian Rita itu.
0: Tadi Ritanya kan udah nyanyi lagu Menunggu.
2: Ritanya udah manggung duluan.
0: Capek pula dia dua kali nyanyi nanti ya.
2: Dari yang main aja lah.
0: Dari siapa? Aja. Kawannya Rita, ada Elvi Sukaisi.
2: Kawannya ada.
0: dari siapa diganti lagunya?
2: Dari anak aja, dari Mega Mustika. Salah Bu Menda mengandung dari Mega Mustika.
0: Mega Mustika.
2: Bukan salah ibu mengandung ya.
0: Iya.
2: Salamnya dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Iya, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu buat Wanusu ya. Nanti kita putarkan. Sampai lupa nak tanya macam mana kabut asap ke tempat Wanusu Wanusu tuh Kak Sambas tuh ya. Mudah-mudahanlah tidak mengganggu aktivitas ya. Baik pendengar yang ingin bergabung, masih ada waktu nanti di sesi terakhir ya. Kalau gitu kita putarkan dulu lagu dari Caca Handika, Air Mata Bawang.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar iki gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Nah, dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Tapi kok dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

Dangdut adalah kita. Pendengar, kita bersama di sesi terakhir di acara Pro Dangdut untuk hari ini ya. Yang ingin bergabung masih kami nantikan dan kami informasikan juga pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Hari ini masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Selamat siang pendengar untuk yang masih monitor acara Pro Dangdut siang ini sambil menikmati waktu santainya. Mau ikutan gabung silakan. Apa kabar juga buat pendengar kita nih yang ada di Sedanau, yang ada di pulau-pulau ya, yang ada di Bunguran Tengah juga, di Bunguran Batubi. Ada Kak Ani di Batubi, apa kabar Kak Ani? Semoga sehat ya untuk hari ini. Dan juga untuk pendengar yang ada di Cemaga juga, di Bunguran Selatan sana, buat Mbak Anik di Sebintang ya, selamat siang. Baik pendengar yang masih beraktivitas ya hingga saat ini, semangat juga untuk Anda. Mungkin nanti juga punya rencana untuk jalan-jalan sore yang mau ke Pantai Tanjung atau Pantai Teluk Selahang ya, sedang istirahat dulu sebelum nanti setelah asar mungkin akan melakukan perjalanan. Hati-hati dan semoga akhir pekannya menyenangkan pendengar ya. Baik, kami akhiri acara Pro Dangdut untuk hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung dari awal sampai akhir, dan mohon maaf juga yang tadi sudah coba bergabung tapi belum sempat kami sapa ya. Baik pendengar, selamat siang dan sampai jumpa di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai di 105,9 MHz. Mendengar sampai di sini usai sudah tugas saya Rita Retnandari menemani Anda di Ranai sore. Nanti Anda akan ditemani rekan sekerja kami Murniadi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar pada hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allah.

الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat

0: bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ranai sore ini.

105,9 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi di Ranai Sore bersama saya Adi. Kita di edisi hari Minggu 30 Agustus 2026. Semoga masih sehat, masih semangat walaupun cuaca masih panas panjang hari ini pendengar ya. Dan semoga akhir pekan Anda menyenangkan. Dan ya mungkin ada kegiatan-kegiatan yang akan Anda lakukan di akhir pekan ini. Ya mungkin saja kegiatan-kegiatan yang selama ini tertunda ya, jadi bisa Anda ya lakukan di hari libur barangkali. Atau yang pengen santai, memang sudah pengennya santai di hari Minggu. Ya apapun itu, semoga hari Minggu Anda tetap menyenangkan, bisa bikin Anda lebih semangat untuk menghadapi awal pekan besok pendengar ya. Oke, sudah pukul 15.18 menit. Saat ini ada beragam informasi dengan lagu-lagu hits Indonesia di sore ini pendengar. Tetap semangat dan tetap santai bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Karena informasi dan inspirasi.

Analogo dari Bilal Indrajaya mendengar, niscaya spesial buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Nah, pendengar, Badan Gizi Nasional akan melakukan penyesuaian terhadap daftar penerima program MBG ya, dengan tidak lagi mengalokasikan program MBG ini ke sekitar 80 sekolah swasta elit, pendengar. Nah, alasannya karena sekolah-sekolah ini dinilai memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi siswanya secara mandiri. Di beritakan rr.co.id, BGN menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah program ini kembali mengevaluasi dan menyisir daftar sekolah yang mendapatkan program ini, pendengar ya, dan sebagian sekolah swasta elit dinilai tidak masuk dalam kelompok yang membutuhkan program ini. Nah, selain sekolah swasta elit, pendengar, BGN menyatakan bahwa sejumlah sekolah berasrama juga tidak memperoleh alokasi MBG ya, karena dinilai sekolah-sekolah ini sudah memiliki sistem internal dalam pemenuhan kebutuhan makanan dan gizi bagi siswanya.

Oke, selamat sore ini buat yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati mendengar ya di sore minggu ini. Yang mau jalan-jalan, semoga hari minggu Anda menyenangkan ya. Atau yang pengen ya berburu durian, karena masih musimnya ini pendengar ya. Jadi harganya agak lebih turun sekarang, karena lagi sedang melimpahnya buah durian di tempat kita ini pendengar ya. Kapan lagi ya. Oke, tetap hati-hati buat yang sedang dalam perjalanan saat ini. Semoga selamat sampai ke tujuan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Warga dari Tiara Andini, kupu-kupu pendengar. Sudah mau kita kupu 15.44 menit saat ini. Tetap jaga kesehatan di tengah musim panas saat ini pendengar ya. Apalagi masih adanya kabut kiriman juga pendengar ya. Dan ternyata di Kalimantan sekitarnya juga kebakaran hutan dan lahan ini berdampak terhadap sekitar 5,5 juta penduduk. Bukan hanya di Kalimantan tapi juga di Sumatera pendengar ya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa dampak kesehatan ini terlihat dari peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dan kasus ISPA ini terus meningkat pendengar ya, terkait dengan meningkatnya kabut asap di beberapa wilayah di Kalimantan dan juga di Sumatera. Apalagi jumlah kasus ISPA tahun ini lebih tinggi ternyata dibandingkan periode yang sama tahun lalu pendengar ya. Dan ya pastinya kondisi ini menjadi perhatian khusus karena kebakaran hutan dan lahan masih terus terulang terjadi ya di sejumlah wilayah. Nah, pemerintah mengedepankan edukasi masyarakat untuk mengendalikan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan. Dan masyarakat di wilayah terdampak juga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, serta disarankan untuk menggunakan masker pendengar ya, untuk meminimalisir dampak-dampak kesehatan yang bisa terjadi akibat kabut asap ini pendengar. Oke, saat lagi Anda bisa menyimak berbagai informasi yang dikemas melalui Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti pendengar dari Pro 1 RRI Padang.

makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Lagu dari Kanda Brothers dengan Hello Pendengar, spesial buat yang lagi santai di sore ini ya. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak lintas berita Koril Nusantara 15 Bedang Prabu dari Pro 1 RRI Padang.

Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwi 15 Pedang Prabu.
1: Kami itu tidak berdasarkan kabupaten karena Basarnas ini hanya berdasarkan wilayah.
2: Mempersiapkan sebaik mungkin sampai datang ke hari pertandingan berlatih. Hari latihan pagi dan sore serta juga menambah latihan pada siang hari.
0: Dari berita, Kodam 20 TIB akan bangun puluhan jembatan Garuda dan titik air bersih di Sumatera Barat. Warga Serasan dan Subi, Kabupaten Natuna terdampak asap karhutla kiriman Kalimantan. Dan inilah berita Korwi 15 Pedang Prabu selengkapnya hari ini, Ahad 30 Agustus 2026 bersama saya, Dianto Jasman. Mengawali perjumpaan kali ini, pendengar, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Upaya percepatan pemulihan infrastruktur vital masyarakat di Sumatera Barat terus menunjukkan progres yang positif. Menjelang bulan September, Kodam 20 TIB menargetkan penyelesaian pembangunan 22 unit jembatan Garuda dan 97 titik fasilitas air bersih di berbagai wilayah terdampak agar segera beroperasi optimal. Berikut Sri Dani menurunkan laporannya.
3: Upaya percepatan pemulihan infrastruktur vital masyarakat di Sumatera Barat terus menunjukkan progres yang positif. Menjelang bulan September, Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol menargetkan penyelesaian pembangunan 20 unit jembatan Garuda dan 97 titik fasilitas air bersih di berbagai wilayah terdampak agar segera beroperasi optimal. Langkah strategis berskala besar ini dieksekusi untuk memulihkan kembali urat nadi perekonomian desa yang sempat lumpuh sekaligus menjawab krisis air layak konsumsi yang mendera ribuan kepala keluarga pasca bencana. Pangdam 20 TIB Mayjen TNI Arief Gajah Mada kepada RRI siang tadi mengatakan pembangunan fisik yang diinisiasi oleh prajuritnya harus dibarengi dengan rasa memiliki yang kuat dari masyarakat di daerah.
4: Dan rencana bulan September ini juga akan dilaksanakan pembangunan jembatan Garuda dengan titik-titik yang baru sebanyak 22 jembatan, kan juga dibangun sumur bor air bersih sebanyak 97 untuk di wilayah Sumatera Barat.
3: Dikatakan kehadiran 22 jembatan Garuda dan 97 titik air bersih di Sumatera Barat ini adalah bentuk bakti TNI guna memulihkan kehidupan warga. Namun kelestariannya kini berada di tangan warga setempat. Fasilitas air bersih menjadi pahlawan senyap yang mengakhiri penderitaan warga yang sebelumnya terpaksa bertahan dengan air sumur galian keruh dan tidak layak konsumsi. Sementara itu, jembatan Garuda yang berdiri kokoh akan kembali membuka akses pendidikan, kesehatan, dan perdagangan antar negari. Sinergi dan kepedulian warga dalam menjaga infrastruktur kini menjadi kunci utama agar denyut kehidupan di Sumatera Barat kembali berdetak normal. Sri Dani melaporkan.
0: Kabut asap kiriman dari Kalimantan mulai berdampak pada kesehatan masyarakat di Serasan dan Subi, Kabupaten Natuna. Dinas Kesehatan dan Polres Natuna menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker. Dari RRI Rantai, Analia Widi melaporkan.
5: Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna mengalami peningkatan seiring munculnya kabut asap kiriman dari Kalimantan. Kondisi tersebut turut mempengaruhi kualitas udara dan kesehatan masyarakat setempat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan berdasarkan laporan Puskesmas Serasan Timur, hingga hari ini tercatat sekitar 34 kasus ISPA. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang hanya berkisar 6 hingga 7 kasus.
6: Jadi berdasarkan laporan dari teman Puskesmas Serasan Timur, ya, itu untuk kasus di Serasan Timur terjadi peningkatan kasus ISPA, ya. Laporan terakhir mereka itu ada sekitar 34 kasus lah. Yang bulan-bulan sebelumnya itu atau minggu-minggu sebelum itu hanya sekitar 6-7 kasus. Nah sekarang untuk dengan adanya kabut asap itu ada sekitar 34 kasus. Nah untuk kondisi udara di sana pun dari terhitung mulai menengah, ya. Menengah artinya sudah menengah sampai dengan jelek lah gitu ya. Artinya sudah tidak sehat.
5: Sementara itu, Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan jajaran kepolisian turut melakukan imbauan kepada masyarakat Serasan dan Subi agar mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kabut asap. Pihaknya juga mendorong pembagian masker kepada masyarakat sebagai langkah untuk mengurangi resiko paparan

0: Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Sepekan terakhir, kabut asap kebakaran hutan dan lahan melanda Kabupaten Natuna. Warga Kecamatan Bunguran Timur diimbau untuk mencegah dampak kesehatan. Berikut laporan Afrizal.
2: Mewaspadai dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan karhutla yang menyelimuti Natuna sepekan terakhir, diimbau kepada warga khususnya di wilayah Kecamatan Bunguran Timur dan Natuna pada umumnya untuk dapat menjaga kesehatan. Hal itu disampaikan Kepala Puskesmas Ranai Nazri. Menurutnya kondisi asap saat ini berada di level sedang dan dipinta kewaspadaan warga, terutama kepada masyarakat yang memiliki penyakit-penyakit rentan seperti asma dan lansia untuk dapat menjaga kesehatannya.
3: Kalau kita lihat kondisi asap hari ini, kondisi Nuna secara umum, kondisi Bunguran Timur secara umum kondisi level sedang, artinya kewaspadaannya pada masyarakat yang mengalami penyakit-penyakit rentan seperti asma, lansia dan sebagainya, itu yang perlu diperhatikan. Dan kabut kondisi hari ini memakai masker, kalau kondisi panas harus banyak minum dan sebagainya, dan sebaiknya kalau tidak ada aktivitas yang lebih besar, lebih penting sebaik di rumah. Ini itu yang lebih penting untuk kondisi yang level sedang ini.
2: Nazri menambahkan, pihak Puskesmas Ranai belum lama ini juga telah melakukan pemeriksaan kualitas udara di 5 titik lokasi, yakni di kawasan Batu Hitam, Lapangan Sepak Bola Tunas Harapan Baru, Kantor Bupati Natuna Bukit Arai, Lapangan Sepak Bola Sisrindir Ranai Kelurahan Ranai, dan Ranai Darat.
3: Hasil pemeriksaan itu ditemui kondisi suhu 38,39, artinya lebih tinggi dari baku mutu. Baku mutu di bawah antara 20 sampai 30. Kondisi suhu kita tinggi. Kelembapannya 60,27%. Sementara baku mutu 40 sampai 70, berarti masih kondisi normal. Dan partikel meternya yang 2,5 itu 30,9. Sementara di bawah 55 kalau baku mutunya, artinya masih level sedang, artinya masih kondisi aman. Sementara per meter 10-nya itu sudah di atas 92. Sementara baku mutu 75, artinya melebihi baku mutu.
2: Selain itu, pihaknya juga telah melakukan langkah pertama dengan membagikan masker kepada warga di sejumlah titik kota Ranai, bekerja sama dengan sejumlah organisasi. Dan sampai hari ini, sudah dibagikan sekitar 700 lebih masker kepada warga. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi dan penyuluhan rutin melalui media sosial. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
1: Ya, pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau memastikan titik kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Dayun berhasil dipadamkan. Polda Riau turut disiagakan mencegah kebakaran meluas ke objek vital nasional. Dan dari RRI Bengkalis, Muhammad Fiza menurunkan laporannya.
4: Bupati Siak Afni Zulkifli memastikan titik api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sekitar Kecamatan Dayun berhasil dipadamkan. Kondisi sumur minyak PT Bumi Siak Pusako atau BSP dan kawasan Taman Nasional Zamrud juga dinyatakan aman. Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan saat ini tim masih melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan sumber api dan bara yang masih tersisa benar-benar padam.
5: Awalnya kami itu memutuskan untuk tidak melakukan kegiatan malam. Cuma sekitar jam 9, api makin mendekat, Jenderal. Sudah sampai di depan sini. Kita punya dua titik utama. Satu titik di sini, satunya titik yang di situ. Ini kita berdiri di sini, di posisi yang terbakar. Nah, posisinya ini gambut. Kalau dari helikopter kan dikirimin gambar, kami harus bikin temu gelang di sini. Persoalannya, alatnya kan cuma ada tiga. Nah, sementara Taman Nasional di sini. Karena kalau nggak cepat temu gelang, bahan bakar kan banyak. Ini bahan bakar semua, gitu. Kalian di sini udah selesai nih, bahan bakarnya udah. Artinya udah terputus lagi tuh, Jenderal.
4: Sementara itu, Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi yang memantau langsung perkembangan di lapangan memastikan setiap langkah yang dilakukan petugas di lapangan agar bekerja maksimal di dekat wilayah alat vital nasional tersebut.
6: Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa saat ini sudah dilakukan upaya-upaya penanggulangan, terutama untuk mencegah menyebarnya api ke objek vital nasional. Nanti kita lihat tidak ada kesehatan sehingga tidak bisa api merah ataupun dekat ke sumur bumi ini. Kemudian sekarang sedang diupayakan untuk membuat sekat untuk mengelilingi titik api.
4: Sementara itu, Bupati Afni menambahkan meski titik api telah berhasil dipadamkan, kondisi di wilayah Siak masih dalam siaga selama 24 jam. Pemantauan tetap dilakukan karena potensi munculnya titik api baru dapat terjadi kapan saja dan dari berbagai lokasi. Reporter Mod Fiza, RRI Bengkalis.
1: Menghadapi situasi kabut asap yang melanda kawasan Kota Duri, Kabupaten Mandau, jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Bengkalis disiagakan mencegah potensi kecelakaan lalu lintas. Berikut laporan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
7: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla yang sempat menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkalis, Riau, mulai berkurang setelah hujan mengguyur hampir merata dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut turut berdampak positif terhadap jarak pandang dan aktivitas lalu lintas, khususnya di wilayah Kecamatan Mandau dan Pinggir. Kepala Satuan Lalu Lintas Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP

0: Sandra Amelia mengatakan, hingga saat ini situasi lalu lintas di wilayah Mandau dan pinggir masih aman dan terkendali. Menurutnya, kondisi jarak pandang saat ini sudah mulai membaik. Selain itu, selama kabut asap terjadi, pihaknya belum menerima laporan adanya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi kabut. Sandra menyebutkan hujan di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis dalam beberapa hari terakhir cukup membantu mengurangi titik api dan juga konsentrasi api. Meskipun kondisi mulai membaik, Sandra mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati dan berkendara karena kabut asap belum sepenuhnya hilang.
1: Lalu lintas di wilayah di pinggir akibat kabut asap takutlah itu sampai dengan saat ini situasi lalu lintas masih aman. Memang ada beberapa hari yang lalu terdapat kabut, namun jarak pandang itu masih lebih dari 1 km untuk yang di tol, sedangkan untuk dalam kota itu jarak masih aman. Kemudian untuk laka lantas sejauh ini tidak ada, belum tercatat satupun kejadian kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jarak pandang akibat asap.
0: Menurut Sandra, menyalakan lampu kendaraan pada siang hari dapat membantu meningkatkan visibilitas kendaraan sehingga lebih mudah terlihat oleh pengguna jalan lainnya. Sementara itu, kondisi kabut asap juga menjadi perhatian dalam aktivitas pelayaran di wilayah perairan Bengkalis. Koordinator Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhan Kantor Kesebandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bengkalis Haryanto mengatakan pihaknya telah memberikan peringatan kepada pemilik kapal dan nakoda terkait kondisi cuaca serta kabut asap.

0: Allah aman katanya, Pak. Untuk ombak semua aman, Pak.
1: Namun demikian, Ari memastikan kondisi jarak pandang di perairan Bengkalis hingga saat ini masih dalam keadaan batas aman untuk beraktivitas pelayaran. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kembali ke Padang, pemerintah Kota Padang terus mendorong masyarakat melakukan aktivasi perlindungan sosial atau perlinsos melalui program jemput bola di Car Free Day tadi pagi. Jelang ditutupnya aktivasi program pada 31 Agustus 2026, Dinas Sosial masih mengejar target capaian nasional di angka 40%. Hans Primananda menurunkan laporannya.
4: Kota Padang sampai tanggal 30 Agustus ini sudah ada di 38,56%.
5: Jelang berakhirnya aktivasi perlindungan sosial atau perlinsos pada 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Padang telah mengaktivasi akun perlinsos bagi 116.800 kepala keluarga dengan capaian aktivasi 38,56%. Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sanjaya kepada RRI tadi pagi mengatakan, capaian tersebut terus dikebut karena Kota Padang menjadi salah satu dari 43 kabupaten kota di Indonesia yang menjadi lokasi piloting perlinsos. Eri menjelaskan, seluruh keluarga di Kota Padang menjadi sasaran aktivasi perlinsos tanpa melihat tingkat ekonomi maupun posisi desil. Menurutnya, perlinsos bukan semata-mata pendataan masyarakat penerima bantuan sosial, namun data tersebut nantinya dapat menjadi salah satu dasar pemerintah untuk mengetahui masyarakat yang berpotensi layak mendapatkan bantuan.
4: Intervensi dari manusia itu sangat tidak ada, karena ini murni penentuannya berdasarkan sistem. Nah, sampai hari ini yang sudah mendaftar ya, itu 116.800 kepala keluarga. Dan di antara 116.000 yang sudah mendaftar ini, sekitar 80% itu berpotensi layak. Hanya sedikit yang dianggap berdasarkan sistem itu tidak berpotensi layak.
5: Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sanjaya menambahkan, pada akhir Agustus 2026 mendatang, capaian daerah piloting termasuk Kota Padang diwajibkan telah berada di kisaran 40% hingga 60%. Sementara itu, warga Kota Padang Elvis mengatakan ia baru mengaktifasi akun perlinsosnya di Stand Car Free Day Dinsos Kota Padang. Ia berharap dengan hadirnya perlinsos dapat membantu kebutuhan ekonomi keluarganya yang saat ini bergantung pada hasil usahanya sebagai ojek online.
6: Apa harapannya, Pak, dengan adanya perlinsos ini kan udah amin satu nih, Pak.
7: Nah, ya kalau dapat bantuan gitu kan, misalnya anak ada kuliah duo, kerajo gini kan meranti kerajo gitu kan. Kalau anak ada kuliah duo, cuma konya cuma daftar, ada kuliah dapat gitu kan.
6: Kalau pekerjaan sekarang nih, Pak?
7: Kini sih, apa, deliver online lah ya.
6: Apa pendaftaran bagaimana, Pak? Mudah atau mungkin ada yang belum kurang datanya atau sudah pada Pak?
7: Oh, mudah langsung. Besok suruh lapor ke lurah katanya.
5: Dinas Sosial Kota Padang juga terus melakukan sosialisasi aktivasi akun perlindungan sosial atau perlinsos secara langsung, termasuk dengan pola door-to-door oleh agen dan pendamping program keluarga harapan ke tingkat RT dan RW. Hal dimaksud agar seluruh warga Kota Padang mengetahui pentingnya aktivasi perlinsos dan dapat segera melakukan pendaftaran sebelum batas waktu yang ditetapkan. Hans Primananda melaporkan.
3: Mendorong pendapatan asli daerah PAD dan pembangunan daerah, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau targetkan pemerataan investasi di 7 kabupaten dan kota. Seperti dilaporkan Rizvan Badrian dari RRI Tanjung Pinang.
8: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan pemerataan investasi di 7 kabupaten dan kota. Langkah ini diambil untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak lagi berpusat di wilayah tertentu, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura menyatakan, pemerataan ini merupakan hasil koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah guna menjaga iklim investasi tetap kondusif. Nyanyang menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki fokus pengembangan investasi sesuai karakteristiknya.
9: Ya, harapan investasi secara menyeluruh di 7 kabupaten ini dengan merata. Daerah lain kan karakternya berbeda juga, investasi seperti anak-anak PSN. Hingga sekarang kita sedang konsentrasi dihilirisasi dengan PSN daripada pertanian juga.
8: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan target investasi ambisius sebesar 86 triliun untuk tahun 2026. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan kenaikan target ini merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat atas keberhasilan Kepri mencatatkan realisasi investasi sebesar 78 triliun pada tahun lalu. Capaian tersebut setara dengan 112% dari target nasional atau melampaui 137% dari target RPJMD daerah.
10: Bayangkan 67 triliun ya, dari 57 triliun target nasional, 112% kita tembus. Target RPJMD-nya tahun lalu itu 47 triliun, maka kita melampaui lebih kurang 137%. Makanya target ke depan kita diberikan lebih tinggi, 86 triliun, maka kita semua mesti bekerja keras, kita tertinggi se-Sumatera.
8: Sektor kelautan menjadi mesin pertumbuhan baru melalui pengembangan budidaya rumput laut skala besar di Singkep dan Anambas yang menyerap banyak tenaga kerja lokal. Proyek ini diproyeksikan mencapai luas 5.000 hektar lahan dengan dukungan penuh dari kementerian terkait guna memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat pesisir. Reporter Rizwan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dorong implementasi program Satu Rekening Satu Pelajar. Program ini dapat meningkatkan literasi dan keuangan yang inklusi sejak dini. Seperti disampaikan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
11: Gubernur Sumatera Barat Mahyilian Sarullah menegaskan pentingnya membangun kebiasaan menabung sejak usia dini. Hal ini diungkapkan Gubernur Mahyildi saat peringatan Hari Indonesia Menabung tingkat Provinsi Sumatera Barat. Bahwa budaya menabung dapat menjadi bagian dari upaya membentuk generasi yang cerdas dan mandiri secara finansial. Menurutnya, kebiasaan menyisihkan sebagian uang secara rutin juga dinilai memberi kontribusi positif terhadap perekonomian. Karena itu, Gubernur Mahyildi memastikan pihak Pemprov Sumatera Barat akan terus mendukung pelaku usaha jasa keuangan dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, termasuk mendorong berbagai inovasi produk dan layanan keuangan agar semakin terjangkau, cepat dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
12: Satu rekening, satu belanja. Dibandingkan menabung dulu dalam celengan, dalam apa, dalam gantongan itu barangkali mungkin mudah hilangnya. Tapi kalau di bank itu barangkali mungkin lebih aman. Kenapa? Karena bank ya untuk mengambilnya adalah yang bersangkutan.
11: Sebagaimana diketahui, program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR menjadi salah satu upaya mendorong pelajar memiliki rekening tabungan sejak usia dini. Dengan memiliki rekening, pelajar diharapkan terbiasa menyisihkan uang dan mulai belajar mengelola keuangan secara bertanggung jawab. Hingga Juli, OJK Provinsi Sumatera Barat mencatat program KEJAR di Sumatera Barat telah mencapai 1,48 juta jumlah rekening simpanan pelajar, dengan total simpanan mencapai 262,48 miliar rupiah. Alwana Fauzan melaporkan.
3: Ya, mendengar inovasi pembelajaran melalui program ilmu bahasa dan budaya atau IBB mulai berdampak di Madrasah Tsanawiyah MTsN 1 Batam. Program ini juga menjadi bukti nyata pelaksanaan kurikulum merdeka. Bedi Prabu dari RRI Batam menurunkan laporannya.
13: Program Ilmu Bahasa dan Budaya atau IBB di MTs Negeri 1 Batam menjadi bukti nyata pelaksanaan kurikulum merdeka yang berfokus pada pengembangan bakat dan minat. Program ini memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai potensi, minat, dan bakat masing-masing. Hal itu disampaikan Kepala MTs Negeri 1 Batam, Hairina, kepada RRI terkait makna kemerdekaan dalam dunia pendidikan. Hairina mengatakan konsep merdeka belajar tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan dalam belajar, tetapi juga sebagai kesempatan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuan, berkarya, dan menghasilkan berbagai inovasi. Madrasah memiliki peran penting dalam memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Menurutnya, setiap peserta didik memiliki kemampuan dan keunikan masing-masing sehingga pendidikan perlu memberikan kesempatan yang luas agar potensi tersebut dapat berkembang secara optimal.
14: Merdeka berinovasi di sini lebih keleluasaan dan fleksibilitas dari satuan pendidikan untuk mengakomodir peserta didiknya sesuai minat, bakat, dan potensi tadi, tapi tetap dengan mengacu kepada kurikulum yang ada. Itulah wujud dari kurikulum merdeka inovasi dengan adanya program kelas cendikia, ada KD kelas digital, ada kelas IBB.
13: Sementara itu, koordinator program Bakat Minat MTs Negeri 1 Batam, Dewi Zulpika, menjelaskan perjalanan awal lahirnya program IBB yang menjadi salah satu wadah pengembangan potensi peserta didik di MTs Negeri 1 Batam ini berawal dari proses mengamati, meniru, dan memodifikasi program serupa yang diterapkan di salah satu sekolah di Pulau Jawa pada awal tahun 2023 lalu.
14: Kita memiliki 4 program program bakat dan minat. Kita mulai pada tahun 2023, pada awalnya kita cuma ada 3 program. Yakni ada kelas cendekia. Kelas cendekia ini diperuntukkan bagi murid-murid kami yang memiliki potensi dalam bidang olimpiade, baik matematika, IPA, IPS, bahkan robotik. Kemudian ada kelas khusus olahraga. Kelas ini diperuntukkan bagi murid-murid kami yang memiliki bakat dan minat dalam bidang olahraga, baik itu futsal, voli, bahkan takraw. Kemudian ada ilmu bahasa dan budaya. Dalam program ini anak-anak kami diajarkan ilmu dasar public speaking, jurnalistik, podcasting, bahkan diajarkan cara berpantun karena kita hidup di tanah Melayu. Kemudian di tahun 2024 kami kembangkan lagi inovasi kami, lahirlah program keterampilan digital. Dalam program keterampilan digital, anak-anak kami diajarkan ilmu-ilmu dasar coding, mendesain website ataupun aplikasi, bahkan mereka bisa menciptakan game secara digital.
13: Keberadaan program minat dan bakat ini menjadi salah satu bentuk nyata penerapan Merdeka Belajar di MTs Negeri 1 Batang. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mencoba berbagai hal, berlatih, tampil di depan umum, serta mengembangkan kemampuan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Dengan demikian, proses belajar tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga melalui pengalaman langsung. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan layanan kenaikan gaji berkala KGB bagi aparatur sipil negara tetap berjalan dan tidak ditindakan. Maksud kami tidak ditiadakan. Nah, berikut laporan Garda Ramadan dari RRI Tanjung Pinang.
15: Pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan layanan kenaikan gaji berkala atau KGB bagi aparatur sipil negara tetap berjalan dan tidak ditiadakan. Pastian tersebut disampaikan menyusul adanya informasi dari pendengar Halo RRI yang menyebut layanan KGB telah dihentikan dan sudah diterbitkan surat edaran. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Tanjung Pinang, Gus Susanto, mengatakan informasi mengenai penghentian pelayanan KGB bagi ASN Pemkot Tanjung Pinang tidak benar. Ia meminta ASN maupun masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum dipastikan kebenarannya melalui kanal resmi pemerintah. Ia meminta ASN maupun masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum dipastikan kebenarannya melalui kanal resmi pemerintah.
16: Jadi kalau ada informasi yang mengatakan bahwa pelayanan KGB bagi ASN di Tanjung Pinang itu informasinya tidak benar dan menyesatkan.
15: Teguh menjelaskan, KGB merupakan hak yang diberikan kepada pegawai negeri sipil atau PNS sebagai bentuk penghargaan atas masa kerja dan pencapaian kinerja. Pemberian KGB dilakukan secara berkala setiap 2 tahun kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pemkot Tanjung Pinang mengapresiasi RRI yang turut menjadi sarana penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam meluruskan informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat sehingga tidak menimbulkan kebingungan terkait pelayanan pemerintahan. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Menuju Pekanbaru, pendengar, cegah dampak lingkungan dan perlindungan satwa yang dilindungi di sekitar kawasan pembangkit listrik tenaga air PLTA Koto Panjang Kampar. Pihak perusahaan menerapkan program Biodiversity Safeguard untuk menjaga ekosistem hutan dan habitat satwa liar. Berikut laporan Alwis Suryat Maja.
17: Upaya menjaga keanekaragaman hayati di kawasan PLTA Koto Panjang Kabupaten Kampar terus diperkuat melalui penerapan program Biodiversity Safeguard. Program tersebut menjadi langkah bersama untuk menjaga hutan, satwa liar dan ekosistem perairan, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan. Kepala Desa Pulau Gadang, Kabupaten Kampar, Sofian mengatakan bahwa kawasan hutan di sekitar Batang Ulak memiliki kekayaan alam yang sangat penting untuk dijaga. Pemerintah Desa Pulau Gadang telah mulai melakukan penanaman aren di sejumlah lokasi. Kedepannya, kegiatan tersebut diharapkan mampu mendapat dukungan melalui kolaborasi dengan Riau Satwa Foundation, WWF Indonesia, PLN, berbagai pihak lainnya.
18: Jadi ada hutan yang sedikit agak gundul atau yang tidak lebat sekali, kita coba saring dengan aren. Jadi kalau kita tengok hasil aren itu, kalau kita betul-betul merawatnya, ini kan sangat luar biasa juga, paling-paling dengan sedikit. Ya, arennya adalah tanaman hutanan yang sangat produktif. Nah, ini kami sudah memulainya menanam di pinggir-pinggir danau. Jadi, kawan-kawan dari peninjauan di pinggir dalam penerbangan Kota Panjang dengan menanam jenis
17: Sementara itu, tim leader sipil bendungan dan lingkungan PLN PLTA Koto Panjang, Yauma Audina, mengatakan terdapat beberapa lokasi lain yang kondisinya lebih kritis karena vegetasinya telah mengalami kerusakan cukup berat. Namun, sebagian lokasi tersebut berada di wilayah yang lebih jauh dan sulit dijangkau. Oleh sebab itu, untuk tahap awal, kegiatan difokuskan pada kawasan yang berada lebih dekat dengan area bendungan.
19: Kita coba menanam aren di sini, jadi itulah kajian yang sudah kami lakukan. Memang ada beberapa grid yang lebih kritis ya, karena memang vegetasi yang ada sudah sangat kritis ya, dan juga itu mempengaruhi biodiversitas yang lain. Namun memang grid yang lain memang agak posisinya memang jauh ya, dan sulit terjangkau. Jadi untuk program jarak jangka pendek jangka dekatnya, kita coba di grid terdekat di area bendungan. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi titik awal yang bisa kita lakukan ke depannya bersama dengan stakeholder yang lain yang juga mungkin bisa bekerjasama dengan kami seperti itu.
17: Di sisi lain, Project Leader Biodiversity Safeguard RSF, Git Fernando, mengatakan aren menjadi salah satu komoditas yang sesuai karena memiliki berbagai manfaat. Dari sisi lingkungan, tanaman tersebut dapat membantu menjaga kondisi tanah dan mengurangi laju sedimentasi.
20: Tapi kalau aren ini bisa berguna untuk terestelnya berguna untuk menahan lajunya sedimentasi yang cukup tinggi juga. Terus untuk air yang disampaikan sama Beno itu untuk perlindungan naungan ikan. Dan aren itu komoditi yang sangat bagus juga sekarang nih. Dan Kementerian Kehutanan di awal-awal dia menjabat, aren ini jadi komoditi yang akan kita tingkatkan.
17: Melalui program tersebut, kawasan PLTA Koto Panjang Kabupaten Kampar diharapkan tidak hanya menjadi kawasan penting dalam penyediaan energi, tetapi juga tetap mampu menjaga hutan, satwa, sumber daya, dan keanekaragaman hayati untuk generasi mendatang. Demikian Alu Suratmaja melaporkan.
3: Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang menggerakkan program Lapak Baca sebagai upaya menumbuhkan minat baca siswa sejak dini. Siswa diajak lebih dekat dengan buku melalui gerakan ke sekolah secara rutin. Informasi selengkapnya disampaikan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
21: Membiasakan anak membaca tidak harus dilakukan di ruang perpustakaan. Dengan membawa buku lebih dekat ke lingkungan sekolah, aktivitas membaca dapat menjadi pengalaman menyenangkan, sekaligus memberikan kesempatan bagi siswa menemukan bacaan sesuai minat. Upaya tersebut dilakukan Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang melalui kegiatan Lapak Baca dengan menghadirkan mobil perpustakaan keliling di SD 08 Padang Panjang Timur dan SD IT Ma'arif baru-baru ini. Beragam koleksi buku dibawa langsung ke lingkungan sekolah sehingga siswa dapat memilih dan membaca sesuai kesukaan. Koleksi yang tersedia mulai dari cerita anak, pengetahuan umum, hingga buku edukatif lainnya. Kehadiran mobil perpustakaan keliling mendapat sambutan antusias. Siswa terlihat memanfaatkan waktu untuk membaca dan mengeksplorasi koleksi yang tersedia. Suasana membaca menjadi lebih santai karena dilakukan di lingkungan sekolah dengan konsep lapak baca yang dekat dengan keseharian mereka. Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Yeni Hernida Fatmawati menyampaikan, Lapak Baca merupakan program literasi yang dilaksanakan rutin setiap bulan. Kegiatan itu menjadi salah satu cara perpusda mendekatkan bahan bacaan sekaligus menumbuhkan kebiasaan membaca sejak usia sekolah. Dirinya menilai literasi merupakan fondasi penting dalam proses pembelajaran dan pengembangan wawasan generasi muda. Menurutnya, akses terhadap bahan bacaan yang beragam perlu terus diperluas. Karena itu, mobil perpustakaan keliling menjadi sarana untuk menjangkau siswa secara langsung, terutama mereka yang tidak selalu memiliki kesempatan mengunjungi perpustakaan. Selain meningkatkan minat baca, kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong anak menggunakan buku sebagai sumber pengetahuan sekaligus ruang mengembangkan imajinasi dan kreativitas.
22: Sambil memberi kesempatan kepada anak-anak membaca aktivitas dalam rangka sekaligus memperkenalkan kepada anak-anak kita bagaimana pentingnya membaca untuk penambahan pengetahuan dan juga sekaligus sebagai area refreshing bagi mereka. Harapan kita ke depan tingkat kegemaran membaca dari anak-anak kita itu benar-benar meningkat untuk masa yang akan datang.
21: Yeni Hrida Fatmawati menambahkan, Perpusda berkomitmen melanjutkan kegiatan serupa secara berkelanjutan dengan menyasar sekolah dan lingkungan masyarakat lainnya. Nofri melaporkan.
3: Pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan papan interaktif digital untuk mendukung digitalisasi pembelajaran di sejumlah sekolah di Kepulauan Riau. Berikut laporan Haryo Gunawan dari RRI Pekanbaru.
23: Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan
15: akan menyalurkan bantuan papan interaktif digital atau PID untuk mendukung proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Provinsi Riau. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau, Nilam Suri, mengatakan pemberian PID akan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing sekolah, terutama dari sisi ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik.
0: Tahun ini kan setidak-tidaknya untuk sekolah-sekolah besar itu ada 3 yang diberikan. Nah ini kan tergantung pemberiannya, tergantung apa? Tergantung kemampuan sekolah. Kalau diberikan 3 sementara listriknya nggak cukup, kan percuma nganggur PID-nya. Jadi kalau sekolah-sekolah besar itu kan dia sudah punya ruang banyak, kemudian siswanya banyak, dan itu bisa membantu pembelajaran lebih efektif, lebih cepat, gitu, lebih maksimal.
15: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu, Joni Marianto, mengatakan pihaknya tengah mengupayakan agar sekolah di daerah tersebut memperoleh bantuan PID. Joni Marianto berharap bantuan PID dapat segera direalisasikan sehingga sekolah di Indragiri Hulu memiliki tambahan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi. Kehadiran perangkat tersebut diharapkan dapat membantu guru menyampaikan materi secara lebih menarik dan meningkatkan efektivitas pembelajaran bagi siswa. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Selanjutnya kita dengarkan news feature dari RRI Bukit Tinggi. Mengenali lebih dekat sosok Bapak Proklamator Bangsa bisa dilakukan dengan mengunjungi Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta di Bukit Tinggi. Ya, bangunan ini tidak hanya menawarkan wisata sejarah, namun juga menghadirkan replika kehidupan masa lalu Sang Orkestra Kemerdekaan yang disampaikan Aldila Safitri.
1: Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tidak hanya kaya akan wisata alam, namun juga wisata sejarah. Di kota inilah Bung Hatta dilahirkan. Tepatnya di sebuah rumah kayu bergaya klasik kolonial yang berada di Jalan Soekarno-Hatta. Bung Hatta tinggal di rumah ini sekitar tahun 1902 hingga 1913. 11 tahun selama beliau menempuh pendidikan. Relatif singkat, namun memberikan kenangan mendalam dan pengaruh besar dalam pembentukan karakter Bung Hatta. Rumah kayu berlantai dua ini tidak terlalu besar. Dibangun pada tahun 1860. Ya, rumah ini sebenarnya rumah keluarga Bung Hatta yang telah diwariskan secara turun-temurun. Terdiri dari bangunan utama, lumbung padi, dapur, kandang kuda, serta kolam ikan. Sementara itu, bangunan utama berfungsi untuk menerima tamu, ruang makan, ruang keluarga, kamar ibu, paman, dan kakek Bung Hatta. Sedangkan kamar tidur Bung Hatta berada di pavilion. Rumah ini dijaga dan dikelola oleh beberapa orang petugas dari Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Salah satunya Ibu Desi Wati.
4: Datang ke sini ya, ingin tahu sejarahnya Bung Hatta. Sosoknya Bapak Bung Hatta itu dia bisa sukses, orang Minang yang berasal dari Bukit Tinggi. Jadi orang-orang itu ingin tahu bagaimana pola hidup beliau waktu beliau kecil dulu sehingga beliau sukses. Disiplin, santun, jujur, dan kuat imannya.
1: Diresmikan sebagai museum pada tanggal 12 Agustus 1995, bertepatan dengan hari lahir Bung Hatta. Di rumah ini pengunjung juga akan menemukan perabotan rumah asli seperti perkakas dapur, sepeda ontel, serta kereta kuda yang disebut bugi, tertata rapi di halaman belakang.
4: Kalau materialnya bambu sama kayu semua sama, catnya semua sama, susunan perabotannya sama, semua tidak ada berubah.
1: Setiap hari pengunjung datang dari beberapa daerah. Museum ini dibuka dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore tanpa dipungut biaya. sebagai tempat pembelajaran sejarah, rumah kelahiran Bung Hatta ini juga dijadikan tempat wisata fotografi bagi pengunjung. Bagaimana? Anda tertarik mengunjunginya? Saya Aldila Safitri untuk Radio Republik Indonesia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Kodam 20 TIB akan bangun puluhan jembatan Garuda dan titik air bersih di Sumatera Barat. Warga Serasan dan Subi, Kabupaten Natuna terdampak asap karhutla kiriman Kalimantan. Ya, pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adrianto Jasman mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai dan sudah sama-sama kita simak tadi lintas berita Korwil Nusantara 15 Bedang Prabu dari Pro 1 RRI Padang. Dan berita selanjutnya pendengar dapat Anda simak pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti berupa Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Selamat sore semuanya, semangat di sore ini pendengar dengan berbagai aktivitas Anda di akhir pekan ini, di sore minggu ini. Semoga bisa bikin Anda santai, bisa bikin enjoy, bisa bikin bahagia pastinya ya. Buat yang masih santai mendengarkan Pro 1, ada lagu-lagu spesial untuk Anda dengan beragam informasi juga di sore ini pendengar. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak. Ya.
1: Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Katanya tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.

Selamat sore ini buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Semoga masih semangat mendengar ya. Dan tetap jaga kesehatan di musim panas seperti saat ini peringat. Ada informasi terbaru nih di tengah era teknologi sekarang ini yang begitu pesat. Dan di era artificial intelligence, kecerdasan buatan atau AI pendengar. Nah, ternyata ada seorang pria berumur 48 tahun. Ini yang jadi pasien pertama di dunia yang menjalani operasi dengan bantuan AI pendengar ya. Nah, dunia kedokteran mencetak rekor sejarah baru. Ada seorang pria nih, asal Inggris, yang menjadi pasien pertama di dunia yang menjalani operasi pengangkatan tumor otak dengan bantuan AI pendengar ya. Nah, operasi ini dilakukan oleh tim bedah saraf di National Hospital for Neurology di London, Inggris, pendengar ya. Dan tim dokter memanfaatkan teknologi AI yang mampu memetakan anatomi otak secara presisi melalui sistem pewarnaan atau color coding untuk memisahkan jaringan tumor dari struktur otak yang vital. Nah, jadi operasi ini bisa berjalan sukses dengan bantuan AI pendengar ya. Dan ya, memang di era teknologi yang begitu pesat perkembangannya saat ini ya, banyak hal-hal yang bisa dimanfaatkan ya. Kalau kita ambil sisi positifnya, bisa dimanfaatkan untuk kemudahan manusia juga pastinya pendengar ya, walaupun ada sisi negatifnya juga pastinya. Oke, tetap semangat dengan berbagai kegiatan Anda di akhir pekan ini pendengar. Lagu selanjutnya ada Judika featuring Eka Gustiwana, Terlalu Dalam.

Aku Cinta Kau dan Dia, Mulan Jamila pendengar. Oke, terima kasih buat yang masih santai menggunakan Pro 1. Nah, untuk meningkatkan kewaspadaan, apalagi di masih fase musim kemarau saat ini pendengar ya, Pemerintah Kabupaten Natuna berupaya untuk meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan menyusul terjadinya kebakaran di sejumlah titik dalam beberapa waktu terakhir ya. Nah, salah satunya untuk memperkuat sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah juga membentuk satuan tugas kebakaran hutan dan lahan dengan pembagian wilayah berdasarkan zonasi pendengar ya. Nah, masyarakat memiliki peran penting pastinya dalam membantu mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Nah, warga yang menemukan dugaan pembakaran lahan secara sengaja ini diminta untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang pendengar ya. Dan imbauan kepada masyarakat terus dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dan Satgas ini juga melibatkan berbagai unsur terkait pendengar ya, dan dibagi berdasarkan beberapa zonasi untuk memudahkan pemantauan dan mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran pendengar. Oke, sudah pukul 17:01 saat ini. Masih ada lagu-lagu dari Bulan 3 Hits Indonesia di sore ini pendengar. Selamat menikmati hari pekannya dan tetap semangat.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Ada lagu dari Titi DJ Berdengar Matamu, sudah membawa kita ke 17.29 menit saat ini. Para kaum muslimin dan muslimah diinformasikan masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 17.56 menit. Nanti jelang kami hadirkan Mutiara Senja dan juga Gema Wahyu Ilahi, ada lagu-lagu bernuansa islami pendengar.

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

di 105,9 Pro 1 RRI Rane pendengar. Sudah pukul 17.38 menit saat ini, kembali kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Rane dan sekitarnya. Hari ini Minggu 30 Agustus 2026 pukul 17.56 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pendengar, kami hadirkan Mutiara Senja sore ini dengan judul Cara Mensyukuri Nikmat Allah yang akan disampaikan oleh Amirul Khairi. Namun sebelumnya sama-sama kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Yenita. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita dengan harapan kita selalu bertakwa kepadanya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam khatamul amyai wal mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, salah satu kewajiban seorang muslim adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan Allah telah berjanji untuk memberikan tambahan nikmat kepada orang-orang yang bersyukur kepadanya. Allah berfirman, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mensyukuri nikmat Allah membutuhkan kekuatan iman. Karena sesungguhnya nikmat-nikmat tersebut seringkali melalaikan. Banyak orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat seperti nikmat kekayaan, dan nikmat kekayaan itu bukan semakin mendekatkan dia kepada Allah, akan tetapi semakin menjauhkan dia dari Allah. Ia merasa sombong karena ia merasa memiliki harta yang banyak, ujub dengan kekayaannya dan hartanya. Ia menganggap bahwasanya kekayaan itu semua hasil jerih payahnya, tanpa sama sekali menisbatkan kepada Allah pemberi kenikmatan tersebut. Oleh karena itulah, berapa banyak kenikmatan-kenikmatan seringkali membuat kita lupa kepada Allah. Cobalah kita renungkan dalam kehidupan kita. Allah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak berupa nikmat pakaian. Demikian pula nikmat makanan, nikmat tempat tinggal. Demikian pula nikmat kendaraan dan nikmat-nikmat lainnya. Kalau kita tidak mau bersyukur atas segala nikmat itu, maka azab yang pedih telah menanti kita di yaumil mahsyar kelak. Kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, bagaimana kaidah ataupun tata cara untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Taala? Ikhwani fillah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya syukur itu mempunyai rukun. Rukun yang pertama yaitu mengakui dengan hati kita bahwasanya nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala.
Tidak seperti sebagaimana seseorang yang sombong, yang menganggap bahwasanya suatu kenikmatan merupakan hasil daripada jerih payahnya, karena kecerdasannya, karena keterampilannya, karena kemampuannya dalam berbisnis, sehingga dia tidak menisbatkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang yang mengakui bahwasanya suatu nikmat atau semua nikmat adalah dari Allah dan semua itu diberi oleh Allah, maka ia telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun rukun yang kedua, yaitu seseorang yang mengucapkan dengan lisannya puji dan syukur kepada Allah, karena sesungguhnya ia tahu dan yakin bahwasanya satu-satunya yang memberikan kenikmatan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah atasannya, bukan pula siapa-siapa. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa pemberi rezeki hanyalah Allah. Maka ia pun memuji Allah. Ia puji Allah atas seluruh kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Para pendengar rahimakumullah, rukun yang terakhir atau rukun syukur yang ketiga kata Ibnu Qayyim, yaitu seseorang yang menggunakan nikmat-nikmat Allah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mentaati Allah. Allah berikan kita nikmat harta yang banyak, lalu kita infakkan untuk menolong agamanya. Kemudian Allah beri kita nikmat kendaraan yang bagus dan banyak, lalu kita gunakan kendaraan kita itu untuk berdakwah. Dan yang paling penting lagi, bagaimana kita gunakan panca indera kita seperti kedua mata kita, maka hendaklah gunakan untuk melihat apa yang Allah ridhoi. Kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan apa yang Allah cintai, serta kita gunakan hati dan akal yang berikan untuk memahami ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada kita, bukan untuk menentang ayat-ayatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah, para salafus saleh ketika mereka diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan, maka segera mereka infakkan, segera mereka gunakan untuk ketaatan. Bahkan semakin mereka mencintai suatu harta, semakin mereka malah menginfakkannya. Hal ini karena mereka ingin mendapatkan keutamaan yang besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan sampai kepada kebajikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Quran Surah Al-Imran ayat 92. Subhanallah jemaah, demikianlah salafus salih. Bagaimana bentuk ketakutan mereka terhadap nikmat Allah? Mereka takut nikmat Allah justru menjadikan mereka lalai beribadah, bahkan menjadikan mereka angkuh dan sombong kepada Allah Ta'ala. Maka dari itulah jemaah, hendaknya kita merenungi tentang harta, tentang karunia, tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sudahkah kita mensyukuri dan menggunakan kenikmatan dari Allah untuk beribadah kepadanya? Karena sebelum di hari kiamat Allah menanyai kita, maka tanyakanlah hal itu di dunia ini kepada diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita kepada Allah dan dapat kita amalkan bersama. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah datang dari diri saya sendiri. Marilah kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan saat lagi kita jelang kemana azan maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pendengar. Minggu 30 Agustus 2026 pukul 17 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

105,9 Pro 1 RRI Ranai. Terima kasih pendengar yang masih santai mendengarkan siaran kami. Semoga masih sehat kabarnya di kesempatan kali ini ya. Semoga hari Minggu yang menyenangkan, akhir pekan Anda bisa bikin Anda santai, bisa bikin Anda enjoy. Yang penting lagi bisa bikin Anda bahagia semuanya pendengar ya. Sudah pukul 18.22 menit saat ini, ada lagu dari 420 featuring Cerita Utami, Mangu. Spesial buat yang lagi santai menikmati suasana petang ini pendengar ya. Dan tetap semangat pendengar ya, buat Anda yang tetap melaksanakan berbagai aktivitas. Semoga semuanya lancar. Perhatikan kesehatan juga, perhatikan waktu istirahat kita juga. Apalagi di musim-musim seperti ini pendengar ya. Masih ada dampak kabut asap kiriman juga, cuaca masih terik panas ya. Jadi jaga-jaga kesehatan pastinya ya, supaya aktivitas bisa tetap kita laksanakan. Masih lagu-lagu hits Indonesia di kesempatan kali ini pendengar. Selanjutnya ada Sampaikan Rindu, Liotra.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Lagu dari Malik and Essentials, kita bikin romantis pendengar. Spesial buat yang masih santai mendengarkan Pro 1 saat ini. Terima kasih pendengar yang masih bersama kami. Sudah pukul 15.40 saat ini. Nah, pendengar, BNPB mengungkapkan gempa susulan di Nusa Tenggara Timur. Ini ada 9.000 lebih kejadian, pendengar ya. Setelah gempa pertama yang terjadi pekan lalu, pendengar ya. Jadi BNPB menyatakan bahwa gempa yang paling besar ini berkekuatan 6,2 skala Richter ya. Dan ya memang sebelumnya NTT dilanda atau mengalami gempa bumi 7,7 skala Richter, dan ini juga disusul oleh gempa-gempa lanjutan ya, yang dicatat sebanyak totalnya 9.765 gempa susulan yang sudah terjadi, pendengar ya. Jadi ada ribuan gempa yang terjadi, gempa susulan yang terjadi di NTT, pendengar. Setelah gempa yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa juga ya di NTT. Dan saat ini juga belum ada laporan terbaru, pendengar ya, untuk korban jiwa di gempa NTT. Sebelumnya dari laporan ada 111 orang yang meninggal dunia akibat gempa NTT beberapa waktu yang lalu, pendengar. Oke, kita doakan sama-sama untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT dan di mana saja di tanah air yang tertimpa musibah, untuk ya tetap sabar, tetap semangat juga pastinya. Oke, saat lagi kita jelang Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Yakin.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Selangi sampai tersumbat.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, Linda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
5: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik, para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu, dan sekarang sedang dikaji.
4: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
6: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar. Siap,
4: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
7: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan, kemudian sekretaris.

1 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Loli Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Loli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan.

0: Sikan, hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
3: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD

0: juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerja sama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
1: Ya, jadi teman-teman, untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di Rumah Sakit Eka Chandra ini.
2: Mereknya OneMed itu, ya.
1: Ya, kalau ya, di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
0: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi menyebut, dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
3: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan, ya, itu punya arti penting, ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, yang mana semua barang yang habis pakai, apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran kepada lingkungan, itu harus apa? Dikelola dengan baik.
0: Hingga saat ini, pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
4: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais AM harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Khatib Suriah PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais AM sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
6: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal akdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
7: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik, ya. Apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
5: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais AM tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
4: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tamfia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga sama siapa yang konsisten aja sih yang dia menang, cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam pendengar. Terima kasih Anda yang masih setia bersama kami. Semoga masih sehat, masih semangat di malam ini ya, dengan berbagai aktivitasnya yang tetap melakukan berbagai kerjaannya di malam hari. Tetap semangat, semoga semuanya lancar-lancar saja pendengar ya. Oke, saat ini sudah pukul 19.30 menit. Selanjutnya kami hadirkan esensi buku malam ini, buku yang berjudul Hidup Tak Seindah Zona Nyaman.

Esensi buku, hidup tak seindah zona nyaman, karya Seruni Nareswari. Hidup tak seindah zona nyaman adalah buku motivasi dan refleksi diri yang mengajak pembaca untuk berani keluar dari zona nyaman demi meraih pertumbuhan, pengalaman, dan kesuksesan sejati. Penulis menekankan bahwa banyak orang terjebak dalam rutinitas yang aman dan nyaman, tetapi kenyamanan itu sering menjadi penghalang bagi perkembangan diri, pencapaian tujuan, dan realisasi impian. Buku ini mengingatkan bahwa zona nyaman adalah jebakan psikologis. Saat seseorang merasa nyaman, ia cenderung enggan mengambil risiko, menghindari tantangan, dan menunda perubahan. Meskipun terlihat aman, zona nyaman bisa membuat seseorang stagnan dan kehilangan peluang untuk berkembang. Penulis menekankan bahwa kehidupan yang berarti tidak terletak pada kenyamanan semata, tetapi pada kemampuan untuk menghadapi tantangan dan belajar dari pengalaman baru. Buku ini membahas pentingnya keberanian untuk berubah. Penulis menegaskan bahwa perubahan seringkali menakutkan karena menghadirkan ketidakpastian dan risiko. Namun ketakutan itu justru menjadi tanda bahwa seseorang sedang berada di ambang pertumbuhan. Seruni Nareswari mendorong pembaca untuk menerima ketidaknyamanan sebagai bagian dari proses belajar karena pengalaman yang menantang adalah guru terbaik bagi pengembangan diri. Salah satu konsep penting dalam buku ini adalah tindakan konkret untuk keluar dari zona nyaman. Penulis menyarankan agar pembaca mulai dengan langkah-langkah kecil yang realistis, seperti mencoba hal baru, menghadapi ketakutan, atau meningkatkan kemampuan diri melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja. Dengan cara ini, proses perubahan tidak terasa terlalu berat, namun tetap menghasilkan transformasi yang signifikan seiring waktu. Buku ini juga menekankan nilai kesabaran dan ketekunan. Keluar dari zona nyaman bukanlah proses instan, dibutuhkan waktu, usaha, dan konsistensi. Penulis mengingatkan bahwa kegagalan atau kesalahan adalah bagian dari perjalanan dan bukan alasan untuk kembali ke zona nyaman. Kegagalan justru memberikan pelajaran berharga, memperkuat mental, dan menumbuhkan rasa percaya diri untuk mencoba lagi dengan strategi yang lebih baik. Seruni Nareswari menekankan pentingnya refleksi diri, menyadari kelemahan, kekuatan, dan potensi diri membantu seseorang menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi tantangan. Buku ini mendorong pembaca untuk jujur pada diri sendiri, berani mengevaluasi kebiasaan, pola pikir, dan tujuan hidup, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat selaras dengan visi pribadi dan aspirasi yang ingin dicapai. Hidup tak seindah zona nyaman menegaskan bahwa kenyamanan adalah musuh pertumbuhan, dan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian adalah kunci kesuksesan. Penulis mengajak pembaca untuk menerima perubahan, mengambil risiko, belajar dari kegagalan, dan terus berproses, karena hidup yang penuh makna tidak datang dari rutinitas aman, melainkan dari langkah berani di luar zona nyaman. Pesan utama buku ini adalah keberanian, konsistensi, dan refleksi diri menjadi pondasi bagi kehidupan yang lebih produktif, bermakna, dan memuaskan.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: 105,9 Pro 1 RRI Ranai. Terima kasih pendengar Anda yang masih bersama kami. Lagu dari Tulus dengan Teh Hijau, spesial untuk Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1. Dan sampai di sini saya Adi menemani ruang dengar Anda pendengar di Ranai Sore edisi Minggu 30 Agustus 2026. Jumpa lagi di lain kesempatan pendengar. Selanjutnya ada rekan Nadia di Ranai malam ini hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat saat ini. Selanjutnya kami hadirkan drama radio malam ini dengan judul Ketika Uang Jajan Tak Seperti Dulu Lagi.
1: Siang itu, empat sahabat sedang berkumpul di kantin sekolah. Seperti biasa, mereka ingin membeli makanan dan minuman saat jam istirahat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka terkejut. Harga makanan yang biasa mereka beli ternyata sudah naik. Dari obrolan sederhana itulah, mereka mulai membahas sebuah masalah ekonomi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu inflasi.

0: Bu, satu es teh dan satu gorengan ya, Bu?
1: 6.000 rupiah.
0: Hah? 6.000? Bu, bukannya biasanya 4.000 ya, Bu, ya?
2: Ih, iya ya. Aku juga kaget. Roti yang sering ku beli, sekarang harganya jadi naik.
3: Bener nih. Aku juga perhatikan, banyak sekali makanan di kantin jadi lebih mahal harganya.
4: Gak cuma di kantin sih. Di rumah, ibuku juga bilang harga beras sama minyak goreng naik lagi.
0: Aduh, pantas aja uang jajanku rasanya makin cepat habis ya.
2: Sama. Dulu aku masih bisa menyisihkan uang untuk ditabung. Sekarang udah gak bisa, sering habis soalnya.
3: Sebenarnya kenapa ya kok harga barang bisa naik terus seperti ini?
4: Kalau dari yang aku lihat sih kondisi ini nih, inflasi gak sih?
0: Inflasi? Aku juga kayaknya pernah dengar deh, tapi kayaknya belum paham gitu.
2: Aku juga. Memangnya inflasi itu apa?
4: Yang aku tahu sih inflasi itu keadaan pas harga barang sama jasa nih naik secara umum dalam jangka waktu tertentu.
3: Jadi kalau cuman satu harga barang yang naik, belum tentu inflasi dong ya?
4: Nah, betul tuh. Inflasi itu terjadi kalau banyak barang yang ngalamin kenaikan harga sih kayaknya.
0: Oh gitu. Terus kenapa sih inflasi bisa terjadi?
4: Yang aku tahu sih Rak, penyebabnya tuh macam-macam. Misalnya biaya produksi naik, harga bahan bakar naik, atau jumlah barang yang tersedia ini lebih sedikit daripada yang dibutuhkan masyarakat.
2: Oh, jadi kalau stok barang sedikit, sementara banyak orang ingin membeli, harganya bisa naik ya?
4: Nah, betul tuh.
3: Nah, sekarang aku mengerti kenapa orang tuaku sering mengeluh saat berbelanja.
0: Kalau kenyataannya kayak gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai pelajar?
2: Kalau menurut aku sih ya, kayaknya kita harus lebih bijak deh dalam menggunakan uang.
3: Nah, setuju nih. Kita jangan membeli sesuatu hanya karena ingin aja. Tapi kita utamakan mana barang yang benar-benar kita butuhkan.
4: Nah, nabung juga penting nih. Walaupun dikit, lama-lama kan bisa jadi banyak.
0: Setelah aku pikir-pikir, kayaknya aku emang sering menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting deh.
2: Nah, makanya mulai sekarang coba deh kurangi pengeluaran yang gak perlu itu.
3: Dan juga kita bisa buat daftar kebutuhan agar pengeluaran kita lebih teratur, guys.
4: Nah, betul banget tuh. Yang terpenting juga kita nih gak boleh panik kalau ngadepin kenaikan harga. Kita juga harus belajar nih untuk ngelola uang dengan baik.
0: Bentar-bentar, serius banget pembicaraan kita. Bu, pesan satu lagi ya, Bu. Teman-teman benar juga, inflasi memang membuat harga naik. Tapi kayaknya kita tetap bisa menghadapinya dengan hidup yang lebih hemat deh.
2: Benar, dan kita lebih menghargai uang yang kita punya.
3: Karena kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang kecil.
4: Nah, setuju banget tuh. Kalau sejak sekarang kita terbiasa ngatur keuangan, nanti kita akan lebih siap untuk hadepin berbagai kondisi ekonomi.
0: Teman-teman, kayaknya bel udah bunyi tuh. Ayo kita masuk lagi.
2: Sebelum masuk, bayar dulu tuh.

Bel masuk pun berbunyi, dan keempat sahabat itu kembali ke kelas dengan pemahaman baru. Mereka menyadari bahwa inflasi bukan sekedar istilah ekonomi yang dipelajari di sekolah, tetapi sesuatu yang bisa dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga memang tidak selalu bisa dihindari, namun dengan hidup hemat, menabung, dan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, kita bisa mengurangi dampaknya.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
4: Pendengar Anda bersama kami Pro 1 RRI Ranai di 105,9 MHz. Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti siaran komunitas Pesona Tembang Persada Sumbaksel.
5: Halo Mang Cebice, di Manube Brado sekarang ini kita melo acara Tembang Persada Sesumbaksel. Payu bergabung bersama.

0: Iya. Dan Cedita. Oh, Cedita. Oke, Cemita, lah berapa hari di sini?
1: Kira-kira sudah seminggu.
0: Sudah seminggu.
1: Sudah keliling-keliling pulau.
0: Sudah keliling-keliling pulau. Cak mana rasanya di Pulau Natuna? Wah,
1: luar biasa.
0: Luar biasa atau luar biasa?
1: Luar biasa. Selamat malam, kita sapa dulu pendengar ya.
0: Iya.
1: Selamat malam pendengar Bicek Mangcek yang ada di Pulau Natuna. Senang sekali malam ini kami dapat temani kembali Mangcek Bicek yang ada di perantauan, tentunya melepaskan rindu dengar mendengarkan lagu-lagu dari Palembang,
0: Sumatera bagian selatan. Iya. Boleh Mangcek Bicek yang pengen bergabung dengan kami ya, di nomor telepon sudah ada ya. Biasanya kan memang udah tanya ya. Silakan mau minta lagu apa akan kami putar ke ya. Dan mungkin juga ada pengalaman selama di Pulau Natuna atau juga ada cerita tentang Sumbaksel. Entah itu dari Palembang, dari Jambi, dari Lampung.
1: Siapapun pacak melo
0: Siapapun pacak melo kita di acara ini.
1: Iya. Jadi gitu kasih kesempatan seluas-luasnya.
0: Payo diaturi sanak dolor di mana bae. Mari kita bercerita di malam ini ya.
1: Iya, tentunya banyak sekali pengalaman selama merantau ini.
0: Iya. Dan kaget dulu kita berkelakar nih ya. Kita dengar ke dulu tembang si Ko ini nak diputar sama Mang Elpis kita ini. Tembang apa dia? Kita dengar ke dulu ya.

0: panjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju.
1: Delor-delor, masih bersama kami di acara Tembang Persada Wong Kito Sesumbakso.
2: Ya, dolor-dolor masih bersama aku, Dara juga
3: Cek Mita di sini.
2: Mita di situ, ya. Yeah. Dan tadi kita sudah dengerin lagunya Sebiduk di Sungai Musih.
3: Iya. Yeah.
2: Suaranya Tantowi, ya. Menurut Cek Mita, Cek mana itu?
3: Iya. Yeah,
2: Sebiduk itu.
3: Untuk pendengar kita yang saat ini lagi dengerin, ya. Cengkila dengan dengar lagu tadi pacak merasa iya, senyum-senyum dewe.
2: Itu caknya mengisak yang lama-lama itu.
3: Iya, kisah lalu.
2: Iya, iya. Lagu itu memang udah lamunian, Cek.
3: Iya, lagu itu sudah lamunian. Lagu itu bercerita tentang seorang laki-laki naik di pucuk perahu, ngayu perahu tuh ngayu.
2: Iya. Nah, ketemulah gadis tadi, caknya ini bujang gadis nih.
3: Iya. Dia tuh ngelihat cewek tadi, nah, cewek Tepesona.
2: Nah, sebidu itu berarti seperahu
3: tuh. Iya, akhirnya seperahu itu saling lirian.
2: Jadi dari seberang ngelir, nak seberang dulu.
3: Nyeberang dia.
2: Dari pasar 16 itu.
3: Dari pasar 16 ke 10.
2: Lajulah sampai 10 tadi itu kan. Iya, berasa nanti tadi itu kan. Iya. Apa nak nyari pempek selam, apa pempek lenjer tadi kan. Ya itu kan.
3: Nggak usah jadi itu tentang pempek, laju ngiler kalau.
2: Laju ngiler kalau. Eh, kendak lah pacar balik itu tuh.
3: Iya. Nah, kan nah yang ngiler pempek, teleponlah Cik Mita di studio nih.
2: Iya, ada tuh judul lagunya tuh. Pempek lenjer, pempek lenjer. Itu kan, iya. Ya, kalau di sini
3: bukan Cik Elpis dengan denger bayi senyum-senyum.
2: Senyum-senyum apa ya? Cik Rui kok ini. Namun mainnya lah ya. Kami tuh asap berkakar betok itu tapi
3: Iya. Ceritung kita galo ini nih.
2: Nah, apa dia nak dicerita ke malam ini, Bi? Tak nak ngomong setelah pempek terus tuh.
3: Iya. Bukan, karena di daerah kita Palembang tuh pempek tuh lah yang diomong ke.
2: Iya. Dari pempek banyak ya. Jadi misalnya jadi tekwan bisa jadi kan. Pintar-pintar aja deh. Ada laksan juga kan. Ada celimpungan.
3: Nah, itu. Apa gado pokoknya Palembang itu.
2: Iya.
3: Tapi ku jenguk di sini lah ada pula pempek.
2: Ada di mana-mana.
3: Iya, pempek berenas apa?
2: Itu kernas. Kernas, iya itu. Kernas, iya. Memang dia dari ikan juga, tapi dia di apa dikasih apa ya? Sagu gitu ya.
3: Iya. Sama be itu berarti.
2: Iya, tapi dia biji sagu, Bi. Bicek, bukan kayak gitu tuh kan memang diolah nian gitu loh.
3: Yang biji sagu dibikin ke pempek juga.
2: Iya, lemak juga, iya. Yang cuman pacar. Dia pakai sambal, kalau kita kan pakai cuko ya.
3: Yang nak belajar bikin pempek sama Cik Mita.
2: Oh iya. Ahlinya bibi ini ya.
3: Ahlinya pacar galop.
2: Oh pacar galop. Iyalah sangat dolor mancik Bicek yang mau bergabung dengan kami di Tembang Persada Sumbaksel malam ini. Silakan kontak kami di berapa? Nomornya itu bacokan lah.
3: Wih, nyuruh aku baca. Aku tidak katon.
2: Iya. Masa aku tidak katon.
3: Nah, aku tidak katon. Bicek darah, jangan nyuruh-nyuruh maco.
2: Ya, coba bacok lah.
3: Nah, yang nak gabung, pacok lewat sini lah. 0811
2: 70 33 669. Nah, catatlah ya.
3: Catatlah ya. 0811 70 33 669.
2: Oke, itu bukan nomornya Bicek ya, bukan ya?
3: Ay, di belakang itu.
2: Oh, itu di belakang. Sama tahu kan dia kan nak nitip
3: pempek.
2: Nah, itu dia.
3: Kacau mati Belanda.
2: Iya. Oke, sambil kita menunggu ke Bang Cek Bicek dolo-dolo yang ada di Natuna, kita dengarkan lagi. Ini ada lagu lagi. Bujang Temboan. Nah, Cek mana?
3: Kalau.
2: Kita dengar selengkapnya Bujang Temboan ya.

0: Delor-delor, masih bersama kami di acara Tembang Persada Wong Kito Sesumbakso.
1: Iya, Bi, Ci, Dita.
2: Iya.
1: Iya, gak lupa ya.
2: Iya.
1: Ya, maklum lah, orang baru kan datang ke natunan.
2: Cek Mita.
1: Oh iya, Cek Mita, oke. Okay.
2: Mana Cek Mita? Darang lupa terus Cek Mita.
1: Itulah.
2: Pendengar, Bella kenal nama aku.
1: Iya ya.
2: Buktinya tuh ada nelpon.
1: Ada nelpon? Belum.
2: Ah, terputus ya, sayang sekali. Coba lagi, mama nemu ke tembokan tadi.
1: Iya. Namun di Cek Mita cak mana muka tembok tadi tuh?
2: Ya, mah itulah cara bujang tembokan tadi kan?
1: Iya.
2: Iyo.
1: Oke, ada yang nelpon nih.
2: Kita... Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Malam juga dengan siapa di mana?
3: Dengan Diana di air danau.
2: Oh,
1: oke.
2: Diana di air danau ya. Gimana kabarnya malam ini?
3: Iya.
2: Halo.
1: Halo.
3: Halo. Iya, ini Tembang Persada Palembang ya?
1: Iya.
2: Iya, ini Persada. Iya.
3: Ini mau tanya, saya kan bukan orang Palembang ya.
2: Oh, Mbak orang sini.
3: Mau tanya kenapa kok panggilan sesama perempuan itu Yayu gitu ya?
2: Ayu. Bukan Yayu, Ayu.
1: Ayu, Ayu. Iya.
2: Ayu itu artinya gini. Kalau orang ranau nih, ranau ya bener ya ranau.
1: Ranai.
2: Oh ranai.
1: Iya nanti baru tadi tuh.
2: Jadi batuk aku ya. Kalau
3: iya. Mbak ini mic-nya kurang dekat.
2: Oh kurang dekat ya. Oh itu C Elpis naik ke pider tuh jangan naik ke mana kedengeran suara aku. Nah ini C Diana ya. Kalau di ranai ini kan manggil kakak perempuan itu kakak. Iya, kakak ya.
3: Oh.
2: Nah, kalau manggil
3: bukannya Ayu, Ayu tapi ya.
2: Heeh. Kalau manggil yang laki-laki abang. Nah, kalau kalau di Palembang itu manggil yang perempuan itu Ayu. Kalau yang laki-laki kakak. Nah, itu.
1: Oh, jadi Ayu kakak. Iya.
2: Ayu sama kakak. Jadi asal dia manggil yuk, yuk. Pokoknya enggak tahu tua muda yuk galau pokoknya. Nak yuk, nak bayu.
1: Iya, iya, iya.
2: Iya, ayo.
1: Iya. Ya. Sama kalau di Jawa itu Mbak,
2: Mbak, ke, Mas. Ya.
1: Mas.
2: Nah, kalau di sini apa tuh?
1: Abang atau maklong. Kalau kakak itu.
2: Iya.
1: Beda.
2: Apa tuh Mbak Diana?
1: Along. Iya, along. Along gitu, iya. Seperti itu.
3: Oh, iyalah, makasih penjelasannya ya, Mbak ya.
2: Oh, iya,
1: sama-sama. Sama-sama yuk Diana.
3: Iya, jangan lupa senyum, senyum.
1: Sudah beri panca ibu lah.
2: Mau minta lagu?
3: Lagu.
1: Lagu apa?
3: Ada sih.
1: Oh ya, menyesuai kebaya.
3: Salam-salam aja boleh.
1: Ah, ya, oke.
2: Boleh.
1: Nah, lanjutlah.
3: Salam untuk ini Ibu Kepala stasiun RRI Rana ya.
2: Oh iya Ibu, Ibu Pespa ya.
3: Sama ini ada Bu Kasubak yang baru ya.
2: Ya selamat datang ya buat Ibu Kasubaknya ya.
3: Selamat datang di Rana, semoga
2: betah. Alhamdulillah.
1: Iyalah Yu Diana kakek disampai ke salamnya. Iya.
3: Itu aja, terima kasih.
1: Iya, iya terima kasih.
2: Terima kasih kembali buat
1: Yuk Diana,
2: Diranai.
1: Iya.
2: Yuk, mudah-mudahan lagu malam ini pecah ngibu ya.
1: Iya, iya. Nah, Cek Mita, kan kita di Palembang itu khusus Sumatera Selatan ya. Ada juga wisatanya kita itu
2: banyak.
1: Nah, ada kalah juga dengan kalau misalnya kok di Sumatera Utara ada Danau Toba. Nah, kita ada Danau
2: itu
1: ada
2: danau.
1: Nah, iya.
2: Danau itu? Toba itu danau terbesar di Sumatera.
1: Nah, kalau
2: danau ini danau nomor 2 terbesar dari Sumatera tadi.
1: Dari
2: Danau Toba tadi ya.
1: Iya, iya.
2: Nah, nomor 2
1: nya. Iya. Nah, itu bicara pernah belum ke sana?
2: Sudah. Kali-kali lah bosen pula.
1: Oh iya, iya,
2: terus.
1: Iya. Itu dia tuh di Palembangnya apa di kabupatennya Bice?
2: Dia tuh masuk provinsinya Sumatera Selatan.
1: Iya.
2: Tapi dia tuh terletak di Kabupaten Oku. Perbatasan dengan Provinsi Lampung.
1: Cek itu.
2: Jadi iya, dia tuh Palembang tapi lah dekat dengan Lampung.
1: Dengan Lampung, ya. Di sana tuh memang pemandangannya indah nian ya.
2: Woi, luar biasa. Kalau di Pulau Natuna ini, indahnya lautan. Seluas mata memandang, nampaklah tuh laut. Kalau di Danau Ranau itu,
1: iya,
2: sama bae cek, biru juga.
1: Biru juga,
2: tapi itu bukan laut.
1: Pada danau
2: itu. Danau birunya sama, birunya bening lo, jerninya.
1: Ada gunung pula di sana tuh.
2: Iya.
1: Nah, apa dia nama gunungnya tuh?
2: Gunung itu Gunung Seminung.
1: Oh, Gunung Seminung.
2: Gunung Seminung itu cek, pacak didaki. Jadi banyak anak-anak muda, komunitas-komunitas naik gunung itu. Nah, di pucuk gunung di bawahnya danau ya. Bukan sungai atau laut, itu danau.
1: Iya, dia danau tapi juga ada pantai bidadarinya.
2: Iya.
1: Nah, itu padahal danau ya. Tapi iyo, ada
2: pantainya. Iyo. Di tengah danau itu ada pulau.
1: Nah, ada pulau-pulau.
2: Iya.
1: Nah, sama cak kita
2: aku tadi nyingok di sini nih.
1: Ah.
2: Tadi tuh ke pelabuhan itu. Apa dia namanya tadi tuh?
1: Yang mana tuh?
2: Yang pergi ke sore itu.
1: Oh, ada Pulau Tiga.
2: Nah,
1: cak itu ya?
2: Cak itu dia tuh di tengah-tengah laut itu ada pulau. Nah, ini lucunya tengah danau ada pulau.
1: Tengah danau itu. Nah, kalau salah tempat di danau itu juga ada untuk mandi air panasnya ya.
2: Pokoknya ada galo, cek di sana tuh. Penginapan ado, spot olahraga ado, nak mandi air panas ado.
1: Caknya promosi di cek.
2: Bukannya kalau bayang lama-lama merantau di sini balik.
1: Iyo,
2: kalau dulu tuh jalannya becek.
1: Mak ini tidak lagi.
2: Ay, mak ini cek pakai sepatu roda lagi nyampe ke sana.
1: Cacam, lapang caknya tuh.
2: Iyo, tuh lemangkonya di pinggir-pinggir tuh banyak pulau UMK.
1: Dia tuh terkenal dengan masakan apa tuh kayak ikan bakar mujair itu di sana itu dicek.
2: Pokoknya
1: itu salah satunya karena ikan mujair itu ditangkap dari
2: danau itu.
1: Nah,
2: jadi
1: itu.
2: Dia tuh di sini kalau di sini tuh apa namanya?
1: Apa dia?
2: Nah, prio namanya Mang Elpis, Cik Elpis yang kolam ikan masuk ke dalam laut itu keramba ya. Keramba itu
1: pakai keramba
2: itu.
1: Jadi kalau misalnya wong nak masak
2: kan
1: itu
2: milih
1: bae besar kecilnya
2: itu deh. Kecilnya pasti ikan tuh kan karena dionyo sirkulasi pecah laut nian. Baik ada yang nelpon apa?
1: Udah kata-kata. Bercerita lebih bibi tuh.
2: Ada apa namanya keramba tadi manggang ikan yang nak makan. Pokoknya seluruh selera tuh ada galo.
1: Ada galo situ.
2: Yang nak makan pindang payo.
1: Payo.
2: Nak makan pempek payo. Cukup dak becukup tengah dewo.
1: Berarti panjang cerita rana-rana.
2: Ah, panjang nih.
1: Oh, gitu kan gitu stop dulu ya.
2: Iyo.
1: Kita dengarkan si Koin lagi ya.
2: Jadi

0: Delur-delur, masih bersama kami di acara Tembang Persada Wong Kito Sesumbakso.
1: Ya, Mang Cibice, dulur-dulurku yang ada di Natuna, di Ranai terutama ya, dan di pulau-pulau.
2: Iya, dari pulau-pulau kecil ya, pulau tiga tadi ya.
1: Iya, pulau tiga. Banyak nah, sini ada pulau Serasa.
2: Mang Cibice yang masih senyum-senyum baik di rumah tuh ya, telepon lah.
1: Cak Mang Elvis ya.
2: Mang Elvis itu tergoda. Cak minta, cak gitu.
1: Apa dia
2: yang diomong kenyo nih namanya lokak gadenya.
1: Silakan kalau mau bergabung dengan kami, jangan lupa ya.
2: Ya, yang mau gabung lewat 0811 7033669. Nah, jangan malu-malu mesem-mesem. Nah, gabung-gabunglah, nak minta lagu payo ge diputeke lagu apa we. Nah, yang jauh mendekat, yang dekat merapat.
1: Ya. Pacak pula Cik Mita ini.
2: Ini
1: nah, kita masih ngomong ke apa danau ranau tadi.
2: Oh, ya. Danau ranau yang indah ya.
1: Yang indah.
2: Ternyata seindah Pulau Natuna.
1: Ya.
2: Rantau nan indah ya.
1: Rana itu.
2: Oh, Rana ya. Kalau itu danau ranau yang indah.
1: Yang indah.
2: Betul-betul indah, Cek. Nyesel kalau enggak pergi.
1: Pergilah. Di sana juga ada tempat penginapannya, Cek.
2: Adolah. Lah bagus galo pokoknya. Kan itu diadakan event-event olahraga
1: di situ tuh.
2: Yang nak mendayung-mendayung.
1: Aduh, itu.
2: Iya, yang main bebek-bebek aduh juga anak-anak.
1: Oh, untuk anak-anak yo. Gitu ya. Iya.
2: Nah, di belakang danau itu di pucuknya itu Gunung Seminung itu tadi. Tidak jauh dari Palembang.
1: Tidak jauh dari Palembang. Kira-kira berapa jam lah dari Palembang ke sana itu,
2: Cek? Deket lah pokoknya 7-8 jam lah eh.
1: Oh udah deket Cek itu. Aduh karena ngotak ini Cek ini.
2: Tidak.
1: Agak kira-kira juga itu
2: yo, iya, maksud aku.
1: Tapi jalannya bagus ya. Akses ke sana bagus ya.
2: Bagus jalannya bagus galo. Jangan Cek itu Bicek temen mudik sekali-sekali. Jangan merantau terus.
1: Iya kakek lah. Kapan kita balik kakek kita lanjak ke situ.
2: Ayah tidak ada. Kalau sudah ke situ aku nak keliling pulau ini dulu pula.
1: Oh iyalah. Iya.
2: Kamu nangidar galo. Nalai kecingok galo.
1: Kalau di sana tuh bahasanya apa deh Cek? Lebih ke bahasa Batu Rajo apa dia Kombring?
2: Caknya dia tuh tergantung dengan wong yang datang, Cek.
1: Oh, Cek.
2: Dia ngajak masuk Palembang lanjak ke. Masuk Kombring. Ayo, pacak galo gitu.
1: Pacak galo situ ya.
2: Sama lah dengan sini nih. Aku enggak ngerti beku yoyo kowe.
1: Hampir sama. Kita tuh kan juga ada au gitu di sini ya. Au kalau kita au kan. Karena kita
2: yang lucu tadi tuh aku terkejut tuh. Pedih.
1: Pedih?
2: Iya. Makanan khas sini tuh.
1: Pedih
2: ya?
1: Iya.
2: Pedih apa pede?
1: Pede. Itu Bang Elvis tahu tuh pede.
2: Iya pede ya.
1: Kalau kita tuh apa tuh?
2: Pedo. Sama
1: banget. Oh, pede dan pedo. Iya, kalau orang Palembang kan enggak banyak o-nya kan.
2: Oh, tidak selalu tapi.
1: Oh iya, tidak selalu.
2: Lagi manggil ke sini, sino.
1: Sana, benar ya, kan sana kan
2: kalau sana benar kan dia ke sino.
1: Maju Cek itu.
2: Jangan mesem-mesem baik di rumah tuh. Payo bergabung lah. Minta lagu apa.
1: Kita nunggu kan Cek Bice yang ada di perantauan
2: ya.
1: Yang kangen dengan lagu-lagu Sumbaksel. Ada lagu Jambi ya kan?
2: Apa nak minta lagu Dirut apa?
1: Dirut itu lagu Pagar Alam ya.
2: Iya itu daerah situ ya. Atau nak minta lagu Jambi Pak.
1: Lagu Jambi.
2: Lagu Lampung Pak.
1: Lagu Jambi deh.
2: Lagu Jambi. Iya, giliran be.
1: Iya, giliran be.
2: Yo, idak de mesti wong Palembang nian. Palembang maju dikit dak apa-apa yang dari dusun-dusun Kayu Agung. Boleh. Pokoknya asak masuk dan mesti dari Sumatera Selatan tuh. Apalagi daerah bagian Sumatera Selatan nih, boleh masuk sini, teleponlah nih minta lagu, asal jangan minta duit dengan aku,
1: buntu, cara becek buntu lah, buntu terus macam itu, iya. Oke lah kita dengar yang lagu Jambi tadi, yang Timun Bongkok tadi ya deh.
2: Payu.
1: Oke. Okay.

0: Dulur-dulur, masih bersama kami di acara Tembang Persada Wong Kito Se Sumbakse.
1: Iya, masih tersisa 10 menit lagi sebelum kita mengakhiri jumpa kita di malam ini, Cek ya. Iya, tadi tuh sudah ada lagu Timun Bungkuk dari Jambi. Dan lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang keberadaannya dianggap tidak penting atau tidak diperhitungkan dalam kelompok masyarakat. Bisa juga dalam kelompok keluarga ya. Timun Bungkuk itu tahu enggak, Mbak Cek? Iya, timunnya bungkuk itu kan.
2: Iya. Bukan, itu istilah, Bay. Oh,
1: iya.
2: Laju asak nyingok timun bungkuk.
1: Itulah, aku asak nyingok timun bungkuk terus teringat lagu.
2: Bukan, itu istilah Bay, Cek.
1: Nah, itu yang ngomong ke tadi itu. Jadi dia merasa keberadaannya itu tidak dianggap.
2: Minder.
1: Iya. Cak zaman sekarang nih, jangan mudah minder, harus percaya diri. Kalau suka minder itu makanya suka dibully, di apa itu kan enggak baik itu, Cak, itu deh.
2: Jadi pula kawan-kawan tuh pula lah tahu dia tuh agak miring dikit.
1: Iya, jadi Cak dikucil gitu.
2: Iya. Ya, pas... Dia juga lah minder. Bukannya masalahnya pecah bang operator gitu nih.
1: Ngapa?
2: Dia nih gak cek minta, minder dia.
1: Ngapa pecah anak minder mah itu?
2: Iya, malu-malu.
1: Oh iya. Dia nah, bukan timun bungkuk lagi tuh.
2: Iya.
1: Iya, betul-betul anu
2: pipi. Ayam jago dia.
1: Ayam jago.
2: Iya. Bekokok.
1: Ya. Bekokok. Iya.
2: Iya, lama-lama kita pacak juga baso daerah sini ya.
1: Iya.
2: Nah, misalnya, yang Pak. Tapi pengennya tuh yang wong Palembang itu masuk nelpon ya. Kecik undu. Iya, payah men kecik undu.
1: Nah, itu tadi.
2: Iya. Nah, itu lari ke timun bungkuk tadi. Iya.
1: Mudah-mudahan agak minggu depan tuh banyak nelpon. Karena lah ada cek darah, lah ada cek mita.
2: Kita kumpul-kumpul ya kan? Ben, nah, di studio makan durian.
1: Makan
2: musim durian ini nih.
1: Nah, sudah ini. Kalau kayak kepeningan makan durian terus
2: nah, biasanya kan wong daerah-daerah kita tuh hobi makan durian. Mungkin malu-malu
1: Iya.
2: Minggu depan ketemu lagi.
1: Kaget yo, tuh beteponan deh.
2: Teponan. Apa nak aku ajak ke pantai payu deh.
1: Iya. Lanjak ke ujung Palembang.
2: Iya.
1: Jangan lupa ke pantai itu tadi tujuh ke tadi tuh.
2: Apa dia? Buang
1: bembek tadi.
2: Iya.
1: Nah itu.
2: Aku nih sebenarnya ini aku nih apa bos.
1: Di? Bos apa dia?
2: Bos lah galau-galau bos Tremos. Iya, aku ni sebenarnya pik pacak galo sebenarnya.
1: Nak
2: bikin pempek payo. Nak bikin cuko payo. Nak bikin pedi payo.
1: Pedo. Oh, pedo.
2: Pedo.
1: Mau uji kita tuh kan ada roset, ada pakasam. Nah, dia kan bersama cak itu bahannya tuh ya.
2: Pedo.
1: Ikan, pedek ikan kan, ya. Iya. Lemak itu.
2: Sedap
1: nian itu.
2: Rasanya.
1: Tinggal di harus bawang merah, bawang putih kan.
2: Iya, mertua yang banyak jingok, ada katon lagi.
1: Oh, iya,
2: jingok. Di belakang mana katon lagi.
1: Iya, ada jingok nian. Laju nak tombor-tombor ke.
2: Iya. Sedap nian ternyata ya. Nah, bicek mangcek yang ada di Kota Natuna, Kota Ranai. Payolah, kita kesini ya. Apa nak kroki bersama sini lajulah nah telepon
1: nah lagu Palembang caknya tuh
2: ya.
1: Iya. Oke, jangan nak menyanyi terus tuh, ayo kita dengar lagu si koin lagi.
2: Iya.

0: Demikianlah acara pesona Tembang Persada Susu Maksil pada malam hari ini. Ketemu lagi kita di lain kesempatan. Terima kasih.
1: Ya, Mang Cibi Cek, dulur-dulur manapun berada, sampai di sini acara kita di acara Tembang Persada. Saya Cek Dara
2: dan Cek Mita.
1: Mohon pamit ya, ruang dengar Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, lagu Habis Manis Sepah Dibuang baru saja kami hadirkan untuk Anda. Kita bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Malam ini pendengar, Anda bisa request lagu mancanegara ya, mulai dari era 80 hingga 2000-an. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, apa kabar nih Bung Mario?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik. Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu Terbuai Mimpi.
0: Terbuai Mimpi, oke.
1: Tadi siapa nyanyi, mana dia?
0: Yang mana tuh?
1: Habis Manis Pak Terbuang nih?
0: Reina, tak apalah dua kali okay. Reina nak nyanyi.
1: Iya lah.
0: Salam-salam.
1: Salam-salamnya ada Bung Andi, Pak Andi, ada Pak Widi, ada Pak Gamija, itu siapa namanya?
0: Ah, yang mana tuh ya?
1: Soharman, Pulau Tiga. Mm-mm. Ada Ryan, Indah, Diona, Viola, Dasati, Lois. Oh, Pak Sur. Mm-mm. Pak Sur di Midai, Berlian, Mbak Fatimah, Jubaidah, Sarinah, ada Bunda Isal, Luperida. Buat dia protes sama?
0: Ada Bung Elvis.
1: Buat Bung Elvis. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung Mario dari Batu Hitam sudah bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, apa kabar nih Pak Supri?
2: Kabar kabur.
0: Kabar kabur jangan.
2: Enggak, kabar baik.
0: Kabar baik ya, baik. Pak Supri, ya. Mau dengar lagu apa malam ini?
2: Minta lagu dari seberang lah. Mm-mm. Malaysia, lagu Air Mata di Hari Persandingan.
0: Oke.
2: Okay. Dari Bim lah.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Salam-salamnya buat Bung Mario tadi ya, barusan. Mm-hmm. Pak Zai Batu Gajah, Mak Suri Penagi, Pak Surya di Maligai, keluarga besar di Pering dan sekitarnya, Long East di Ranai, orang yang mahal dan dipinang tuh, Berlian, Tauruk ya. Oke, sudah mendengarnya dari awal sampai akhir. Okay. Akhir itu yang penyiar dan operatornya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Supri dari Pering sudah bergabung ya. Halo. Iya, terputus. Dicoba kembali pendengar untuk Anda yang ingin bergabung malam ini ya. Bisa request lagu mancanegara mulai dari era 80 hingga 2000-an ya. Karena dia tunggu di 0811-7033-669. Iya, jadi untuk yang mau request lagu malam ini ya, baik, kayaknya belum ada yang gabung malam ini. Kita putarkan dulu ya, ada dua lagu. Oh, ada yang gabung. Baik, kita sapa dulu nih. Halo, Ruang Rindu.
3: Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, sama siapa ini?
3: Sama Kak Mus nih.
0: Kak Mus agak lain malam nih suara dia ya. Gaya-gaya.
3: Sakanya no, layan ikan embal, ya bagai ngejongkat.
0: Oh, kondok kira deh lagi ano, lulom biji deh ya ne. Ya,
3: bisa gede ya na. Jadi unong lah, kaya ke anai
0: mana lah. Aduh lah, tapi dek ke anai pun benyo ngalah-ngalah cuk gunung.
3: Oh, benyo, ini saya kau mesti ya.
0: Kak Mus, lagu apa nih?
3: Lagu mbak ya, di sana menanti, sini menunggu kak.
0: Jadi Kak Mus nak menunggu ke nak menanti nih?
3: Nak nunggu kan seperti ulu, mungkin dia iya nak nih.
0: Siapa lah yang nak beri ya?

0: Ada.
1: Aduh, ada lah nek ni yang beri.
0: Ya salam semua-semua penengok lah. Ya salam
1: okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mus ya, sudah bergabung pendengar baik. Kita akan hadirkan dulu ya. Ada beberapa lagu yang sudah di request oleh pendengar yang bergabung tadi ya. Ada lagu dari Reina untuk Anda pendengar malam ini dengan Terbuai Mimpi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Memori dan Lagu.
0: Apa kabar Kak Darsati?
1: Minta lagu.
0: Lagu apa nih?
1: Lagu India.
0: Apa tuh judulnya?
1: Yang bertiga, kawan yang bertiga tadi kan lagu rindu-rindu semua ya.
0: Jadi Kak Darsati maunya lagu apa?
1: Minta lagu India ini. Oh my darling, I love you.
0: Aduh, berdenyut Darsati dengar.
1: Penutup yang rindu-rindu tadi.
0: Oke.
1: Tambah tiga orang lagi, Pak Ja, Mbak Om Jai yang ganteng itu. Sama Mak Nahje, sama Long E.
0: Oke.
1: Ya, sama Kak Nadia, sama operatornya.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Kak Darsati tadi sudah bergabung ya. Kita sapa kembali. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar nih Bunda Isal?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, Bunda Isal mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagu manca
0: nih malam ini.
2: Lagu manca?
0: Iya.
2: Lagu manca, lagu apalah dari apa? Baby Blue.
0: Judulnya
2: Baby Blue. Ini siapa? Ini ya?
0: Nadia nih.
2: Oh, Nadia. Baby Blue bisa Nadia?
0: Oke.
2: Yalah, salam-salamnya untuk semua lain aja ya. Nah, semua pendengar RI Persatu Ranai, semoga sehat selalu semuanya. Dan untuk penyiar-penyiarnya juga ya, semoga sehat selalu. Dan untuk Nadia, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin. Terima kasih.
2: Ya. Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Terima kasih Nadia.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam Bunda Isal dari Rokan Hulu sudah bergabung ya. Baik, untuk anda pendengar yang ingin bergabung, silakan nih, kita masih tunggu di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik, yang mau request lagu mancanegara malam ini, atau yang mau mengirimkan lagu ya, ya untuk seseorang yang dirindukan, boleh ya. Kita masih tunggu nanti hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, sudah pukul 21.37 menit saat ini ya. Jadi untuk yang lagi sibuk mempersiapkan besok sudah mulai awal pekan lagi nih gitu ya. Iya, mudah-mudahan dengan akhir pekan yang menyenangkan membuat kita mempunyai energi baru untuk bisa mengawali awal pekan dengan semangat baru juga ya. Baik, pendengar kami akan hadirkan dulu ya, ada lagu India untuk anda, Oh My Darling.

0: Iya, pendengar, lagu dari Sultan Cinta Di Mana Kini ya, baru saja kami hadirkan untuk Anda. Masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Baik, untuk yang ingin bergabung, yang mau request lagu mancanegara malam ini ya, dari era 80 hingga 2000-an, kami tunggu di 0811 703 3669. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Aduh, apa kabar ini?
1: Ngantuk.
0: Ngantuk.
1: Pusing kepala.
0: Oh, kenapa?
1: Gak tahu, yang namanya ngantuk kepala itu rasanya putar-putar.
0: Iya, kalau gitu request lagu aja deh biar gak ngantuk.
1: Request lagu, iya. Lagu India.
0: Judulnya?
1: Judulnya Doom Again.
0: Doom Again, oke. Okay. Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya untuk semuanya sajalah di mana berada. Untuk Mbak Nadia sama operatornya. Mbak Nadia ya, takut salah sih. Maklum lah kalau udah ngantuk.
0: Iya.
1: Udah lain.
0: Udah lain ya, takutnya iya, kemana-mana.
1: Takut gak ingat lagi siapa.
0: Gak ingat lagi, oke.
1: Itu buat Mbak Nadia sama operatornya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendi tadi sudah bergabung ya. Baik, kita sapa kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar nih Wanusu?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat Mbak Rodia.
0: Ini Mbak Nadia.
2: Mbak Nadia, salah lagi.
0: Baik, sehat alhamdulillah. Wanusu
2: sehat?
0: Sehat
2: alhamdulillah.
0: Ya.
2: Alhamdulillah. Mbak, apa kabar juga?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
2: Oh iya. Iya.
0: Wan Usu mau dengar lagu apa nih?
2: Dengan lagu dari tuh siapa ya? Terbentang jarak di antara kita.
0: Dari siapa tuh ya?
2: Dari siapa lupa ya lagu penyanyinya ya? Cari di situ aja Mbak, ketik terbentang jarak di antara kita.
0: Iya, ini lagu Malaysia ya?
2: Lagu Malaysia mungkin ini?
0: Soalnya kita malam ini mancanegara ya.
2: Oh, mancanegara Kak.
0: Iya.
2: Berpisah di ujung jalan aja Mbak.
0: Berpisah di ujung jalan. Jangan
2: dari
0: dong.
2: Dari Slim ya.
0: Oke. Salam-salamnya untuk
2: salamnya
0: siapa nih?
2: Pertama buat siapa tadi lupa ini?
0: Nadia.
2: Wah, salamnya pertama buat Mbak Nadia yang lagi bertugas dan sehat selalu.
0: Amin.
2: Pertama salamnya buat Bang Pitung, buat Bang Jai, buat Mbak Asri, buat Bang Iwan, buat Mbak Ani, buat Wan Tima, buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari. Buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Kakak Berlian, buat Mbak Ani, yang lain dirangkul aja Mbak dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Wan Usu dari Sambas sudah bergabung ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali Ruang Rindu, memori lagu sama Nadia yang cantik itu.
0: Ini bener nih, Nadia apa Rodia?
3: Nadia.
0: Iya bener.
3: Benar, udah dengar tadi.
0: Oh gitu, oke. Pak Zai mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu Nadia yang cantik itu aja yang milih, tapi suara harus lagu dari suara cewek ya.
0: Oke.
3: Okay. Yang merdu sekali. Nah, salam-salam sama Nadia yang cantik itu. Harus senyum ya.
0: Oke.
3: Okay. Nah, jangan lupa. Ah, pelatarnya siapa?
0: Ada Bung Elvis.
3: Oh, itu yang ganteng itu. Senyum, Pak, senyum. Sama Wan Usu tadi dari Sambas ya?
0: Iya.
3: Yang cantik itu senyum, Wan Usu senyum. Senyum beneran, senyum. Teruslah Tanjung Penjara yang cantik itu senyum. Mama Nani senyum ulu, senyum yang cantik itu. Aduh tu sama Bang Ryan, Bang Mario, Bang Herman, Yarni, Dong Rasulullah. Senyum penjara Mama Nani senyum ulu, Yunda senyum ulu, Mama Sari penagi ke Ogi Engkalah, Bang Arun di Bukit Arai, Bang Mario Batu Hitam, Bang Herman di Padang Kura. Ada Bang Asri dari Sulawesi Selatan yang ganteng itu, senyum Mas Sri. Jangan lupa sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Sama Pena Matahari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Bang Andi di Batam yang ganteng itu. Senyum, Bang Andi. Teteh Dina di Bogor yang cantik itu. Ada tuh sama Diona di Kupang yang cantik itu. Terus senyum, Diona. Tidak ada bergabung orang tua tuh. Datu dengar dia semuanya lah. Tegur bergabung juga ya. Oh, Bang Asri dari Sulawesi Selatan tadi udah ya?
0: Belum, udah, kan? belum gabung.
3: Oh, belum tadi ya. Udah tuh sama Bang Marina dari Medan.
0: Oke. Okay.
3: Dengar dia semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah, permisi kata dia nanti kupang cantik itu.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Pak Zai dari Batu Gajah. Sudah bergabung ya. Baik, pendengar, ada lagu India untuk Anda, permintaan dari Dandi tadi ya, Doom Again.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Lagu dari Adele, Don't You Remember. Baru saja kami hadirkan pendengar, masih bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, yang ingin bergabung malam ini bisa request lagu mancanegara mulai dari era 80 hingga 2000-an ya, di 0811 703 3669. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Mbak Nadia ya?
0: Iya betul. Bang sehat. Asri, sehat alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih?
1: Pengen dengar lagunya Malaysia, tapi penyanyinya cewek.
0: Dipilihkan?
1: Iya, dipilihkan.
0: Oke.
1: Lagunya buat bangsa yang ganteng itu. Ada Mak Nani, Mak Senbar, ada Pilih dari Bogor, Mak Senbar di Kupang, ada Kaberlian, ada Pak Yudhistira, Ryan, ada Bang Putra, Bang Iwan, Bang Rio, ada Rona Medan, ada Bang Andi di Batam, Mbak Saria di UQ, ada Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat, semua-semuanya tempatnya sekali.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Asri dari Sulawesi Selatan tadi sudah bergabung ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar ini?
2: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Baik, iya. Mau dengar lagu?
2: Redmi, gimana kabar ini?
0: Alhamdulillah sehat, baik juga.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, Kak Purnama mau dengar lagu apa nih?
2: Kabar dia ini ada Abang Andi nih.
0: Oke, Bang Andi gimana ini?
3: Halo, Mbak Nadia.
0: Halo
3: apa
0: juga,
3: kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Bang
3: sehat,
0: Andi,
3: Mbak Nadia.
0: Sehat, sehat dong. Bang Andi sehat ya?
3: Sehat juga Mbak Nadia.
0: Iya,
3: sehat,
0: baik. Selalu. Bang Andi mau dengar lagu apa nih?
2: Jangan pisah karena aku udah didores kak.
0: Kita mancanegara malam ini.
2: Mancanegara ya?
0: Iya.
2: Apa aja deh ini?
3: Aja, Still Looking You, Mbak Nadia.
0: Apa?
3: Still Loving You.
0: Still Loving You, oke.
3: Okay. Dari ini, Scorpion.
0: Oke, okay. Salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Salam deh, salam.
2: Kirim salamnya ada Duan yang sudah diri, terus ada Kakak Viola di Makassar, ayah Jadinya, mudah-mudahan selalu di sana, ada Pak Asri tadi, ada Bang Jai, senyum Bang Jai, senyum.
0: Iya, senyum.
2: Ada... Lanjut, Kak.
3: Bang Jai, ini selalu yang diingat Bang Jai terus kami ini, karena punya ciri khas sendiri itu Mbak Nadia.
0: Iya,
3: jadi,
0: betul.
3: Makanya Bang Jai itu tidak bisa dilupakan tuh. Semoga sehat Bang Zaya, semoga senyum juga Bang Zaya di sana.
0: Oke.
2: Ada Pak Udi, Pak Benjo, Pak Udi.
3: Iya, Asri tadi, siapa lagi ya. Lanjut deh sampai tutup deh.
2: Semuanya aja sih, mau tanpa terkecuali. Pak Putra tengah juga ya.
3: Iya.
2: Ya, semuanya tanpa terkecuali buat siapa Nadia, terima kasih selalu, makasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Kak Purnama dan juga Bang Andi tadi ya sudah bergabung. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, mau request lagu mancanegara juga, silakan ya. Anda bisa request lagu mancanegara malam ini mulai dari era 80-an hingga 2000-an. Karena dia masih tunggu nih di 0811 703 3669 ya. Baik. Yang masih beraktivitas malam ini selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar ya. Yang sedang istirahat ya, kami ucapkan selamat beristirahat saja. Baik. Ada lagu pendengar dari Siti Nurhaliza untuk Anda, Pada Cintanya.

Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, untuk yang mau request lagu mancanegara malam ini dari era 80 hingga 2000-an masih ada waktu ya. Kita bersama nanti hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kurang lebih 15 menit lagi ya, jelang ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk yang saat ini lagi dinas malam atau kerja malam ya, sip malam, tetap semangat. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Kemudian untuk yang lagi istirahat ya, kami ucapkan selamat beristirahat saja. Kami akan hadirkan pendengar beberapa lagu terakhir untuk Anda di acara Ruang Rindu untuk malam ini.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas. Untuk yang saat ini sedang istirahat, kami ucapkan selamat beristirahat saja. Menemani Anda malam ini pendengar, lagu-lagu dan juga kisah inspiratif akan kami hadirkan.

0: Dewasa ini, telah semakin banyak orang menyadari bahwa people skill atau interpersonal skill merupakan komponen terpenting dalam mencapai sukses dalam berbagai bidang. Dan kita tahu bahwa unsur utama dari interpersonal skill yaitu komunikasi. Maka tidak heran kalau kemampuan berkomunikasi telah diyakini menjadi soko guru atau pilar utama dalam berbagai keberhasilan, baik di bidang bisnis, karier, atau dalam keluarga. Nah, berikut ini kita akan mengikuti sebuah kisah yang menginspirasikan tentang komunikasi yang tepat pada orang yang tepat dan dalam suasana yang tepat pula.
1: Wang Ti Temung, Mimpi Sang Raja. Alkisah, suatu hari di sebuah kerajaan, sang baginda raja terbangun dari tidur malamnya. Karena mengalami mimpi buruk, yaitu semua gigi sang raja tanggal. Raja menjadi gundah. Ada pertanda apakah dengan mimpi tadi? Dengan segera, diutus seorang hulu balang untuk memanggil peramal kerajaan agar mengartikan mimpi sang raja. Setelah mendengarkan secara cermat dan teliti, dengan sedih, sang peramal berkata, "Baginda, kesialan akan menimpa paduka, karena setiap gigi yang tanggal, berarti seorang anggota keluarga kerajaan akan meninggal dunia." Mendengar perkataan sang peramal, raja marah dan memerintahkan menghukum peramal itu dengan 20 kali cambuk badan. Dengan perasaan tidak puas, sang raja memerintahkan lagi untuk memanggil peramal yang lain. Setelah mendengar penuturan mimpi sang baginda, dengan tersenyum, si peramal berkata, "Baginda raja, paduka adalah orang yang beruntung di dunia. Paduka berumur panjang dan akan hidup lebih lama dari semua kerabat baginda." Raja senang sekali mendengarnya. "Kamu sungguh peramal yang bagus dan hebat." Dan peramal pun bergembira pulang dengan membawa hadiah dari raja, 5 keping emas. Baginda dengan hati senang menanyakan pendapat penasihatnya tentang kualitas kedua peramal yang telah diuji meramal tadi. Penasihat yang telah menyaksikan peristiwa tersebut memberanikan diri berkata kepada baginda raja, "Menurut hamba, peramal pertama mengartikan tanggalnya gigi baginda sama dengan meninggalnya kerabat baginda. Sedangkan peramal kedua mengartikan baginda berumur lebih panjang dibandingkan kerabat baginda. Jadi, kedua peramal tadi mempunyai kualitas yang setara karena mengartikan sama mimpi baginda, yaitu semua kerabat meninggal dan hanya baginda yang hidup. Yang membedakan keduanya adalah cara menyampaikannya. Peramal pertama berbicara apa adanya tanpa memikirkan dampak negatifnya, sehingga baginda tidak berkenan mendengarnya dan menghukum dia. Sedangkan peramal kedua menjawab dengan cerdik dan bijak, sehingga baginda merasa senang mendengarnya dan memberikan hadiah." Pendengar yang budiman, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah tadi adalah betapa pentingnya kemampuan berkomunikasi atau communication skill. Dalam lapangan kehidupan apapun, baik bisnis, politik, sosial kemasyarakatan, hubungan antar pribadi, atau hubungan dalam rumah tangga, keterampilan berkomunikasi memegang peran sangat vital. Secara sederhana, pola komunikasi bisa dibedakan menjadi 2, yaitu pola komunikasi positif dan pola komunikasi negatif. Pola komunikasi positif hampir dipastikan mendatangkan output positif, seperti sikap kooperatif, kerjasama, kesepahaman, ketulusan, dan toleransi. Sebaliknya, pola komunikasi negatif hampir dipastikan membawa akibat-akibat negatif seperti kesalahpahaman, kebencian, kecurigaan, keragu-raguan, permusuhan, dan dendam. Keterampilan berkomunikasi secara positif merupakan syarat mutlak bagi kesuksesan kita dalam bidang apapun. Kita harus tahu dengan siapa kita berkomunikasi, kapan, dan di mana. Komunikasi yang efektif akan menentukan tercapainya kesepakatan bisnis, pendelegasian dari atasan ke bawahan, suksesnya penjualan produk, dan berkembangnya hubungan pergaulan sosial, dan lain sebagainya. Sudah tentu, untuk memiliki communication skill, memerlukan latihan, perhatian, dan praktek keseharian secara konsisten.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

Budiman. Kita lanjutkan mind journey kita dengan menyusuri kawasan pantai di mana ada dua anak yang tengah berlari, bercanda, dan sesekali berselisih. Sepintas, apa yang terjadi tampak wajar-wajar saja. Tapi ketika kita mengamati lebih dekat lagi, ada beberapa kejadian menarik yang akan memberi pelajaran kearifan kepada kita. Ikuti kisahnya.

di pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di antara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar memukul temannya, sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Anak yang dipukul seketika diam terpaku. Lalu, dengan mata berkaca-kaca dan raut muka marah menahan sakit, tanpa berbicara sepatah kata pun, dia menulis dengan sebatang tongkat di atas pasir. Hari ini, temanku telah memukul aku. Teman yang lebih besar merasa tidak enak, tersipu malu, tetapi tidak pula berkata apa-apa. Setelah berdiam-diaman beberapa saat, ya, dasar anak-anak, mereka segera kembali bermain bersama. Saat lari berkejaran, karena tidak berhati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang perangkap yang dipakai menangkap binatang. Aduh, tolong, tolong. Dia berteriak kaget minta tolong. Temannya segera menengok ke dalam lubang dan berseru, teman, apakah engkau terluka? Jangan takut. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari tali untuk menolongmu. Bergegas anak itu berlari mencari tali. Saat dia kembali, dia berteriak lagi, menenangkan sambil mengikat tali ke sebatang pohon. Teman, aku sudah datang. Talinya akan kuikat ke pohon. Sisanya akan kulempar ke kamu. Tangkap dan ikatlah di pinggangmu. Pegang erat-erat, aku akan menarikmu keluar dari lubang. Dengan susah payah, akhirnya teman kecil itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang dengan selamat. Sekali lagi, dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, terima kasih sobat. Kemudian dia bergegas berlari mencari sebuah batu karang dan berusaha menulis di atas batu itu. Hari ini, temanku telah menyelamatkan aku. Temannya yang diam-diam mengikuti dari belakang bertanya keheranan. Mengapa setelah aku memukulmu, kamu menulis di atas pasir? Dan setelah aku menyelamatkanmu, kamu menulis di atas batu? Anak yang dipukul tadi itu menjawab sabar. Setelah kamu memukul, aku menulis di atas pasir karena kemarahan dan kebencianku terhadap perbuatan buruk yang kamu perbuat ingin segera aku hapus. Seperti tulisan di atas pasir yang akan segera terhapus bersama tiupan angin dan sapuan ombak. Tetapi, ketika kamu menyelamatkan aku menulis di atas batu karena perbuatan baikmu itu pantas dikenang dan akan terpatri selamanya di dalam hatiku. Sekali lagi, terima kasih sobat.

Pendengar yang berbahagia, hidup dengan memikul beban kebencian, kemarahan, dan dendam sungguh melelahkan. Apalagi bila orang yang kita benci itu tidak sengaja melakukan. Bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa dia telah menyakiti hati kita. Sungguh ketidakbahagiaan yang sia-sia. Memang benar, bila setiap kesalahan orang kepada kita, kita tuliskan di atas pasir, bahkan di udara, segera berlalu bersama tiupan angin. Sehingga kita tidak perlu kehilangan setiap kesempatan untuk merasa berbahagia. Sebaliknya, tidak melupakan orang yang pernah menolong kita, seperti tulisan yang terukir di batu karang, yang tidak akan pernah hilang untuk kita kenang selamanya.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

0: kisah, ada seorang yang bijak berkata, "Hidup ini indah, hidup ini begitu menakjubkan. Akan tetapi kita manusia terlalu rewel dan penuh syarat. Bahkan sebagian besar tidak benar-benar hidup. Sehingga hidup jadi terasa sulit, berat dan menyengsarakan." Rasanya ungkapan itu mengandung kebenaran yang hampir sama dengan semangat kisah yang akan segera kita dengarkan berikut ini.
1: Fansikanji, apapun yang terjadi patut disyukuri. Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja memiliki kegemaran berburu. Suatu hari, ditemani penasihat dan pengawalnya, raja pergi berburu ke hutan. Saat berburu, terjadi kecelakaan, yaitu karena kurang hati-hati, jari kelingking raja terpotong oleh pisau yang sangat tajam. Raja bersedih dan meminta pendapat dari penasihatnya. Penasihat raja berusaha menghibur dengan kata-kata yang manis. Tetapi raja tetap sedih. Akhirnya dia bilang, "Baginda, fansikanji, apapun yang terjadi patut disyukuri." Mendengar ucapan si penasehat, raja menjadi marah. Kurang ajar, kena musibah bukan dihibur, malah disuruh bersyukur. Raja lalu memerintahkan untuk menghukum penasehatnya selama 3 tahun penjara. Hilangnya kelingking tidak membuat raja menghentikan kegemarannya berburu. Suatu hari, raja berserta penasihat barunya dan rombongan berburu lagi ke hutan yang jauh dari istana. Tidak terduga, saat berada di tengah hutan, raja dan penasihat tersesat dan terpisah dari rombongan. Tiba-tiba, dihadang oleh sekelompok orang suku primitif. Mereka berdua ditangkap dan akan dijadikan korban persembahan kepada para dewa. Keduanya lalu dimandikan. Saat giliran raja dimandikan, ketahuan bahwa ada jari kelingking yang tidak lengkap alias cacat, sehingga tidak layak dijadikan persembahan kepada para dewa. Raja ditendang dan dibebaskan begitu saja. Lalu raja dengan susah payah bisa kembali lagi sampai ke istana. Setibanya di istana, segera memerintahkan untuk membebaskan penasihatnya dari penjara. "Penasihatku, aku berterima kasih kepadamu. Nasihatmu ternyata benar. Fansikanji, apapun yang terjadi, patut disyukuri. Karena hilangnya jari kelinggingku waktu itu, membuat aku hari ini bisa pulang dengan selamat." Kemudian raja pun menceritakan kisahnya secara lengkap. Setelah mendengar cerita sang raja, terburu-buru si penasihat berlutut sambil berkata, "Terima kasih baginda. Saya juga bersyukur baginda telah memenjarakan saya. Karena jika tidak, mungkin yang dipersembahkan kepada dewa oleh orang-orang primitif itu adalah saya." Pendengar yang budiman, demikian pula dalam proses kehidupan kita, tidak selalu bisa berjalan tenang atau mulus seperti yang kita harapkan. Kadang kita dihadapkan pada kenyataan hidup berupa musibah, penyakit, kegagalan, bencana alam, kebakaran, penipuan, fitnahan, dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya kita sebagai manusia, kita tidak mampu memecahkan misteri ini hanya dengan mengandalkan pikiran kita semata. Kalau kita tidak bisa menerima apa yang memang tidak mampu kita roba, pasti kita akan menderita secara mental dan berkepanjangan. Tetapi kalau kita bisa menerima seperti apa adanya, apalagi bisa bersyukur atas semua musibah itu, maka beban mental akan jauh lebih ringan. Dan yang pasti, perlu kita yakini pula bahwa di setiap musibah selalu ada hikmah yang kita dapatkan. Sekali lagi, fansi kanji, apapun yang terjadi patut disyukuri.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu kebersamaan kita malam ini ya. Saya Nadia dan Bung Hafiz Umat undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan menguji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji belum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
2: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu, dan sekarang sedang dikaji.
1: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lubuk Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
3: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
4: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
1: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, Tentara Nasional Indonesia mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Laporannya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Suwarsi Joyo Puspito, perempuan kelahiran Bogor 20 April 1912 ini adalah seorang penulis Indonesia. Ia menulis

0: Jadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan Peristiwa
2: 31 Agustus 1957, Malaysia mendapat kemerdekaannya setelah sekian lama jadi jajahan Inggris, negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan satu wilayah persekutuan ini sudah sejak lama dikenal punya lokasi strategis. Secara geografis, wilayahnya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan. Karena letaknya itulah Semenanjung Malaya, nama wilayah itu sebelum merdeka berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Hari Kesadaran Overdosis Internasional diperingati setiap tanggal 31 Agustus dan telah menjadi peringatan tahunan sejak tahun 2001. Hari ini dibuat untuk para korban overdosis yang meninggal atau mengalami cacat akibat overdosis narkotika dan obat-obatan terlarang. Hari Kesadaran Overdosis Internasional menjadi pengingat akan bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba dan obat-obat terlarang.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Saya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper pengarah acara, Wisnu Wardana. Dan seperti biasa, hingga pukul 5 pagi nanti kami akan kembali memutarkan rekaman-rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin ya, pada Indonesia Menyapa Dini Hari kali ini, edisi Senin 31 Agustus 2026. Dan seperti biasa kami hadir dengan segmen kopi, komentar dan opini Pro 3 RRI hingga pukul 2 pagi nanti. Kita berinteraksi ya pendengar, kami mengundang Anda nanti untuk berkomentar terkait dengan tema pilihan kita pada kali ini, yakni fenomena job hugging di Indonesia. Job hugging ini istilah yang populer di barat, di Amerika Serikat ya, pada sekitar tahun lalu, yang mana secara harfiah job, pekerjaan, hak itu memeluk ya, memeluk pekerjaan, artinya tidak ingin melepaskan pekerjaan yang sedang ditekuni saat ini. Bukan karena loyalitas atau kecintaan pada profesi, tetapi karena faktor-faktor lain. Di antaranya adalah takut kehilangan penghasilan. Jadi ya kalau mencari pekerjaan lain takutnya kesulitan, takutnya nanti malah nggak dapet, malah merugikan gitu. Jadi ya sudah, bertahan dengan pekerjaan yang ada saat ini. Kemudian karena kebutuhan stabilitas, dikhawatirkan nanti meskipun dapat pekerjaan lain, ternyata gajinya tidak sebesar yang sekarang, atau kenyamanannya juga berkurang ya, pengeluaran justru lebih banyak. Takut juga menghadapi ketidakpastian di tempat kerja baru, ada banyak faktor ya, kondisi pekerjaan, kemudian juga rekan kerjanya nyaman atau tidak gitu ya, karakter pimpinan juga berpengaruh terhadap kenyamanan bekerja tentu saja. Dan juga kondisi pasar kerja yang membuat orang berpikir yang penting masih punya pekerjaan. Dengan kondisi mencari kerja yang sulit, dengan punya pekerjaan saat ini itu harus disyukuri. Dan juga merasa keahlian tidak cukup kompetitif, apalagi ada batasan usia ya, dan juga pengalaman di bidang tertentu. Ini tentu saja kalau sudah lewat usianya, kita tidak lagi punya waktu untuk melakukan pekerjaan yang betul-betul dari nol lagi dimulainya. Dan juga keterikatan dengan rekan kerja atau lingkungan, meski pekerjaannya sebetulnya memuaskan, tapi kalau rekan kerjanya tidak baik, ya itu juga jadi masalah yang buat orang merasa tidak betah dan ingin keluar, namun karena faktor-faktor tadi sehingga dia tetap bertahan pada pekerjaannya saat ini.

Ya biasanya ada karakter-karakter orang yang gampang bosan gitu ya, melakukan pekerjaan yang itu-itu saja. Kadang-kadang job desk-nya juga tidak sesuai gitu ya. Harusnya mengerjakan A tapi pimpinan nyuruhnya B, C dan lain sebagainya. Itu hal yang biasa dalam dunia kerja. Kemudian juga rekan kerja yang tidak membuat nyaman, tidak sefrekuensi kata orang sekarang gitu ya. Jadi gak betah lah istilahnya. Dan juga karir yang sulit naik ya. Pangkat sulit naik, jabatan sulit naik, dan gajinya pun segitu-gitu aja. Nah, hal-hal seperti ini membuat beberapa orang dengan karakter tertentu menjadi bosan dan istilahnya jadi kutu loncat. Kadang kerja di sini 2 tahun, nanti pindah lagi kemana.

gitu ya. Tapi hal seperti itu untuk saat ini sangat harus dipertimbangkan matang-matang, karena mencari pekerjaan baru itu sulit. Data BPS menunjukkan bahwa hingga saat ini tingkat pengangguran di Indonesia 4,65% ya, atau sekitar 7,22 juta orang. Tapi jumlah angkatan kerjanya 155,41. Jadi sebenarnya ini angka yang sangat kecil ya, kurang dari 5%, hanya 4% dari seluruh penduduk Indonesia yang menganggur. Namun memang bagi pekerja yang sudah katakanlah senior atau memasuki usia yang sudah tidak lagi muda, 30 plus lah gitu ya, kalau tidak betah di tempat kerja kemudian ingin pindah, nah ini sulit nanti. Takutnya mulai lagi dari nol, dan bahkan mencari pekerjaannya pun sulit. Nah untuk itu maka Gen Z atau Gen Milenial akhir ini banyak yang tetap pada pekerjaannya saat ini, bukan karena loyalitas, bukan karena passion, kecintaan pada pekerjaannya saat ini, tapi karena opsi untuk pindah ke tempat kerja baru adalah opsi yang sangat-sangat dianggap merugikan gitu.

Nah, seperti apa pendengar komentar dan opini Anda? Atau Anda bisa cerita kalau di situasi di zaman dulu ya, di tahun 70-an, 80-an, 90-an, atau 2000-an awal, seperti apa? Jangan-jangan fenomena ini sudah ada, hanya memang belum ada istilahnya dan belum ramai diperbincangkan. Nah, sekarang kan sudah zaman media sosial, ada kejadian apapun itu mudah sekali untuk di blow up. Orang-orang banyak sekali menceritakan keluh kesah mereka di media sosial, sehingga ini jadi populer dan disilahkan dengan job hugging, mengambil dari hal yang sudah menjadi populer di Amerika Serikat. Dan fenomena ini terjadi juga di Indonesia, dan disebutkan bahwa memang penyebab utamanya adalah karena ketidakstabilan ekonomi, di mana dengan dengan lapangan pekerjaan yang dianggap sulit, apalagi untuk yang sudah berumur, mencari pekerjaan baru bukanlah hal yang ideal, sehingga memaksa seseorang untuk tetap bertahan di pekerjaannya saat ini meskipun banyak sekali hal yang tidak menyenangkan. Di antaranya tadi sudah saya sebutkan, gaji yang tidak naik-naik, segitu-gitu aja, jabatan juga sulit untuk naiknya, job desk yang kadang tidak sesuai ya, melebihi yang sudah ditentukan gitu ya, dan juga dengan kerja yang tidak kondusif. Tapi apa boleh buat, harus disyukuri karena masih lebih baik bekerja daripada menunggu pekerjaan baru yang tidak pasti. Silakan pendengar, nanti kita buka sesi interaktifnya fenomena job hugging di Indonesia di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712, atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081 399 399 888. Nanti akan dibantu oleh pengacara saya, Wisnu, untuk bergabung bersama kami di studio. Dan untuk lebih memahami fenomena job hugging khususnya yang terjadi di Indonesia, saya nanti akan putarkan kembali rekaman dialog terkait dengan tema tersebut bersama dengan sosiolog Universitas Gajah Mada, Andreas Budi Widianta, atau biasa dikenal dengan Pak AB. Dan sebelum saya putarkan rekaman dialognya, seperti biasa saya hadirkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Memes, Terlanjur Sayang.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Job hugging. Job hugging itu bertahan di satu pekerjaan aja. Jadi salah satu penyebabnya ketidakpastian ekonomi dan sulitnya mendapatkan pekerjaan baru. Ini membuat banyak pekerja memilih bertahan di tempat kerja mereka. Meskipun, nah catatannya ini, meskipun tidak nyaman, meskipun tidak puas, meskipun stagnan, meskipun gajinya segitu-segitu aja, meskipun tidak ada perkembangan. Nah itu kalau dari pandangan sosiolog, kenapa tuh? Saya akan berbincang bersama dengan sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Pak Andreas Budi Widianta. Pak Andreas, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Basar.
1: Kabar baik?
2: Ya, Alhamdulillah. Tuhan, sehat.
1: Ya. Pak Andreas, Pak Abe, ya kita ngobrolin soal job hugging atau bertahan di satu pekerjaan aja. Jadi fenomena ini kalau dari survei LinkedIn Workforce itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Itu sudah dimulai sejak 2024.
2: Betul, ya.
1: Meskipun gak nyaman, meskipun tidak berkembang, tidak ada rasa gajinya tetap gitu aja, tekanannya terasa dari atasan, dari teman kerja, dan lain sebagainya. Itu gimana kalau dari pandangan sosiolog ini, Pak Andreas?
2: Nah, kita bisa menyebutnya kondisi ini sebetulnya bagi para pekerja itu mengalami kondisi ketika mereka itu bertahan itu sebetulnya minus malum ya. Dia memilih yang terbaik di antara yang terburuk. Jadi pilihannya kita bisa menyebutnya sebagai minus malum. Jadi ini bagian dari cara mereka bertahan dan ini bagian dari survival ya.
1: Oh.
2: Dalam kondisi yang bahkan tidak nyaman, tidak maju, tidak termotivasi, mungkin juga sudah lunglai ya, sudah burn out, tapi tetap dia bertahan. Mas Fajar tadi sudah menyebutkan banyak sekali faktornya, dan saya kira kenapa orang kemudian tetap mesti bertahan dengan itu? Nah, tanpa disadari ini sebetulnya kita bisa melihat ada banyak faktor. Mas Fajar sudah menyebutkan, tapi yang saya kira paling krusial untuk disebutkan adalah lebih karena situasinya itu uncertain ya. Situasi ketidakpastian ekonomi dan pasar kerja itu sangat luar biasa. Selama 2 tahun, hampir 3 tahun ini, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi itu volatile, naik turun dan sekali.
1: Diprediksi.
2: Pekerjaan baru itu kan tidak banyak ya. Dan orang akhirnya memilih bertahan pada pekerjaan yang mereka punya saat ini. Dan itu mereka berada di pekerjaan yang tidak memuaskan. Mungkin yang pertama-tama di pertimbangan itu adalah kestabilan finansial itu at first. Sebagai pertimbangan pertama. Kemudian ada faktor lain, kalau kemudian dia menjajal gambling untuk kemudian mengambil pekerjaan lain, itu ada rasa takut gagal di dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan kita tahu ya Mas Fajar, ya, dalam teknologi digital yang itu hadir begitu masifnya hari ini dengan social media, dengan AI dan segala macamnya itu kan semakin uncertain ya. Kekhawatiran untuk menyesuaikan diri dengan teknologi baru itu saya sanggup nggak ya?
1: Betul.
2: Ini yang secara mental itu menjadi mental block. Jadi mereka tidak punya nyali.
1: Tapi kalau ASN sih emang udah pasti ya nggak pindah-pindah. Ya ini yang swasta nih pendengar ya. Yang pasti, biasanya
2: ASN itu terpaksa bertahan.
1: Pak Abi gini, jadi dari data itu ternyata tidak, kalau dari surveinya LinkedIn Workforce itu ternyata fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia Pak Abi, di hampir seluruh dunia.
2: Betul.
1: Pak Abi.
2: Seluruh dunia, saya kira memang teknologi digital hari ini itu kan memang ada kecerdasan buatan yang ternyata itu menggantikan banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan manusia ya.
1: Untungnya Pak Abid, dosen sama penyiar masih belum Pak Abid.
2: Itu tetap unsur manusiawinya memang sangat ditekankan Mas Fajar ya. Sehingga Dimensi itu pasti akan dipertahan ya.
1: Amin.
2: Apalagi suara kat Mas Fajar itu pasti terjaga. Gitu, ya.
1: Oke, okay, jadi nah, soal perkembangan teknologi atau artificial intelligence ini menjadi ketidakpastian itu semakin nyata gitu ya, Pak Be?
2: Betul ya. Selain itu ada rasa, selain rasa tidak percaya diri tadi ya Mas Fajar, itu saya kira juga ada tekanan sosial dari keluarga dan atau kerabat ya. Hmm. Dimana ketika orang berpindah-pindah pekerjaan ini sebetulnya anak ini benar nggak sih? Kok pindah-pindah kerja terus gitu ya?
1: Oh iya, oh iya.
2: Itu kan juga bagian dari stigma yang juga seringkali juga takut untuk diterima oleh Gen Z, dan itu kecenderungannya akan semakin merepresi secara psikologis mereka gitu ya.
1: Oh.
2: Artinya tekanan sosial ini juga membuat tidak sedikit orang memilih bertahan pada pekerjaan tersebut, sehingga untuk menjaga bahwa dia tidak nganggur, dia punya reputasi, dia punya identitas. Identitasnya masih bekerja kira-kira gitu ya.
1: Iya, iya. Oh, yang penting penting nggak nganggur, yang penting status saya sebagai pekerja di kantor ini gitu, Pak.
2: Iya. Itu terjaga, karena itu juga identitas penting ya. Coba kalau dibayangkan bahwa ketika dia sudah punya tangan misalnya, lalu kemudian, oh sekarang nganggur gitu kan, menjadi tidak nyaman ya. Dan itu kan tekanan sosial dari sekitar maupun juga keluarga terutama, itu sangat kuat gitu. Tetapi yang paling penting tadi, yang dia pertimbangkan pasti adalah soal tanggung jawab finansial. Itu beban hidup sehari-hari, cicilan barangkali, keluarga. Gitu ya. Kalau cicilan kan bulan depan ketika dia keluar dari pekerjaan kan harus tetap nyicil kan Mas.
1: Iya benar, dan benar.
2: Tanggung jawab keluarga juga sudah menunggu gitu.
1: Dan okay.
2: Itu artinya stabilitas penghasilan itu menjadi faktor penentu.
1: Oke,
2: kurang lebih.
1: Baik, kalau dari ekonom ketenagakerjaan Amerika Serikat, Nicole Bowes mengatakan bahwa berpindah tempat dari satu pekerjaan ke tempat lain itu adalah hal yang sangat lumrah sekali ketika 3-4 tahun belakangan atau bahkan sebelum pandemi. Yang pertama, mereka pasti setelah pindah itu sudah punya calon pekerjaan baru. Mereka menawarkan diri dengan value mereka, pengalaman mereka. Sehingga pekerjaan yang baru itu gajinya pasti lebih baik daripada yang lama.
2: Ya,
1: yang kedua, yang kedua adalah keinginan dari internal pekerjanya ingin berkembang. Dia merasa bahwa di tempat yang lamanya ini stagnan. Inovasi di kantornya lambat. Saya ingin mencari tantangan baru. Sehingga individu itu berkembang juga. Perusahaan barunya berkembang juga dengan memiliki pegawai yang mempunyai pengalaman mungkin di kompetitornya, perusahaan kompetitornya dulu. Jadi kayak hijack ya, dibajak lah gitu. Wah ini IT kantor saingan saya itu pinter banget nih. Coba saya tawarin gaji lebih gede gitu. Mau nggak pindah ke kantor saya gitu? Ya, itu akhirnya semuanya terdampak dari perusahaan yang mendapatkan pegawai yang luar biasa, sumber daya manusianya luar biasa, dan si pekerjanya berkembang, gajinya lebih baik gitu. Nah ini tidak terjadi dalam kurun waktu kalau mungkin 2-3 tahun ini nih Pak Abe.
2: 2-3 tahun.
1: Nah itu gimana tuh Pak Abe?
2: Saya kira bagian dari cerita yang tadi ya, bahwa satu, selain memang ada disrupsi oleh karena teknologi informasi yang sudah menggantikan kerja-kerja manusia, juga ada uncertainty dalam hal kaitannya dengan politik global ya, politik nasional kalau konteks Indonesia. Nah tentu ini kan juga memberikan kecemasan tersendiri saya kira Mas Fajar, berkaitan dengan political anxiety, eco anxiety dan segala macamnya. Itu juga sebetulnya berkaitan langsung nanti karena itu sebagai environment yang memberikan gambaran bahwa secara psikososial itu juga akan berdampak ya, ketika struktur menunjukkan pada kondisi yang juga uncertainty, baik itu politik, ekonomi, sosial gitu ya. Ketidakberesan itu juga turut berdampak kepada psikologis dari si para pekerja ini. Dan tentu saja mereka membayangkan data terbaru tentang sekian banyak sarjana dan bahkan S2 menganggur.
1: Oh iya, dengan
2: mengerikan.
1: Mengerikan.
2: Ya, Iya kan, artinya ketika dia mungkin barangkali hanya mungkin D3, D4 atau S1 yang mungkin sudah tidak update dengan kondisi teknologi terkini, waduh ini nanti bersaing dengan yang muda-muda kalah ini pasti.
1: Oh iya iya iya iya.
2: Ini kan artinya ada juga peta dari bagaimana pengangguran yang bahkan intelektual pun menganggur, waduh. Ini rivalnya untuk kemudian berkompetisi berat ini, gitu.
1: Okay.
2: Dan itu yang membuat makin terpresi mereka ya. Dan okay. Ini sosiologis sekali itu Mas Wajar.
1: Oke. Okay. Dan itulah kenapa mungkin dampak apa kondisinya senada di setiap negara di dunia karena fenomena ini terjadi di hampir semua negara.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 RRI Indonesia Menyapa Dini Hari. Masih bersama saya, Sabil. Kita sedang membahas terkait dengan fenomena job hugging di Indonesia, di mana tadi sudah kita sama-sama simak penjelasan dari sosiolog Universitas Gajah Mada, Andreas Budi Widianta atau Pak AB. Tadi disebutkan bahwa fenomena ini ada di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Dan faktor terbesarnya adalah ketidakstabilan ekonomi, di mana kalau nanti keluar dari pekerjaan yang sekarang, dikhawatirkan tidak mendapatkan pekerjaan baru atau sangat sulit beradaptasinya lagi. Dan Pak AB juga tadi sedikit memberikan guyonan ya, karena di Indonesia juga ada tekanan sosial. Jadi kalau seseorang tidak berstatus pegawai atau pekerja, ini tekanan sosialnya luar biasa, bahkan oleh keluarga sendiri gitu ya. Tapi memang di tengah kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, ya memang ada baiknya untuk bertahan dulu di tempat kerja yang ada, atau sebelum betul-betul memastikan dapat pekerjaan baru, bertahan dulu. Kalau sudah dipastikan ada, baru pindah gitu ya. Jangan resign dulu sebelum pindah begitu. Cari aman lah ya. Tapi ini fenomena yang sudah ada sejak dulu atau baru ya? Saya curiga sebenarnya dari dulu udah ada, tapi istilahnya aja belum populer. Dan ya karena ada media sosial, jadi gampang booming gitu ya. Silakan pendengar, bagi Anda yang juga ingin bercerita atau memberikan komentar dan pendapat terkait fenomena ini, nantinya pastinya menyinggung terkait dengan ketersediaan lapangan kerja juga ya. Silakan Anda bisa hubungi kami di line telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, atau di 021-386-6712. Bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan saya sudah terhubung nampaknya dengan kita ada Pak Leman dari Lampung. Selamat dini hari, Pak Leman.
1: Halo, selamat pagi, Bu Sabil.
0: Selamat pagi, Pak Leman.
1: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak Leman ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat selalu.
0: Iya, Pak Leman.
1: Tanggapus Lampung, Bu Sabil.
0: Oh iya, di Lampung nggak ada karhut lah ya? Ada nggak?
1: Ada, Bu Sabil. Itu kita ikuti selalu info-info. Ada, Bu Sabil gitu.
0: Ada, tapi nggak terlalu banyak nih.
1: Iya, ada. Betul.
0: Tapi tidak terdampak ya, Pak Leman? Terdampak atau tidak nih kabut asapnya?
1: Alhamdulillah tidak, Bu Sabil.
0: Tidak.
1: Aman-aman saja, Bu Sabil.
0: Baik kalau begitu, Pak Leman. Kalau melihat fenomena job hugging yang tadi sudah dijelaskan oleh sumber dan oleh saya juga, sebenarnya dari dulu kayak yang kayak gini tuh udah ada atau belum sih, orang yang kutu loncat gitu pindah-pindah kerjaan?
1: Ya, yang namanya kutu loncat itu bukan berjaya, khususnya dalam pekerjaan itu sifatnya itu umum, di mana-mana itu pasti ada, bukan?
0: Iya.
1: Begini, kalau kita lihat ya, kalau dia mempunyai suatu pekerjaan yang tetap, kadang-kadang kalau dia gajinya gede gitu kan, jabatan oke, tapi kalau dia mau out kan sayang gitu kan. Kecuali kalau dia itu tidak nyaman gitu, Bu Sabil. Gitu. Kalau dia sudah nyaman, dia tetap tenang, aman untuk apa? Untuk keluar dari pekerjaan, Bu Sabil, gitu.
0: Iya. Nah, ini posisinya ya. Iya. Lanjutkan. Ini posisinya nggak aman nih, jadi gaji nggak naik-naik, jabatan juga susah naik, kondisi kerjaan, teman kerja juga nggak kondusif. Pokoknya nggak betah lah sebetulnya, tapi dia terpaksa bertahan, karena kalau cari pekerjaan baru juga sulit, tapi kan nggak bisa.
1: Ya kalau pendapat saya sih, kalau dia nggak nyaman itu nggak baik itu, ya lebih baik dia keluar dan juga menciptakan lapangan kerja untuk dia gitu, Bu Sabil.
0: Nah.
1: Kita jangan menggantungkan kepada pekerjaan yang lain, Bu Sabil. Kan? Jadi kalau kita ada kemampuan, itu kan ada skill, ada keahlian, itu kan. Ya, jadi kita pakai keahlian kita itu di mana gitu. Jadi jangan sampai kita tidak kerja, Bu Sabil. Sedangkan tuntutan ekonomi itu, tuntutan keluarga pasti itu ada, pasti ada.
0: Betul, gitu. Iya.
1: Jadi kalau kita tidak ada penghasilan, ya dari mana kita mau stabil gitu? Untuk kebutuhan kita itu stabil gitu. Jadi manfaatlah apa yang kita mampu itu stabil itu. Apalagi kalau kita sudah ada modal ataupun apa gitu stabil itu. Itu
0: stabil. Iya, ya. Jadi solusi alternatifnya belajar berusaha ya.
1: Betul, saya setuju sekali
0: Bang Gani. Baik, Pak Leman. Pak Leman juga sepertinya buka usaha juga nih.
1: Ya, alhamdulillah kalau saya suatu masa saya sejak kecil itu sudah dididik oleh orang tua Bang Sabil. Saya suatu kali sebagai dagang toko kecil-kecil lah Bang Sabil.
0: Wah, luar biasa.
1: Ini gitu. Jadi tidak mencari kerjaan yang ke tempat lain Bang Sabil gitu.
0: Oke, mantap Pak Leman. Sukses usahanya Pak Leman ya.
1: Amin, Mas Abil.
0: Baik.
1: Itu saja Mas Abil.
0: Terima ya.
1: Kasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Leman. Kita ke Tebet ada Bu Ria. Selamat dini hari Bu Ria.
2: Selamat dini hari menjelang pagi. Penyiar ganteng-ganteng malam ini Handani Sabil dan Wisnu Wardana.
0: Amin.
2: Selamat datang Bu Ria. Sang Fajar sudah pulang ya?
0: Sudah pulang. Ya Bu Ria, kalau zaman dulu tuh udah ada belum sih orang yang gak bertahan gitu, jadi kutu loncat, pindah-pindah kerja, fenomena ini ada gak?
2: Ada sih, dulu saya ngalamin dulu tuh. Dulu saya tuh kan dari FPG tuh, sekolah pendidikan guru nih gitu. Terus, buru-buru yuk cari lowongan, cari apa. Biasanya kan pengalaman dulu lah, marah honor-honor lah. Saya tempat yang lain swasta gitu, gue ampun gitu kan. Begitu saya ingin jawab bosan juga sih, ingin jadi PNS dulu bisa masuk gak ya, segitu kan ya. Dulu amaran gitu bang, uang. Tapi
0: Bukannya SPG itu memang kedinasan ya, langsung jadi guru negeri gitu.
2: Iya memang lagi guru negeri, tapi memang lagi harus kita cari sendiri. Dulu masih ini, sebelum menjadi guru kan mana-mana dulu ya pengalaman. Saya nggak begitu, langsung aja tempat yang lain gitu. Terus begitu ada PNS gitu, ada ini pasti kan ada daftar pegawai negeri nih ya kan. Wah, ditempatin di mana, di luar ini, pelosok-pelosok gitu kan, di pedalaman gitu ya. Aduh, saya berdoa semoga saya bisa di Jakarta ini ya kan, orang tua di Jakarta ya kan. Waktu saya menjadi Kalimantan katanya dulu masih enak, 1 juta itu kurang boleh, sebelum Anda tugas di tempat lain bisa dipindah apa, bisa bertukaran tempat gitu. Gak 1 juta, mendingan saya orang tua lah ya gitu kan. Bagaimanapun di orang tua ini Jakarta bang.
0: Jadi zaman dulu masih bisa milih-milih ya, mau cari yang gajinya gedean gitu ya.
2: Bisa,
0: masih gampang ya.
2: Gampang, enak kan, beda dengan PNS yang sekarang. Karena udah enak banget gitu kan. Dulu memang kecil ya kan. Nah itu lah, jadi fenomena job working ini kan di Indonesia ini memang sedang ramai ya dibicarakan Bang Sabil ya. Terutama ya di kalangan milenial dan Gen Z ini. Secara sederhana job working ini kan adalah apa namanya, kondisi ketika seseorang memilih bertahan erat-erat pada pekerjaannya saat ini kan, meskipun sudah tidak bahagia, merasa stagnan, atau menghadapi lingkungan kerja yang buruk atau namanya toksis ya gitu Bang Sabir. Nah jadi dampak buruk jika dibiarkan ini ya, kita mesti ada namanya, meskipun beri rasa aman finansial jangka pendek, memeluk pekerjaan yang tidak sehat secara terus menerus bisa memicu dampak negatif. Benar gak Bang?
0: Betul, ya, psikologisnya terutama
2: keinginannya untuk pergi bertahan oleh rasa takut, lama kelamaan akan mengikis kesehatan mental. Itu pasti. Jadi apa lagi stagnasnya karir ya, Anda tidak belajar keahlian baru lah ya, tidak naik level lah ya, kehilangan semangat inovasi. Nah jadi ada turunnya produktivitas, apa itu ya, kerja hanya sekedar menggugurkan kewajiban atau namanya tanpa performa yang maksimal lah. Jadi gitu Bang KB. Walaupun Anda cara menghadapinya ini bisa lah melakukan ini kita dulu kerja itu kan tugasnya sesuai dengan deskripsi pekerjaan ya kan, deskripsi namanya kan. Dan porsinya yang adil, batasnya keterlibatan emosional itu pasti pada ya drama-drama kantor atau rekan kerja yang tidak baik, agar energinya tidak Anda tidak habis terkuras lah itu. Belajar apa sih pemain ini Bang Fadli? Kita kita mengalami sendiri situasi job hiring ini atau sedang mencoba boleh lah dapat teman atau kan kerjanya yang mengalami. Itu saja Bang
0: Fadli. Oke.
2: Selamat nanti berliburan ya Bang Fadli, libur ya. Tetap semangat sih kita. Salam sehat.
0: Salam sehat, salam tangguh. Terima kasih Bu Ria, sehat selalu. Dan ya, ternyata kalau zaman dulu bahkan dengan status yang lulusan sekolah kedinasan itu kita masih boleh untuk menunda jadi PNS-nya. Jadi boleh nyari-nyari dulu tuh di tempat lain, di swasta agar mendapatkan gaji yang tinggi. Itu padahal statusnya lulusan sekolah kedinasan atau calon PNS lah. Nanti di umur berapa gitu, baru ketika ingin jadi PNS baru nanti melamarnya di negeri. Jadi zaman dulu itu masih banyak ruang untuk bisa jadi kutu loncat dalam pekerjaan karena masih ada kemudahan-kemudahan ya. Tapi zaman sekarang ini karena tadi melihat ketidakstabilan ekonomi dan juga sulitnya mendapatkan pekerjaan baru dan banyaknya persyaratan-persyaratan yang harus linier, yang terbatas umur juga, sehingga membuat orang-orang yang tidak betah di tempat kerjanya sekarang menjadi sangat takut untuk dapat mencari pekerjaan baru, sehingga akhirnya muncullah fenomena yang disebut job hugging, terpaksa bertahan di tempat kerja saat ini meskipun tidak nyaman. Lanjut kita ke Boyolali, ada Pak Udin. Selamat dini hari Pak Udin.
3: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, ini melihat fenomena job hugging, orang mau pindah kerja mikir 7 kali ini. takut nyari pekerjaan baru, takut nanti nggak dapat kerja, takut jadi penganggur gitu. Padahal udah nggak nyaman di tempat kerja sekarang, Pak Udin. Gimana tuh Pak Udin?
3: Orang yang membaca Al-Quran, melaksanakan salat dan menginfakkan sembilan rezekinya diberikan oleh Allah sebagai orang berdagang, tidak mengharapkan rugi. Jadi orang ibadah pada Allah Taala itu udah dianggap terlalu salah ibadah. Dianggap oleh Allah Taala berdagang, tidak mengharapkan rugi gitu. Jadi dalam kehidupan tuh harus ibadah. Udah diibaratkan oleh Allah Taala sebagai orang yang berdagang, tidak mengharapkan rugi, dan diharuskan manusia itu untuk kerjaan gitu. Cuma melihat suatu kerjaan atau usaha, kemudian sosial atau silaturahmi gitu. Jadi orang di depan itu seperti itu, ibadah, kerjaan, silaturahmi. Jadi orang ibadah kepada Allah saja sudah dianggap, sudah Allah Taala sudah dianggap bagi orang berdagang tidak marakan rugi.
0: Ya. Tapi kalau ruang untuk berusaha sendiri mungkin karena tidak adanya modal, tidak adanya kemampuan untuk mulai usaha, dia terpaksa harus bekerja sebagai pegawai biasa. Ini bagaimana itu menyikapinya supaya ya tetap bertahan di pekerjaan saat ini?
3: Modalnya adalah ikhlas karena
0: ikhlas dan betul ya.
3: Iya. Jadi modalnya pakai itu. Kalau modalnya pakai uang mesti maksa.
0: Enggak puas terus jadinya ya.
3: Udah tahu enggak pas, susah.
0: Iya.
3: Tapi kalau karena Allah bersama dan untuk Allah, insya Allah nanti berjalan dengan sendirinya.
0: Baik, Pak Udin. Terima kasih Pak Udin komentarnya. Sehat selalu. Ya, sama seperti Pak Leman tadi ya. Mungkin opsi lainnya adalah buka usaha sendiri kalau punya modal. Tapi kalau modal dan kemampuan yang nggak ada, dan ya jalan terbaiknya adalah jadi pegawai biasa, tapi harus tetap berada di tempat yang sama. Tadi nasihat dari Pak Udin, ikhlas, ya, ridho. Artinya kita adaptasi. Apa sih kekurangannya? Oh, teman kerja saya nggak baik. Coba komunikasi, ajak ngopi bareng gitu. Siapa tahu jadi lebih cair pertemanannya. Atau juga ke bos sama begitu juga ya. Coba dibuat lebih baik lagi hubungannya. Mungkin bisa dinegosiasikan soal kenaikan gaji atau pangkat gitu ya. Kuncinya adalah tadi, ikhlas dan tawakal. Serahkan kepada Tuhan. Yang penting diusahakan dulu agar kita lebih nyaman di tempat kerja. Terakhir kita di sesi pertama ada Ibu Wiwi di Cilacap. Selamat dini hari Ibu Wiwi.
4: Selamat dini hari Om Safil, sehat selalu.
0: Amin, Bu Wiwi juga sehat selalu ya Bu.
4: Sama, amin. Dari malam juga aku udah dengar suaranya Om Wisnu, Om Safil. Om Safil.
0: Iya.
4: Kalau aku pribadi punya pendapat lain.
0: Nah, gimana tuh?
4: Kalau anak-anak sekarang itu egonya sing gede, jadi sendirinya nggak melihat apa namanya skill pribadinya tuh seperti apa dalam bidang apa. Nah, kalau sendiri pribadi sudah mengetahui skillnya apa, otomatis yang dituju yang sama skillnya juga kan. Tetapi kalau sudah diterima harus benar-benar menjalankan apa yang diinginkan dan apa tujuannya. Tujuannya bekerja, ya kan? Itu apa? Nah, sekarang kalau egonya gede, lihat teman bicara ini, okelah ikut ini. Itu kan G-nya kurang, imannya aku bukan G-nya, imannya kurang mantap, kurang iman itu namanya. Iman tidak, iman itu kan harus dijaga karena iman itu Tuhan yang mengatur. Nah, saya rasa itu Om Lokwara.
0: Tapi Bu Wiwi, ini kan zaman sekarang karena keterbatasan lapangan kerja, seringkali kita terima kerjaan apapun meskipun itu tidak sesuai minat dan bakat kita. Nah, akhirnya jadi nggak betah tuh di kerjaannya.
4: Bukannya gitu, semua itu sudah diatur sama yang di atas. Kita harus punya prinsip bersyukur kita udah dapat kerjaan daripada kita nganggur harus membebani orang tua. Kita jalani aja dulu, kita besar aja dari kecil, merembet lama-lama kita dewasa, betul kan? Nah, kalau kita menyadari hal itu, otomatis kita terima kasih ya Allah, aku sudah dapat pekerjaan. Betul nggak?
0: Betul.
4: Nah, daripada aku nganggur, beban orang tua. Syukur-syukur aku bisa membantu orang tua. Tapi, ini ada tapi juga. Kalau pekerja itu rajin dan giat sesuai dengan skillnya, otomatis majikan nggak akan diam.
0: Ya, pasti ngelihat apresiasi ya harusnya ya.
4: Melihat pekerjaan mereka, termasuk saya juga gitu. Saya selalu melihat pekerja-pekerja bagaimana mereka. Jadi kita tidak akan diam. Saya rasa pengusaha semua gitu. Tidak akan meremehkan pekerjaan anak-anak. Iya.
0: Tinggal bagaimana cara komunikasi dan pendekatan kepada pimpinan. Kalau memang perlu untuk naik gaji dan merasa sudah bekerja begitu keras, kan bisa ngobrol baik-baik ya Bu Wiwi ya.
4: Betul. Semua itu tergantung tingkah laku masing-masing.
0: Oke, mantap.
4: Makanya ya, Om Sabi, jaga iman dan perbuatan dan jiwa nomor satu.
0: Siap.
4: Oke, pesan itu aja. Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Sehat selalu, terima kasih Bu Wiwi komentarnya. Luar biasa ya, Bu Wiwi dengan Pak Udin mirip-mirip nih. Artinya kuncinya ada di ikhlas, ada di tawakal. Coba kita perbaiki apa yang membuat kita gak nyaman di tempat kerja sekarang gitu. Jabatan gak naik-naik, kan itu bisa dibicarakan. Kenapa sih jabatan saya gak naik-naik, bos? Maksudnya dengan bahasa yang lebih formal ya. Itu semua bisa dibicarakan dengan teman kerja, kenaikan gaji. Itu semua bisa dinegosiasikan, bisa diupayakan. Ya, mudah-mudahan fenomena job hugging ini tidak membuat masalah lebih jauh ke tadi ya, kesehatan mental. Bu Ria sudah menjelaskan juga. Dan tadi juga ada opsi lainnya, buka usaha. Jadi sambil kerja, tabungannya dipakai buat modal usaha. Siapa tahu usahanya semakin maju dan lama-lama fokusnya di usaha situ. Ya, semua tergantung pilihan masing-masing. Kita akan lanjut di sesi kedua. Namun kita jelang warta berita terlebih dahulu.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan dapat digunakan dan tidak hangus. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz kepada para awak media mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Mutia juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga, operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
2: Secara tegas, SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
1: Sementara itu, Mutia juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
3: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
1: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap, mulai dari penanganan pasien hingga pemulihan fasilitas kesehatan. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
1: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada rumah sakit.
2: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, Kementerian Kesehatan memastikan pasien terdampak dapat dirawat, kemudian mengaktifkan kembali fasilitas kesehatan yang terdampak. Selanjutnya, Kemenkes mulai mengidentifikasi fasilitas kesehatan yang rusak untuk menentukan penanganan hingga pembangunan kembali.
1: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan puskesmas, untuk melakukan triase awal secara cepat. Sehingga kita tahu pasien yang kondisinya yang parah yang mana. Yang merah dan kuning ini yang harus kita garap.
2: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengapresiasi penanganan bencana yang dilakukan Kementerian Kesehatan di Flores. Namun, Irma menegaskan berbagai program tersebut membutuhkan dukungan anggaran agar dapat berjalan.
3: Dan saya menyarankan, kan masih ada anggaran BA pun, Pak. Kami Komisi 9, Bapak minta ke Komisi 9, kami akan bantu, Pak, support. Gunakan itu, Pak, untuk kepentingan-kepentingan yang Bapak bicarakan tadi. Kami Komisi 9 akan mensupport, Pak. Berapun yang masih ada, itu Bapak ajukan ke kami, dan kami yakin teman-teman Komisi 9 akan setuju.
2: Kementerian Kesehatan mencatat dua rumah sakit di Manggarai Timur dan Nagekeo mengalami kerusakan berat hingga berhenti beroperasi. Kemenkes kemudian mengirim rumah sakit lapangan pada 17 Agustus yang mulai beroperasi pada 18 Agustus malam. Sementara untuk pemulihan fasilitas, kerusakan ringan ditargetkan selesai dalam 1 hingga 2 bulan, kerusakan sedang 3 hingga 6 bulan, dan kerusakan berat 6 hingga 12 bulan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Pronodipuro.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam 1 minggu, dan 240 kali bencana dalam 1 bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya.

0: mendunia.
1: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
2: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, oh saya kan masih UMKM.
0: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
2: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
3: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali lagi mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita selama banteng

0: Pro 3 jaringan berita nasional.
1: Jadi saya sampaikan dulu kepada pendengar. Jadi pendengar, dewasa ini banyak pekerja yang di kantoran di swasta ya, itu enggan untuk berpindah kerja meskipun udah enggak nyaman. Meskipun gajinya dalam benaknya cukup, padahal ngepas banget.
2: Ngepas
1: banget. Tidak nyamannya itu mungkin di tekanan dari bos, beban kerja yang overload ya, atau dari kanan kiri teman kerjanya tidak nyaman, toksik dan lain sebagainya. Jadi mentalitasnya juga terganggu, tidak berkembang dan lain sebagainya. Dulu biasanya dengan kondisi itu, dengan berbagai faktor itu, akan mencari pekerjaan lain dengan modal pengalaman kerjanya itu. Ada bargaining di situ, ada tawar menawar. Gaji saya harus lebih baik dari kerjaan yang lama. Jadi sebelum dilepas, sebelum keluar dari pekerjaan yang lama, ia sudah punya ancang-ancang dulu. Nah sekarang ini enggak. Sekarang ini tetap di situ. Bahkan Asosiasi Pengusaha Indonesia juga bingung, karena itu berpengaruh terhadap postur perusahaan. Pegawainya nggak berkembang, perusahaan juga nggak berkembang, Pak Abe.
2: Betul, iya.
1: Nah, silakan tanggapannya nih, Pak Abe.
2: Iya, saya kira catatan tadi saya kira relevan ya. Mas Fajar sudah memberikan ilustrasi berkaitan dengan itu. Nah, konteks ini sebetulnya yang kemudian perlu kita cermati. Nah, mungkinkah ada untuk mengantisipasi persoalan job hacking ini sebetulnya dibutuhkan retraining ya. Artinya butuh expertise kekinian yang perlu diupdate kepada mereka begitu. Artinya ada opsi yang secara barangkali ini yang pemerintah juga mesti berikan ya. Sehingga bagaimana retraining dengan keahlian-keahlian yang dimutakhirkan dengan teknologi informasi itu bisa diperluas, tetapi itu barangkali trainingnya itu mungkin juga disediakan secara pasif begitu. Mereka juga punya kemampuan untuk mendorong diri mereka lebih progresif, dalam pengertian mereka lebih perlu optimistik dengan memberikan.
1: Berarti training itu disediakan oleh perusahaan atau kita mencari sendiri nih training itu nih, Pak Abi?
2: Tentu ada banyak pihak, Mas, yang bisa melakukan. Pemerintah, NGO, begitu ya. Institusi-institusi yang bergerak di bidang itu kan ada ILO, ada macam-macam itu. Sangat mungkin. Nah, situasi ini kan memang peta tentang bagaimana pasar kerja, tapi juga info, lowongan kerja dan lain sebagainya itu kan artinya juga harus dibuka semakin lebar, sehingga bertemunya antara yang membutuhkan pekerjaan maupun juga yang memberi pekerjaan itu juga bertemu gitu ya. Tetapi dengan expertise yang barangkali mungkin gradasinya juga ditentukan, ada semacam grade-grade tertentu yang memang itu dibutuhkan secara tadi ada stratifikasi kalau Bapak tadi mengatakan. Sehingga memang itu juga tidak semacam membeli kucing dalam karung atau tidak memberi janji kosong begitu ya, sehingga memang dibutuhkan semacam kedetilan dalam cara mereka menyampaikan pengumuman maupun juga peluang-peluang yang dimungkinkan mereka bisa bekerja begitu. Hanya saja memang sekali lagi ya, ini kan situasi yang juga sangat psikososial, sehingga memang itu juga bergantung kepada pribadi dari pekerja itu sendiri. Dia sendiri mau menerima tantangan nggak sih?
1: Atau dukungan dari pasangannya nih, dari suaminya atau dari istrinya, udahlah nggak usah keluar deh, situ aja gitu.
2: Betul, tapi catatannya kayak tadi Mas Fajar, bahwa barangkali memang setidaknya kalaupun toh misalnya samalah gajinya, tapi barangkali di sana ada peluang untuk maju misalnya. Itu kan satu hal positif yang
1: satu hal positif misalnya. Iya.
2: Dan barangkali dengan hal baru ini lebih, jangan-jangan nanti ada yang lebih menarik. Dengan begitu dia akan bisa bertumbuh sebagai worker gitu ya.
1: Oke, baik. Saya terima.
2: Ada opportunity baru gitu.
1: Kalau bahasa anak zaman sekarang, wah dapat ini nih, ordal nih, orang dalam. Baik. Yang menariknya tidak hanya dari pengamat ketenagakerjaan Pak Abe, tapi juga dari perusahaan. Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta bidang ketenagakerjaan mengatakan rendahnya angka turnover. Turnover itu istilahnya keluar masuknya karyawan.
2: Keluar masuknya karyawan.
1: Sering disalahartikan, wah kalau nggak keluar masuk karyawan itu artinya stabil dong perusahaannya. Ternyata tidak begitu. Banyak yang bertahan di kantor, di perusahaan para pengusaha Indonesia ini, di Asosiasi Pengusaha Indonesia ini, bukan karena nyaman, tetapi takut kehilangan rasa aman. takut kehilangan rasa aman. Ada zona nyaman semu, dan akhirnya organisasi berjalan di tempat atau perusahaan berjalan di tempat karena pegawainya itu inovasinya kurang, tidak ada keinginan untuk berkembang, effortnya juga kurang, yang penting absen aja, terus tunai tugas, pulang gitu. Nggak, akhirnya perusahaannya juga terdampak begitu. Nah, itu yang dikeluhkan oleh perusahaan, oleh pengusaha. Nih, silakan Pak B, dua kacamata seperti itu tuh.
2: Tapi Pak Arman, tadi saya mencuplai Pak Arman. Tadi ada koneksi dengan perusahaan di mana dia meminjami kepada...
1: Iya, kayak ada keterikatan tuh ya.
2: Keterikatan itu, khusus saya kira. Artinya dia mau meninggalkan tempat itu juga nggak bisa. Nah, celakanya perusahaan juga menjadi problematik ketika si tenaga kerja ini memang tidak meningkatkan skill-nya dan motivasinya gitu ya. Itu kan artinya seperti yang dinyatakan oleh dinas tadi ya.
1: Iya. Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo.
2: Ya, asosiasi pengusaha itu. Sehingga itu tadi, saya kira memang kayak SPAK itu, berada menjadi bottleneck di dalam. Dan itu kan artinya ada kemandekan bagi perusahaan itu sendiri. Ya.
1: Iya.
2: Nah, tentu ini juga menjadi, apakah memungkinkan untuk kemudian memberi insentif? Saya nggak tahu seberapa besar insentifnya, tetapi bahwa untuk agar orang bisa progres, meningkatkan kapabilitas mereka, keterampilan mereka, skill mereka, expertise mereka, begitu. Apakah itu memungkinkan untuk menambahkan sedikit insentif sehingga memang juga ada tingkatan untuk mendrive mereka bergerak?
1: Jadi dikasih stimulus nih, gimana caranya supaya berinovasi, gimana caranya supaya semangat kerja lagi, gitu ya?
2: Betul, ya. Saya kira itu perlu. Lebih karena barangkali ini, Mas... pacar ya, barangkali perlu semacam kerja kolaboratif di antara mereka, dan barangkali selama ini kan kerjanya mungkin terlalu individual. Apakah memungkinkan untuk menjadikan staff mereka itu bekerja secara kolaboratif, yang mungkin dibutuhkan semacam desain bagaimana kerja kolaboratif di internal dengan mengoptimalkan tenaga kerja yang tadi job hacking gitu, tetapi memang dengan insentif, tapi juga dengan stimulan tertentu gitu kira-kira.
1: Karena
2: itu yang bisa didorong. Kalau memang, karena kalau memecat gitu kan juga pasti akan pesangonnya.
1: Kecuali atas keinginan sendiri untuk resign.
2: Nah, artinya memang itu menjadi agar bottleneck tadi bisa dipecahkan ya, kurang lebih begitu.
1: Iya, itu kan kalau pandangan kacamata dari perusahaan, bahwa kalau pegawainya stagnan, pegawainya tidak ada keinginan berkembang, ada masalah gangguan secara mentalnya karena mungkin tekanan kerja, tekanan atasan, tekanan teman pekerja, dan faktor apapun itu, sehingga perusahaannya juga stagnan atau melambat. Itu kan dari perusahaan. Nah, sementara kalau dari individu pekerja yang memilih untuk tetap berada di situ walaupun nggak betah, walaupun gajinya di benaknya pas, padahal kalau dari cicilan dan sebagainya kurang banget nih, harusnya dengan pengalaman kerja sebagai misalkan sebagai HR atau sebagai IT di perusahaan A, bisa nih ngelamar di perusahaan B, C, D, E dengan pengalaman saya 2 atau 3 tahun lah gitu. Tapi nggak dilakukan itu, Pak Abe. Nah, itu kalau menghilangkan ketakutan itu bisa nggak? Atau memang ini justru lebih kuatnya faktor eksternal, bukan diri pekerja? Faktor eksternal itu seperti data dilihat cari pekerjaan sulit, lapangan pekerjaan minim, ketidakpastian global. Jadi faktor eksternalnya justru lebih kuat daripada faktor internalnya, Pak Andre, Pak Abe.
2: Ada catatan yang barangkali kita perlu melihat ininya ya, bagaimana karakter dari staff-staff kita itu, pekerja itu yang barangkali memang secara jejaring mereka punya koneksi-koneksi yang itu memungkinkan mereka membuka mata juga, membuka jejaring sosial di mana mereka sebetulnya informasinya didapatkan dari yang trusted, kira-kira gitu, tidak hanya di sosial media tetapi dengan jejaring personal yang dia sendiri sangat eager to know tentang data-data maupun juga lowongan yang memungkinkan mereka bisa bekerja di luar, begitu. Nah, ini kan soal kapasitas orang juga rasa ingin tahu dan berjejaring dengan orang lain yang dia sendiri mungkin terkoneksi dengan expertise mereka, begitu. Itu juga menjadi sangat memungkinkan bagi pekerja ini untuk setidaknya wawasannya memang dia sendiri mau mengembangkan wawasan mereka. Tetapi bagi mereka yang memang sudah fix menetapkan diri untuk tidak memilih pekerjaan di luar yang mereka punya saat ini, yaitu tentu menjadi sebuah karakter psikologis personal yang barangkali sulit untuk diungkit ya.
1: Oh, tapi sulit ya.
2: Masih
1: sulit.
2: Ada masih ada peluang untuk melihat ini jenis-jenis orang yang bisa berubah dengan stimulasi tertentu atau tidak. Itu kan sebetulnya para HR, HRD pasti tahu ya. Sehingga saya kira perlu evaluasi, perlu dilihat karakter-karakter dan juga expertise dari masing-masing staff ini. Dan itu tadi, ada banyak cara yang bisa dimungkinkan mereka bisa melakukan retraining, kursus, ataupun perluasan wawasan atau skill-skill yang mereka perlu tambahkan sedikit demi sedikit. Tapi itu memang membutuhkan kondisi yang kondusif ya Mas.
1: Perusahaan yang apa namanya, situasi yang kondusif itu di internal ya artinya ya?
2: Di internalnya. Oh. Artinya memang juga harus di, kan daripada jatuh di stagnasi.
1: Iya,
2: tadi,
1: iya.
2: Tentang keahlian tadi kan tetap harus juga cari cara itu perusahaannya.
1: Iya.
2: Tetapi memang sekali lagi ini kan dua belah pihak ya. Baik perusahaan maupun juga dari orangnya itu sangat bergantung. Tetapi yang perlu dipertanyakan adalah, nah ketika melihat staff sekarang yang seperti itu lah, dulunya rekrutmennya seperti apa, itu kan bisa dicek.
1: Oh iya, iya, iya.
2: Artinya perlu melihat kembali dulu rekrutmennya seperti apa. Jangan-jangan kalau orang orgel susah tuh.
1: Oke. Oke, berarti iya, jadi untuk terutama sih untuk usia-usia produktif ya, para pekerja yang mungkin 20-an ya, yang sudah lulus kuliah, fresh graduate, sudah ya, sudah bekerja 2 atau 3 tahun, yang kondisi pekerjaan yang sekarang ini tidak nyaman, jangan sampai takut untuk mencoba sesuatu yang baru ya, karena tentu saja ya, kondisi mental juga menjadi hal yang penting, karena ketidaknyamanan itu akhirnya tidak berkembang dan akhirnya merugikan juga gitu ya Pak Abe ya. Jadi ya, jadi perlu ada mungkin selain faktor tadi, faktor internal, tapi faktor eksternal juga menjadi salah satu trigger juga bisa ya. Bagaimana kepastian iklim investasi, lalu juga pembukaan lapangan pekerjaan yang banyak, sehingga opsi untuk mencari tantangan baru itu banyak gitu ya Pak Abe ya.
2: Ya, saya lebih condong pada yang terakhir ya, bahwa memang kondisi struktural politik ekonomi nasional hari ini juga menunjukkan itu, dan saya kira memang itu secara struktural turut memformasi membentuk psikososial yang mereka alami secara pribadi, dan itu di akuisisi di dalam dirinya dan dipersonalisasi sehingga akhirnya lalu terjadi sebuah kondisi yang anxiety juga ya. Tapi juga rasa kemudian kalau bertahan kelamaan pasti juga akan burn out itu. Tentu artinya itu semakin memilin menjadi spiral yang memungkinkan mereka sendiri merasa depresi, tidak berkembang. Itu kecemasan pasti akan muncul ya.
1: Yeah.
2: Nah, kondisi gejala-gejala kecemasan, depresi kayak begitu hari ini nampaknya juga semakin meningkat tuh Mas Fadzal. Bagi perusahaan itu saya kira tidak mudah juga itu. Dengan apa kondisi psikologis personal dari staff kita di perusahaan itu gitu ya.
1: Oke, baik. Jadi tadi sebelum kita berbincang Pak Abe, saya sempat baca-baca ya, job hacking itu ada di mana aja. Ternyata hampir semua negara termasuk di India. Di Times of India menuliskan bahwa job hacking bukan tentang seseorang pekerja yang loyal, tetapi bicara soal rasa takut. Itu tadi yang kita bahas Pak Abi. Dari internal pegawainya itu takut untuk udahlah lebih baik di sini aja deh gitu. Takut mencoba untuk tantangan baru, sehingga fenomena ini dirasakan oleh di Inggris, di Amerika Serikat, di negara-negara maju, bahkan tidak hanya di kawasan Asia Tenggara saja, itu juga terjadi. Sehingga akhirnya secara internal perusahaan juga menerima dampaknya. Mau mencat juga pesangonnya gede, tapi mau mencat juga nggak ada alasannya, tapi kerjanya juga begitu-begitu aja gitu ya, nggak ada perkembangan. Betul. Akhirnya merugikan juga. Nah ini mungkin salah satu trigger yang bisa lebih cepat untuk mengubah hal ini adalah dari faktor eksternal tadi ya Pak Abe ya, kondisi.
2: Betul.
1: Oke.
2: Menciptakan kondisi politik ekonomi secara struktural oleh pelayanan publik itu memang memberikan jaminan bagi keamanan, rasa secure ya, kondisi yang aman, dan itu memberikan payung pengaman bagi mereka sehingga mereka merasa terproteksi bahwa mereka berpindah tempat dimanapun bekerja, ketika itu memang terbuka secara politik, struktural dan ekonominya juga baik, itu pasti tidak akan masalah ya, pasti itu akan tersolusikan dengan sendirinya. Hanya saja memang kondisi terkini menunjukkan dunia maupun juga nasional menunjukkan situasi yang memang tidak baik-baik saja, sehingga memang ini menjadi problem serius bagi Gen Z terutama. Untuk berpindah-pindah kerja itu memang meningkatkan dan bertumbuh menjadi pribadi atau pekerja yang ingin maju, mengembangkan diri itu menjadi semakin terbatas.
1: Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak atas analisisnya Pak Abe Dusa Putrigari. Selamat malam Pak Abe.
2: Selamat malam.
1: Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Andreas Budi Widianta, sudah kami ajak berbincang.
3: Woi, maju, maju, transit,
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan kita memasuki sesi kedua, sesi interaktif. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan tema kita, fenomena job hugging di Indonesia. Tadi sudah sama-sama kita simak lanjutan rekaman dialog bersama sosiolog Universitas Gajah Mada Andreas Budi Widianta atau Pak AB ya, terkait dengan tema ini. Dan ya, memang ada pilihan kalau di tempat kerja saat ini Anda tidak berkembang gitu ya, sudah mengupayakan komunikasi dengan pimpinan dan juga rekan kerja, juga terkait dengan job desk yang mungkin tidak sesuai, sudah Anda upayakan itu semua, sudah dikomunikasikan baik-baik, tapi masih mentok gitu ya, tidak menemukan solusi. Maka ya, tidak ada salahnya untuk mencoba berani untuk cari pekerjaan di tempat baru yang bisa membuat Anda dalam tanda petik naik kelas. Tapi tentunya harus dipastikan terlebih dahulu sebelum resign, pekerjaan baru nanti itu sudah pasti Anda akan dapatkan. Jangan sampai resign terlebih dahulu lalu pekerjaan barunya belum dapat. Tentunya ya, kita harus punya penghasilan terus ya. Kalau resign lalu menganggur terlalu lama juga pastinya akan bermasalah. Silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat dini hari, Pak Wibi.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Ya, Pak Wibi sehat ya, Pak?
1: Sehat, Bang, walaupun dingin nih.
0: Oh, lagi dingin di Makassar. Jarang-jarang Makassar dingin ya. Iya, saya sering kali teman-teman saya update statusnya panas di Makassar.
1: Panas kursian kalau malam dingin.
0: Oh, malam dingin.
1: Pagi dingin juga.
0: Iya, Pak Wibi, kalau fenomena nggak betah kerja, terus loncat-loncat kerjaan tuh dari zaman dulu, kalau pengalaman Pak Wibi udah ada atau belum nih?
1: Begini, Bang. Kalau zaman sekarang ini, jangan coba-coba tinggalkan pekerjaan lamamu kalaupun dapat pekerjaan baru.
0: Betul.
1: Kan susah, Bang.
0: Kalau dulu gampang.
1: Kamu keluar, di belakang ada ribuan yang mau menggantikan kamu.
0: Iya.
1: Sedangkan di tempat kerja barumu belum tentu juga nyaman kamu di situ. Jadi lebih baik kalau tidak percaya, dipetak-petakan lah. Cari kerja sulit.
0: Iya.
1: Tidak mau, istilah tidak mau diperintah ya, kerja yang kamu jadi bos seperti pedagang atau apalah, supir angkot. Tapi saya di sini ada sarjana, Bang, supir angkot dia. Katanya bebas, tidak ada perintahkan kiri kanan, mobil angkotku sendiri. Jadi dia senang itu, padahal sarjana pertanian gitu. Tapi dia tidak mau bekerja, tapi angkot saja. Di samping itu ya, di rumah dia buka juga toko, jadi nyaman dia. Dan dia bilang, kamu di perintah kiri kanan. Kalau begini, yang perintah katanya cuma istri saya, katanya.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi. Tadi ya, keberanian untuk coba buka usaha sendiri, berbeda swasta. Nah, memang ada beberapa yang masih belum berani untuk melakukan itu. Mungkin ya, terbatas pada modal dan juga kemampuan yang terbatas, sehingga tidak pede untuk coba berusaha sendiri. Sehingga akhirnya fenomena job hugging ini menimpa mereka gitu. Coba kita ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
2: Selamat dini hari, Bung Sabil Sapitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Caswa. Fenomena job hugging di Indonesia ini, banyak ada yang gak betah di tempat kerjanya, tapi mau pindah juga gak berani karena takut gak dapat kerjaan baru dan sulit beradaptasi.
2: Ya, Bung. Halo.
0: Iya, silakan, Pak Caswa.
2: Iya, Bung Sabil, berarti temanya itu ya?
0: Iya.
2: Berarti mau pindah. Ceritanya mau pindah.
0: Nggak nyaman nih sama tempat kerjanya, gajinya nggak naik-naik, jabatannya stuck di situ aja, nggak maju-maju. Tapi pengen pindah juga, mau kerja di mana lagi? Takut nggak dapet, akhirnya terpaksa bertahan di sana.
2: Ya kalau menurut saya sih ya sebagai manusia biasa, yang paling ganteng itu Bung Sabil.
0: Solusinya gimana nih?
2: Seberakan masyarakat awam seperti ini, Bu. Ya kita jangan serius aja lah.
0: Iya.
2: Intinya berbicara seperti ini. Cina tukar pikiran aja.
0: Iya.
2: Karena terpaksa ya, satu adalah modal. Kedua ya situasi seperti ini. Coba seumpamanya ya, Bung Sabil biasa bekerja nih di siaran di studio ya. Misalkan ada kendala ya, ada cuti satu hari libur, kan kesel. Jadi seperti itu ya, intinya seperti ini, Bung. Sekarang kalau enggak diteruskan pekerjaan yang enggak nyaman apapun penghasilannya segitu-gitu aja, ya itu kita harus makan apa nanti untuk kedepannya juga, kan seperti itu berpikirnya manusia. Tapi dibalik itu sebenarnya itu pemerintah yang harus memikirkan di sistem seperti ini supaya yang layak, pekerjaan yang layak, penghasilan yang layak. Saya aja ya, intinya setiap hari penghasilan kecil seperti itu, pekerjaan cuman nggak bayarannya nggak tentu kan. Kalau saya lari ke yang lain, ke apa lagi, Bung Sabil? Jadi ya kita sabari aja lah. Kita berusaha tapi kita sabari aja bagaimana nantinya lah. Kita kalau berkembang untuk kedepannya lebih baik ya, syukur ya. Intinya ya kalau seperti ini aja ya, harus bagaimana lagi kita. Yang penting mendekatkan diri dengan Sang Maha Kuasa, yang pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kita semua.
0: Baik, percaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percaya di Brebes kembali menekankan sabar di kelas. Gitu. Kita ke Bangka Belitung, ada Pak Ramlan. Selamat dini hari, Pak Ramlan.
3: Pagi juga, Bang Sabil ya.
0: Iya, Pak Ramlan, bagaimana di menurut Pak Ramlan nih job hugging?
3: Nah, kalau saya di biasa dulu masih muda itu memang ada kerja sama orang, Mbak.
0: Oh, sayang sekali terputus nih dengan Pak Ramlan. Nanti coba kita hubungi lagi ya dengan Pak Ramlan. Dan pendengar, memang fenomena job hugging ini tidak ada data resminya. Seberapa banyak sih Gen Z atau Gen Milenial akhir yang mengalami atau terpaksa gitu ya bertahan di pekerjaan yang tidak nyaman alias job hugging ini, karena ini kan fenomena sosial yang terungkap di media sosial dan parameternya tentu saja soal perasaan psikologis, sehingga data pastinya tidak ada. Namun kalau merujuk dari Amerika Serikat ya, ini ada sebuah firma konsultan global, Korn Ferry, di pertengahan tahun 2025. Ini memang istilah job hugging mulai populer dan diciptakan di tahun itu. Diperkenalkan pertama kali untuk menggambarkan kondisi ketika karyawan berpegang pada pekerjaan mereka demi keselamatan hidup. Jadi ini justru lebih banyak terjadi di luar dan lebih dulu dipopulerkan di luar, di Amerika Serikat, dan seluruh dunia mengalaminya. Jadi bukan hanya Indonesia gitu ya. Kita sapa kembali Pak Ramlan. Selamat dini hari Pak Ramlan.
3: Selamat dini hari juga Bang Fadil.
0: Iya, silakan lanjutin yang tadi.
3: Saya ada prinsip Bang ya. Sama orangnya memang yang mungkin bisa terhubung dalam kerja. Tapi Bang, kalau terkadang ada yang kita kerjakan, terkadang atasan juga atau kita sudah semaksimal mungkin bekerja, terkadang ada juga yang meleset Bang ya. Biasa lah soal manusia Bang. Jadi saya itu merubah arah Bang, menjak umur 40-an di sini Bang, saya sendirikan Bang, jadi buka warung, jadi buka usaha sendiri Bang.
0: Jadi Pak Ramlan, sejak sejak usia 40-an mulai berwira swasta, berwira usaha.
3: Iya bang, betul-betul bang.
0: Dan itu alasan-alasan berhenti jadi pegawainya apa tadi pak?
3: Dulu kan saya itu kerjanya PT Timah bang, ya, bukan ini, tapi kan PT Timah itu masih dengan TK, ya bukan Timah yang bukan yang ini, yang atau kan bukan, yang ini yang minimal dulu kan, tak, ya, umur 40 ke sana bang, jadi 40 itu saya berhenti, dapat pesangon sedikit, jadi saya ini bang, saya langsung kerja mandiri bang, jualan ya. Sambil itu jual baju-baju karena kan baju-baju ya, keliling-keliling jual ikan. Jadi di rumah saya buka warung. Jadi alhamdulillah lah, walaupun tidak seperti orang yang mesti kita minimal cukup untuk makan dan kita bersyukur bang.
0: Tapi sebelumnya, Falamlan?
3: Iya bang.
0: Iya, tapi sebelumnya memang punya apa pengalaman berdagang atau mungkin orang tua juga dulu berdagang membantu mereka atau seperti apa bisa memutuskan untuk tidak, berdagang setelah berhenti kerja?
3: Orang tua saya, jadi saya tuh merubah komitmen ini bang, saya bisa berubah tuh. Kalau orang bisa, kenapa kita tidak bisa mau berjualan bang?
0: Iya iya.
3: Jadi kita setahun tuh hampir apa tuh berjualan nggak gitu, tapi udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai sekarang alhamdulillah bang. Jadi kita belajar kita diri, berkaca diri kekurangan kita, kita belajar dari kekurangan diri kita bang.
0: Iya.
3: Insya Allah bang Tuhan merestui kalau kita niat baik bang. Terima kasih bang Fadil.
0: Amin. Iya baik. Terima kasih malam-malam. Sehat selalu.
3: Assalamualaikum bang.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Paraman tadi bercerita bahwa setelah tidak lagi jadi pegawai di suatu perusahaan, beliau memutuskan untuk banting setir menjadi pengusaha ya, pengusaha. Dan ketika ditanya apakah sebelumnya punya kemampuan atau pengalaman di bidang usaha tersebut, beliau bilang tidak. Artinya kesempatan atau peluang menjadi pengusaha itu bisa dilakukan dari nol sejak usia kapanpun, itu mengenai usia. Belajar itu kan sampai meninggal ya, dari lahir sampai meninggal. Sehingga kita tidak perlu malu untuk baru memulai belajar sesuatu dari usia yang sudah tidak muda. Pak Lamon tadi membuktikan bahwa meskipun tidak punya pengalaman dan kemampuan di bidang usaha, tapi di usia yang sudah dia kepala 4 bisa tuh belajar dari nol, belajar berusaha. Ya, tadi disebut jualan baju ya, kalau tidak salah ya. Dan itu dilakukan betul-betul tanpa ada pengalaman sebelumnya. Dan memang fenomena job hacking ini selain karena faktor ketidakstabilan ekonomi dan juga lapangan pekerjaan yang dibilang sulit, namun ada juga faktor psikologis para pegawai ini yang takut kalau nanti tidak atau tidak lagi bekerja di tempat kerjanya sekarang, mau apa? Ya. Dan kalau untuk berusaha, pertama ragu akan modalnya, kedua ragu mau bisnis apa, karena merasa kemampuan terbatas. Nah, seperti apa kalau tanggapan dari Pak Rino di Medan? Coba kita tanya ya. Selamat dini hari Pak Rino.
4: Ya, pagi dini hari, bukan Isabil.
0: Betul, Pak Rino. Salam sehat, salam tangguh, Pak Rino. Ini jadi dilema nih, kalau buat pekerja saat ini yang merasa nggak nyaman di tempat kerjanya, tapi pengen pindah juga ragu nih. Takut nanti sulit mendapatkannya, atau mau berusaha juga ragu. Takut nanti rugi, nggak punya kemampuan, modalnya juga kurang. Pak Rino melihatnya seperti apa harusnya respon pekerja yang saat ini mungkin merasa nggak nyaman di tempat kerjanya, Pak Rino?
4: Nah, kalau menurut saya pribadi ya kan, kalau misalkan sebenarnya sih komitmennya diri kita sendiri ya, Bung Adan Sabil ya. Karena kalau kita memilih kita bekerja, mindset yang harus kita bangun adalah bahwasannya kita ini digaji, kita ini bukan pemilik perusahaan, ya kan? Otomatis kita harus menyesuaikan dengan apa yang ditentukan oleh perusahaan itu. Nah, kalau misalkan ya kan, yang seperti yang disampaikan tadi tidak sesuai, misalkan gaji nih kecil, ya kan, otomatis kan kalau perusahaan yang baik mereka kan akan ada namanya penyesuaian tuh, misalkan masa training sekian, lepas itu setelah bekerja misalkan 2 tahun, nah itu mungkin ada penyesuaian kan gitu kan, nah ini misalkan kalau memang nggak juga, ya sudah pilihan kedua bengkang dari perusahaan, kan gitu. Nah poin berikutnya mengenai masalah nyaman atau tidak nyaman di lingkungan pekerjaan. Nah, nyaman tidak nyaman dalam pekerjaan itu namanya adaptasi, ya kan? Terus namanya kita bersosialisasi, yang satu perusahaan itu kan nggak semua sama karakternya kan? Apa jangankan kita karyawan, sesama pemimpin satu perusahaan aja, mereka juga pasti berbeda pendapat, karakter berbeda kan gitu kan? Nah, kalau itu juga tetap terjadi, pilihan yang terakhir adalah, ya kan, resign, buat usaha sendiri, jadilah pelaku-pelaku atau wirausaha mandiri yang masih muda, yang punya peluang untuk berkompetensi dengan dunia usaha dan berkembanglah untuk menjadi lebih baik. Itu aja.
0: Tapi Pak Nino, beberapa ada yang ragu nih karena saya nggak punya kemampuan berwirausaha di bidang apa ya, atau merasa modalnya kurang. Mungkin ada apa ya? Apa yang seharusnya dipikirkan? Mindsetnya harus seperti apa tuh supaya berani untuk memulai?
4: Kalau mindsetnya, saya juga pernah ngalami secara pribadi. Ya kan, di usia saya masuk 36 ke atas, saya udah merasa saya lebih bagus, saya wirausaha. Ya kan? Nah, keberaniannya apa? Pertama, ini kan ruang digital kan terbuka lebar tuh. Ya kan? Nggak mesti, nggak zaman kita era 90-an. Ya kan? Nah, di teknologi handphone itu kan sangat-sangat informasi di genggaman tangan ya. Nah jangan ragu, jangan ragu searching, manfaatkan belajar mandiri, ya kan. Sekarang melalui handphone atau laptop semua bisa dapat informasi itu yang pertama. Nah yang kedua masalah modal. Nah sekarang dunia usaha terutama dekat rumah saya ya, rumah dan Sabil. Itu rata-rata mereka punya usaha di rumah mereka sendiri, ya kan? Cuma modal styling, ya kan? Atau mereka buka belajar bagaimana membuat marketplace, ya kan? Dengan panduan-panduan yang ada di YouTube, ya kan? Nah, selling aja itu set ketika misalnya ada satu produk yang kita buat sendiri, misalkan makanan, ya kan? Nah, cobain dulu, kira-kira sudah oke. Searching aja dulu nanti atau share ke ini ke teman-teman terdekat dulu, keluarga dulu. Intinya berani memulai, bukan kalau berani memulai itu sama dengan macam kita kata dalam tempur. Jalan-jalan.
0: Baik, Pak Rino.
4: Jadi terakhir Bung Hanis Sabil, buat generasi muda kita sekarang dari Sabang sampai Merauke, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Semua tergantung kepada diri kita. Ketika kita mau berubah, pasti dunia ikut mengikuti. Terima kasih, Bung Hanis Sabil.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengeluh, ingin keluar kerjaan, ada opsi untuk jadi wirausaha, tapi takut memulai. Gimana itu ya? Seperti kata kelan temburung. Tapi jangan takut, Pak Rino tadi sudah sampaikan, atau juga ada Pak Ramlan ya. Belajar itu bisa dari mana saja, internet, media sosial ya. Beranilah untuk belajar, kemudian memulai kecil-kecilan bisnis ya. Karena kan tadi katanya mau resign kerja, opsinya jadi pengusaha. Nah, tadi sudah ada pendengar kita yang menyatakan harus berani dan juga pastinya harus komitmen, konsisten gitu ya. Tapi memang dengan kondisi ekonomi seperti ini ada juga pendengar yang berpendapat untuk sabarin dulu ya. Kalau belum benar-benar dapat pekerjaan atau opsi penghasilan yang mata pencarian baru yang belum jelas, lebih baik bertahan dulu, sabar dan coba negosiasikan bisa dikondisikan kenyamanan di tempat kerja saat ini. Kecuali kalau memang betul-betul sudah sangat menyiksa secara batin, secara mental, ya mungkin Anda coba nasihat tadi ya, berani untuk coba memulai bisnis baru. Mudah-mudahan apapun langkah yang Anda ambil, jika memang ada di posisi job hugging ini, bisa membawa Anda menjalani hidup yang lebih baik. Terima kasih pendengar atas partisipasi Anda di segmen Kopi kali ini. Kita jumpa lagi esok di jam yang sama. Saya Denny Sabil menutup segmen Kopi Pro 3 bersama Nanda Wisnu. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hingga pukul 5 pagi nanti. Kami masih akan hadir dengan rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 2 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran astacita presiden ya untuk menaikkan.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pertaunan Daulay menilai akses pembiayaan perbankan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif masih perlu diperkuat. Ia mengatakan karakter usaha UMKM yang tersebar dan jumlah pelakunya yang banyak menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran pembiayaan. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat perbankan lebih mudah menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha besar.
1: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran astacita presiden ya untuk menaikkan ekonomi masyarakat kita itu. Karena tanpa mengembangkan ekonomi kecil menengah dan mikro ini, saya tidak yakin kita bisa cepat bangkit tahun 2045.
2: Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka atau Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian Reni Yanita menyatakan optimalisasi pembiayaan harus diikuti kesiapan IKM dalam menjalankan usahanya. Ia menjelaskan Kemenperin memberikan pendampingan untuk meningkatkan daya saing IKM termasuk melalui literasi pembukuan keuangan dan sosialisasi kredit usaha rakyat atau KUR.
3: Kami juga menekankan bahwa yang namanya pembiayaan ini akan memang optimal ketika memang IKM-nya juga sudah siap untuk melanjutkan bisnisnya. Jadi bukan berarti kami tidak mempunyai program kerja ataupun apa yang tidak kami tampilkan, karena memang ketika dia tidak siap, memang kan pembiayaan yang didapat bisa saja bukan untuk produksinya, tetapi dia lebih mungkin konsumtif.
2: Adapun menurut Saleh, mekanisme pembiayaan perlu memastikan pelaku usaha kecil memperoleh porsi yang memadai dari alokasi dana yang tersedia. Ia berharap kendala penyaluran pembiayaan tidak membuat UMKM dan ekonomi kreatif tertinggal dari pelaku usaha berskala besar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami mohon maaf mendengar, maksud dari informasi tadi adalah terkait dengan Komisi 7 DPR RI yang menilai pelaku usaha kecil masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pembiayaan, sementara Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya kesiapan IKM agar pembiayaan digunakan untuk pengembangan usaha. Selanjutnya kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-35 menegaskan Ketua Umum PBNU dan Rais AM harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Laporannya akan disampaikan oleh Anne Kusuma.
4: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais AM harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais AM sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
5: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial dan kemudian ada win dan lose.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
6: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
4: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Anu Kusuma melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan Peristiwa
2: 31 Agustus 1957, Malaysia mendapat kemerdekaannya setelah sekian lama jadi jajahan Inggris. Negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan satu wilayah persekutuan ini sudah sejak lama dikenal punya lokasi strategis. Secara geografis, wilayahnya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan. Karena letaknya itulah Semenanjung Malaya, nama wilayah itu sebelum merdeka berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Hari Kesadaran Overdosis Internasional diperingati setiap tanggal 31 Agustus dan telah menjadi peringatan tahunan sejak tahun 2001. Hari ini dibuat untuk para korban overdosis yang meninggal atau mengalami cacat akibat overdosis narkotika dan obat-obatan terlarang. Hari Kesadaran Overdosis Internasional menjadi pengingat akan bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba dan obat-obat terlarang.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, Koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengatakan rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus tetap diupayakan untuk disahkan paling lambat Oktober 2026 sesuai amanah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168/PUU/21/2023. Namun, koalisi meminta tenggat waktu itu tidak boleh jadikan alasan membahas undang-undang ini secara terburu-buru dan akhirnya mengorbankan substansi perlindungan. Perlindungan bagi siapa?

0: Perhatian dari Serikat Pekerja ini. Saya akan berbincang bersama Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh. Di ujung telepon sudah terhubung dengan Pak Said Iqbal. Pak Said, selamat malam, Pak.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Pak Said?
1: Sehat, alhamdulillah. Salam sehat untuk semua kita.
0: Alhamdulillah. Ini juga ada kabar baik juga nih. Kabarnya tanggal 27 kemarin DPR sudah setuju untuk disetujui dibahas rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan ini dibahas bersama pemerintah, ya, Pak Said.
1: Betul-betul, rapat paripurna 27 Agustus yang lalu sudah disahkan bahwa RUU perlindungan ketenagakerjaan disahkan sebagai hak inisiatif DPR. Dengan demikian kita punya waktu paling lambat Oktober 2026 kan harus disahkan. Berarti sekitar 2 bulan ya.
0: Iya, lebih 2 bulan.
1: Ada proses pembahasan dengan pemerintah, antara DPR dengan pemerintah. Mm-hmm. Nah, dari judulnya sih bagus ya. Perlindungan ketenaga kerjaan. Kata-kata perlindungan itu kan ingin mempertegas bahwa negara hadir ya. Untuk melindungi buruh dari sebelum bekerja, perekrutan, tenaga kerja dalam pasar kerja, saat bekerja, melindungi, dan melindungi sesudah bekerja. Misal, jaminan hari tua, jaminan pensiun, itu juga perlindungan, kan?
0: Oke.
1: Okay. Jadi kata-kata perlindungan tepat itu, dimasukkan dalam judul itu.
0: Oke, okay. Ini atas dasar dari lanjutan dari amanah keputusan MK ya, kemarin itu ya?
1: Betul, keputusan MK itu dimenangkan gugatannya oleh Partai Buruh, KSPI, KSPSI Andi Gani, dan FSPMI, nomor 168 tahun 2024 ya. Kita memenangkan gugatan itu dan perintahnya 2 tahun kemudian harus ada undang-undang yang baru yaitu Oktober 2026.
0: Terpisah dari undang-undang Cipta Kerja, betul ya?
1: Terpisah dari undang-undang Cipta Kerja. Karena ini kan gugatan terhadap undang-undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, klaster ke-11. Undang-undang klaster 1 sampai 10 kan tetap berlaku.
0: Iya, iya.
1: Undang-undang Cipta Kerja tersebut.
0: Ada undang-undang atau RUU pembahasannya bisa bertahun-tahun kayak undang-undang RUU perampasan aset misalkan. Ini waktunya 2 bulan nih. Pak saya.
1: Iya, iya, betul. Memang di sini kita akan menghadapi satu tantangan yang berat dan saya sudah sampaikan kepada pimpinan DPR dan juga kawan-kawan buruh. Dulu saya ikut di tim kecil pembahasan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 zaman Pak Yakob Nuawea, Bu Megawati presidennya.
0: Oke. Okay.
1: Itu dibahas hampir kurang lebih 6 tahun.
0: 6 tahun.
1: 6 tahun baru selesai ya. Jadi per zaman Bu Mega lah selesai. Sebelumnya 6 tahun gagal terus. Dihitung dari Undang-Undang nomor 25 tahun 97. Itu zaman Pak Harto ya. Kemudian oleh karena isinya ditolak oleh buruh, Pak Habibie mengeluarkan Perpu sebagai presiden saat itu,
0: yeah.
1: Sehingga dibahaslah sampai 6 tahun kemudian 2003 baru selesai.
0: Nah, itu perjalanan panjang.
1: Iya, tantangannya berarti satu, 2 bulan ini bukan waktu yang panjang, pendek sekali ya.
0: Pendek sekali.
1: Mungkin, iya. Kita ingat kalau dipaksa tergesa-gesa, ingat Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja kan cuma sebulan selesai, Tapi kan dia kucing-kucingan, hotel-hotel tengah malam dibahasnya.
0: Jadi banyak klaster yang di judicial review malahan kalau.
1: Akhirnya kita judicial review, betul. Makanya kita minta kalau tergesa-gesa, sebaiknya kita juga yang kedua mendengarkan pandangan Mahkamah Konstitusi. Ini bukan pandangan saya ya.
0: Oke.
1: Ini pandangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah mengatakan bila mana sampai Oktober 2026 tidak selesai, maka inkasu itu berarti berlakunya Undang-Undang Nomor 13 2003.
0: Yang kemarin ikut dalam pembahasannya Pak Said Iqbal itu perumusannya.
1: Iya, ada satu keputusan Mahkamah yang menyatakan bila mana belum terbentuk sampai 2026 Oktober, maka yang berlaku Undang-Undang Nomor 13 2003.
0: Okay.
1: Tentu di sini saya ingatkan, Serikat Buruh tetap berpendapat, termasuk KSPPB, Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh, termasuk KSPI ada di dalamnya, kami berpendapat tetap harus selesai Oktober 2020.

0: Nah, karena itu perintah mahkamah. Kalaulah tidak selesai, kita lihat nanti dinamika isi perdebatannya. Isi perdebatan kita ingin tahu kan, kontennya apa, isinya apa, merugikan buruh atau tidak, atau melindungi buruh sesuai judulnya atau tidak.
1: Oke, okay, nah ini menarik nih Pak Said. Jadi kekuatan dari rancangan undang-undang ini, saya menyorotinya dari perlindungan, kata atau diksi perlindungan itu kuat banget seharusnya. Betul, harusnya betul. Apa yang ada dalam RU ini kalau dari pandangan Pak Said dan Partai Buruh ini?
0: Oleh karena itu, setelah nomor 2 tadi saya bilang akan berlaku Undang-Undang 13/2003, itu nanti saja kita lihat isinya. Maka yang ketiga, mari kita lihat isi-isi krusial yang penting. Di mana isi ini pasti terjadi perdebatan tajam, polarisasinya itu antara bumi dan langit lah, ya, antara kepentingan
1: apa tuh?
0: Pemilik modal dan kepentingan buruh.
1: Oh.
0: Nah, ya, ada beberapa, saya ambil contoh satu. Tentang PHK, pengusaha maunya easy hiring, easy firing. Itu kan Menko Perekonomian tuh, Pak Irwan ngomong.
1: Oh.
0: Yang mudah direkrut, mudah dipecat.

0: terutama perusahaan asing dari China, dari China, dari Hong Kong, dari Korea. Maka kita memasukkan usulan namanya dari KSPPB, usulannya adalah jaminan cadangan pesangon. Jadi mengiur, perusahaan itu mengiur bahwa tadi kalau 1 tahun masa kerja, 1 bulan upah. Paling tinggi kan 8 tahun masa kerja ke atas,
1: 9 bulan
0: upah.
1: Yeah.
0: Nanti bisa dihitung tuh secara aktuaria. Oh, rata-rata misal 3%. Dengan demikian, perusahaan setiap bulan bayar 3%. Cuma tidak seterusnya, dia pasti sampai tahun ke-8.
1: Yeah.
0: Karena apa? Ke tahun ke-8 sudah cukup dengan
1: 3%.
0: Ini misal ya.
1: Yeah.
0: Dihitung oleh aktuarisnya lebih dalam lagi.
1: Okay.
0: Nah, pengusaha tidak mau. Maunya kan pesangon 0,5 aturan, kalau perlu nggak bayar pesangon. Kemudian, kita outsourcing. Pengusaha mau menggunakan outsourcing seumur hidup, buruh nggak mau outsourcing.
1: Oh.
0: Sekurang-kurangnya kalau KSPPB sesuai keputusan MK lah dibatasi.
1: Nah, dibatasi kita, oleh untuk sektor tertentu saja, ya, maksudnya. Sektor
0: tertentu kegiatan penunjangnya.
1: Yeah.
0: Kalau KSPPB mengusulkan 4 kegiatan penunjang saja, yaitu 1 cleaning service, 2 catering, 3 security, 4 driver.
1: Oke. Okay.
0: Yang lain udah nggak boleh.
1: Nggak boleh.
0: Nah, kas khusus BUMN dan jasa penunjang perminyakan dan pertambangan, dia boleh, tapi dengan membentuk anak perusahaan. Jadi perusahaan induk tetap bertanggung jawab
1: terhadap anak perusahaan.
0: Okay. Nah, pekerja alih daya atau outsourcing yang bekerja di anak perusahaan atau kontraktor, ya, kayak di Freeport kan menggunakan istilah kontraktor. Dia punya hubungan kerja PKWT kontrak, karyawan kontrak, atau PKWTT karyawan tetap. Jadi hubungan kerjanya jelas. Bahkan dia bisa berserikat sehingga bisa membentuk perjanjian kerja bersama. Di situ diatur upahnya secara bersama-sama, tentang bagaimana proses PHK, bagaimana bagaimana bonus, bagaimana kesejahteraan, dan lain-lain gitu.
1: Okay.
0: Kalau pengusaha kan maunya nggak ada aturan. Kita pasal tentang karyawan kontrak PKWT. Pengusaha maunya kan seumur hidup kontrak. Tapi buruh KSPPB menginginkan yang diputusan MK lah, maksimal 5 tahun. Setelah itu diangkat karyawan tetap.
1: Iya.
0: Nah, kalau nggak diperpanjang ya berarti diputus kontraknya.
1: Iya, tapi sayangnya itu kadang-kadang di hampir 5 tahun di cut dulu, baru nanti direkrut lagi gitu.
0: Nah, kan menurut MK nggak boleh.
1: Nggak boleh.
0: Kalau direkrut lagi, maka dia akan menjadi karyawan tetap.
1: Oh, gitu.
0: Ini lebih rigid sekarang.
1: Oh, gitu.
0: Perlindungan.
1: Oke.
0: Okay. Karena pengusaha nggak mau. Nah, Anda bisa bayangkan perdebatannya gimana di DPR dengan pemerintah. Yang menarik lagi, misal setelah 6 tahun bekerja, kita ada cuti panjang namanya, istirahat panjang, yaitu 2 bulan istirahat, seperti di Eropa ya, musim semi kan. Orang kan suntuk setelah 6 tahun kerja kan, bisa depresi.
1: Nah,
0: maka ada cuti panjang, istirahat panjang 2 bulan tuh nggak kerja. Pengusaha nggak mau,
1: ya kan? Iya,
0: perdebatannya tajam sekali.
1: Tenaga kerja asing,
0: buruh pinginnya yang skilled workers. Tapi pengusaha juga kan, terutama investor Cina, maunya unskilled workers atau tidak berketerampilan juga boleh masuk.
1: Padahal ya, itu juga bisa diisi oleh orang Indonesia gitu ya.
0: Bener, makanya kalau kita maunya dibatasi 3 tahun.
1: Oh.
0: Jadi transfer of job atau transfer
1: ya, of ketahuan.
0: Iya, dikuasai oleh, diisi oleh orang lokal.
1: Orang lokal.
0: Kemudian juga pasal apa lagi ya, pasal kontrak, pesangon, PHK, upah. Nah,
1: upah.
0: Pengusaha kan mau, kalau kenaikan upah minimum kan ada inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentu. Pengusaha maunya indeks tertentunya 0,1 sampai 0,3. KSPPB maunya 1,0 sampai 1,2. Jauh kan? Atau kalau kita pakai yang sekarang 0,5 sampai 0,9. Mungkin itu komprominya. Jadi banyak pasal-pasal yang saya yakin membutuhkan perdebatan. Nah, ini diperkuat lagi yang keempat. Anda tahu, kita semua tahu, part ini kan undang RUU yang mata air, bukan air mata.
1: Okay.
0: Kalau mata air tuh banyak duit berseliweran.

0: ada gimnya gitu. Karena ini berhubungan dengan kepentingan pengusaha.
1: Oke.
0: Okay. Mata air ini, air mata. Kita tahu, ya patut diduga pemilu 2029 kan pundi-pundi harus disiapkan juga.
1: Oke. Okay.
0: Juga kan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, inilah. Kayak seperti waktu Omnibus Law kan kita menduga untuk pengingeran sehingga satu bulan selesai. Ini bukan menuduh, ini hanya ada dugaan-dugaan yang kuat sekali ya, tercium tapi nggak bisa dibuktikan. Nah, Anda bisa bayangkan, fraksi Golkar pasti pendukung pengusaha. Dia akan bertahan karena di situ kan banyak pengusaha. Iya kan? Fraksi Gerindra dan fraksi PDIP tentu lebih dekat kepada buruh. Iya kan? Mungkin yang dekat pengusaha ini Nasdem lah. Anda bisa lihat kan tarik-tarikannya gimana nanti. Iya kan?
1: Iya, iya.
0: Gampang, enggak gampang. Nah, inilah yang saya bilang tadi, waktu 2 bulan rasanya sih kalau
1: mempet banget ya, sempit ya.
0: Harus, tapi rasanya memang kita harus ya lebih kuat lagi lah, jangan asal-asalan prinsipnya.
1: Iya. Oke, Pak Said. Ini kan Pak Said juga tadi sempat singgung juga bahwa DPR nanti akan membahasnya bersama pemerintah ya, eksekutif
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Pak Said kebetulan kan masih ini nih, penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan juga. Nah, ini tentang apa nih? Nanti kan akan ada perwakilan dari Menteri Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan juga untuk diskusi.
0: Betul.
1: Dan juga butuh hearing juga mungkin apa bagaimana pandangan dari pengusaha, pemilik modal ya, dan juga buruh. Nah, ini akan menentukan apa nama istilah itu, DIM ya, daftar inventaris masalah, apa sih yang harus diselesaikan gitu.
0: Itu betul. Jadi setelah nanti ada konsep dari Badan Keahlian DPR diserahkan ke Panja DPR RI dalam hal ini Komisi 9, maka mulailah dibahas draft dengan menteri terkait, ada Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perindustrian. Biasanya pemerintah nanti membentuk tim ya, membentuk tim. Nah, nanti disitulah terjadi perdebatan di internal DPR juga kan ada berapa? 8 fraksi ya.
1: Jadi
0: setiap fraksi, Golkar, PDIP, Gerindra, PKS, Nasdem dan seterusnya, dia akan membentuk DIM, daftar inventarisir masalah pasal demi pasal. Pemerintah juga akan membentuk DIM ya, yang terdiri dari beberapa kementerian. Nah, kalau ditanya posisi saya jelas, saya diangkat oleh Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
1: Oke.
0: Okay. Tentu keberpihakan saya pada buruh, kan kesejahteraan buruh. Gak mungkin saya bikin pasal yang tidak mensejahterakan buruh. Iya kan? Kalau Menteri Tenaga Kerja dia lebih teknis. Saya lebih kepada policy kebijakan. Oleh karena itu, saya sudah membuat analisis kebijakan yang sudah saya serahkan pada Presiden, tentu melalui Menteri Sekretaris Negara dan pimpinan DPR yang sangat dekat dengan Presiden, yaitu Wakil Ketua DPR RI, Pak Profesor Dr. Sufmi Dasko.
1: Oh, Pak Dasko.
0: Saya sudah memberikan, ya. Saya ambil contoh misal outsourcing. Saya berpendapat outsourcing nggak boleh. Tidak dibatasi, kan MK sudah putuskan.
1: Iya.
0: MK mengatakan dibatasi. Kalau bisa dihapus total. Kalau bisa.
1: Kalau bisa. Kalau nggak bisa, negosiasinya sektor tertentu aja gitu ya.
0: Iya, maka kalau MK bilang, Mahkamah Konstitusi bilang membatasi, saya termasuk yang berpendapat cukup 4 tadi, yaitu kegiatan penunjang. Security, driver, cleaning service, dan
1: keamanan
0: catering ya, empat ya. Jadi security keamanan, cleaning service kebersihan,
1: driver ya, pengemudi
0: makanan, dan driver supir. Sedangkan kalau BUMN mau menggunakan outsourcing, dia harus membuat anak perusahaan, sehingga anak perusahaan itu ada tanggung jawab dari induk.
1: Seperti
0: sekarang ini seenak-enaknya bisa jadi outsourcing.
1: Saya ingat ketika Pak Said baru dilantik jadi penasihat khusus Presiden, kita ngobrol Pak Said, dan Pak Said berada di beberapa lokasi ketika itu, langsung berkunjung ke beberapa kota. Ada beberapa kasus permasalahan soal tenaga kerja kita yang dirumahkan dalam tanda kutip, entah itu di PHK atau tidak, statusnya nggak jelas, bagaimana pesangonnya dan sebagainya. Itu pun nantinya akan menjadi salah satu input dari perlindungan tadi nih, undang-undang ini, perlindungan tenaga kerjaan ini.
0: Betul sekali, betul. Termasuk saya temukan kan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024 bahwa pemberian pesangon itu paling sedikit, bahasanya jelas, paling sedikit itu satu kali yang tadi saya jelaskan. Masa kerja satu tahun, satu bulan upah, dua tahun, dua bulan upah, 8 tahun ke atas, 9 bulan upah. Tapi praktek di lapangan masih menggunakan PP nomor 35 tahun 2021 yang sudah dibatalkan oleh MK. Nilainya adalah 0,5 kali. Berarti masa kerja saya 1 tahun, misal 1 bulan upah kali 0,5. Misal masa kerja saya 8 tahun ke atas, misal 10 tahun, 9 bulan upah kali 0,5.
1: Iya, itu setengahnya lah.
0: Setengah. Iya, nilai pesangon yang kecil ini yang membuat pengusaha jadi gampang.
1: Iya. Oleh karena itu, oleh karena itu harapannya dalam RU Perlindungan Tenaga Kerjaan secara rigid ada angka yang pasti ya, termasuk juga di situ ya, Pak.
0: Oh iya. Pasal MK itu sudah tidak bisa
1: ditawar menawar lagi.
0: Iya, makanya saya jujur aja, ini baru pertama kali dalam sejarah saya gugat itu 4 kepala dinas tenaga kerja, kepala dinas tenaga kerja Jawa Tengah, kepala dinas tenaga kerja Kota Semarang,
1: waduh,
0: kepala dinas tenaga kerja Kabupaten Jepara, dan kepala dinas Kota Cimahi, karena menggunakan 0,5. Udah saya gugat ke ombudsman, dipanggil mereka. Mereka malah takut.
1: Oke, ini poin-poin tadi sempat singgung juga yang tidak kalah penting. Mungkin salah satu concern juga setiap hari buruh itu kita merayakan, saya bilangnya merayakan bukan demo lah, merayakan hari buruh dengan menyuarakan aspirasi dari para perwakilan pekerja ataupun buruh, Pak Iqbal. Yang utamanya adalah kesejahteraan, UMR, UMK, apapun sebutannya, variabel apa yang menentukan dan lain sebagainya. Tapi kabarnya DTSN, BPS, hasilnya bagus-bagus nih pekerja nih, Pak Iqbal, Pak Said.
0: Nah,
1: kan beruntung dong, pekerja kita ada sejahtera nih, Pak Said.
0: Walaupun saya sebagai penasihat khusus presiden, saya agak berkeberatan. Bahkan bahasa saya jadi agak kenceng juga, ngawur gitu bahasa saya. Bagaimana mungkin? Saya ditanya oleh salah satu wartawan, kalau nggak salah dari media Detik, tanya detik.com. Bagaimana pendapat Pak Iqbal dengan desil 10, 9 dan 10 yang menyatakan upah minimum termasuk desil 9 dan 10? Waduh, saya bilang, gimana sih? Kan orang yang memberikan upah minimum itu supaya tidak dia mendekati miskin. Dalam
1: arti
0: mirpur.
1: Desil
0: 9 dan desil 10 itu kan orang kaya. Okay. Oh, kemudian dijawab dari PS dan beberapa menteri, kita harus lihat lagi rumahnya, lihat lagi kendaraannya. Saya bilang gini deh, misal satu rumah, katakan rumahnya agak bagus, ada 5 keluarga. Misal saya menerima upah minimum, 4 saudara saya menerima katakanlah di atas upah minimum. Nah, yang saya menerima upah minimum kan bukan rumah saya. Rumah kami berlima, gitu kan. Mana coba, menghitungkan desilnya.
1: Okay.
0: Kita katakanlah, saya upah minimum, punya motor. Motornya warisan dari bapak saya. Mana
1: coba. Berarti, dengan kata lain, dengan kata lain, kesejahteraan itu masih menjadi PR nih. Agar RU Perlindungan Tenaga Kerjaan, ada pasal yang mengatur soal kepastian kesejahteraan buruh atau pekerja.
0: Iya, dan desil itu harus diperbaiki lah. Kita harus lebih. Kan Pak Prabowo selalu bilang kan, Presiden, bela yang lemah. Yang kuat itu sudah ada regulasi yang membantu. Kan yang lemah, regulasinya itu terkadang nggak berpihak pada yang lemah. Oleh karena itu, bela yang lemah. Saya patokannya itu aja. Kedua, Pak Prabowo sebenarnya selalu menyampaikan, bila dunia usaha bisa diselamatkan, selamatkan oleh negara melalui intervensi kebijakan. Kalau dia tidak bisa diselamatkan, buruhnya dibayar hak-haknya. Nah, kalau kemudian desilnya keliru, datanya keliru, definisinya keliru, kan orang yang ter-PHK nggak bisa dapat hak untuk misal BLT,
1: bantuan. Benar.
0: Karena desilnya desil 9.
1: Baik.
0: Kita ikut Pak Prabowo aja lah.
1: Perpihakannya
0: jelas.
1: Ya. Baik. Baik, ini terakhir nih, agendanya kapan nih akan membahas ini secepatnya mungkin ya? Kapan? Ada tanggalnya nggak, Pak Said?
0: Proses mulai Senin besok udah mulai.
1: Senin besok ya?
0: Di internal. Misal kayak KSPPB akan diterima tanggal 7 September.
1: Oh, sudah mulai.
0: Iya.
1: Estafet ya.
0: Teman-teman serikat buruh yang lain juga, semacam koalisi-koalisi yang lain juga sudah mulai diterima.
1: Oke.
0: Okay. Diterima tanggal 7 itu KSPPB, Forum Serikat Buruh BUMN, dan yang serikat-serikat buruh yang tidak berkoalisi itu.
1: Oke.
0: Okay. Yang akan diterima tanggal 7.
1: Oke, okay, kalau gitu. Kita tunggu kabar baiknya, Pak Said. Terima kasih banyak.
0: Ya, insya Allah.
1: Selamat malam. Selamat malam, Pak Said.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Presiden KSWI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal sudah kami cukup bincang pada malam hari ini tentang pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang rencananya akan disahkan Oktober 2026 ini sesuai dengan amanah putusan Mahkamah Konstitusi.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih bahas tentang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang rencananya akan disahkan Oktober 2026. Dan kalau terhit 2020 Oktober, artinya sisa 2 bulan lagi kurang lebih. Nah, tadi kami sempat berbincang dengan Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang mengatakan ya jangan sampai ketergesa-gesaan ini akhirnya merugikan kepentingan buruh, karena kata perlindungan itu maknanya kuat sekali. Jadi ada beberapa hal yang disoroti tadi, ada beberapa poin ya tadi sampaikan tadi oleh Pak Iqbal. Saya akan berbincang bersama Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum dari Universitas Krishna Dwi Payana, Profesor Payaman Simanjuntak. Prof, selamat malam.
3: Selamat malam Pak Fajar, selamat malam para pemirsa.
1: Iya, Pak Prof, ini bicara tentang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Ini amanah dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan untuk memisahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Sudah sepakati pada 27 Agustus kemarin menjadi inisiatif DPR dan akan segera mungkin dibahas. 2 bulan kurang lebih, apa saja yang menjadi catatan dari Prof. Payaman soal perlindungan ketenagakerjaan, kalau konteksnya perlindungan ketenagakerjaan ini, Prof?
3: Ya, memang betul itu bahwa sudah sangat terlambat, bahwa unsur-unsur yang sangat penting belum dilibatkan. Jadi, bahwa di dalam undang-undang ketenagakerjaan itu, yang harus dan itu wajib dilibatkan di dalam pembahasannya adalah pengusaha dan serikat pekerja. Dan kita sudah belum ada mendengar sampai sekarang apakah rancangan undang-undangnya sudah tersedia. Karena saya sendiri belum
1: belum baca draftnya.
3: Apakah sudah ada rancangan undang-undangnya yang sedang dipersiapkan dan dibahas di DPR, karena sampai sekarang pansusnya belum kita dengar, sudah dibentuk. Dan biasanya bahkan sebelum diajukan ke DPR, di lingkungan pemerintah sendiri itu wajarnya sudah harus melibatkan serikat pekerja dan pengusaha, karena itu adalah komponen utama yang menjadi pelaksana utama di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, jadi kalau mereka tidak diikut sertakan, maka nanti nasib undang-undang ini bisa seperti undang-undang cipta kerja.
1: Di judicial karena review undang-undang lagi.
3: Undang-undang cipta kerja nomor 2 tahun 2020 itu kurang melibatkan para pekerja dan juga pengusaha, sehingga mereka menuntut kepada Mahkamah Konstitusi, dan dengan Mahkamah Konstitusi membuat satu ketentuan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak memenuhi persyaratan. Nah, pemerintah waktu itu bukan membuat yang artinya dengan pembahasan, tapi melalui Perpu. Jadi Bapak Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian diajukan ke DPR, dan nanti DPR ya mensahkan atau menolaknya, dan ternyata mensahkannya.
1: Okay.
3: Setelah di Perpu nomor 2 tahun 2022 itu diundangkan dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, maka itulah yang digugat kembali di Mahkamah Konstitusi, sehingga terbitlah putusan MK nomor 168 tahun 2023 yang mewajibkan Undang-Undang Ketenagakerjaan harus terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Sekarang mungkin nanti pemerintah membuat taktik yang sama yang tidak efektif. Kalau nanti, karena nggak mungkin lagi ya dalam 2 bulan ada pembahasan, dan DPR belum memanggil semua unsur-unsur penting dari pelaksanaan dari pelaksana undang-undang itu, yaitu serikat pekerja dan wakil-wakil pengusaha atau APindo. Nah, seharusnya mereka itu sudah mendengar pendapat dari kedua komponen pelaksana ini, dan baru nanti kalau ada titik poin atau poin yang tidak konsisten antara pendapat pengusaha dan wakil pekerja, itu biasanya harus diminta mereka bernegosiasi supaya mencapai kesepakatan untuk dicantumkan di dalam undang-undang.
1: Okay.
3: Nah, sekarang sekali lagi RUU-nya saja jodoh juga belum jelas, jadi pembahasan juga belum jalan, dan dengar pendapat dengan unsur terpenting belum juga dilakukan, dan itu nggak mungkin lagi dilakukan dalam 2 bulan.
1: Nggak mungkin ya?
3: Hanya September, jadi kurang dari 2 bulan.
1: Okay.
3: Jadi sekali lagi pemerintah juga dalam hal ini membuat suatu apa ya kelalaian, karena dulu begitu
1: putusan MK
3: terbit, putusan MK ini
1: harusnya langsung segera mungkin
3: itu, ya saya anjurkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan supaya diselesaikan di tahun 2025 saja, jangan nunggu sampai 2026. Karena investor sangat
1: menunggu kepastian. Iya.
3: Bagaimana bentuk undang-undangnya?
1: Iya.
3: Kalau undang-undangnya itu tidak membuka peluang bagi investor, maka sekarang investor kita itu banyak yang menanti-nantikan, tunggu dulu.
1: Iya.
3: Bagaimana nanti undang-undangnya? Nah, jadi sekarang kita sudah rugi 1 tahun. Seharusnya begitu putusan MK itu terbit di tahun 2023, benarnya tahun 2024-2025 itu sudah bisa langsung harus selesai, tidak usah harus nunggu Oktober tahun ini. Dan ini sudah sangat-sangat terlambat.
1: Okay.
3: Dan nanti kalau pemerintah membuat strategi yang tidak efektif, seperti membuat Perpu nomor 2 tahun 2022, yaitu membuat undang-undang pengganti undang-undang cipta kerja, nanti nasibnya undang-undang yang akan terbit itu bisa juga menjadi fatal, akan diajukan nanti putus kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang membuat apa? Yang menjadi kurang bijak, ya.
1: Okay.
3: Jadi pemerintah kita kurang bijak dalam hal ini.
1: Okay.
3: Menunda-nunda.
1: Oke, okay, jadi ini lagi-lagi sudah injury time. Kalau main sepak bola itu udah injury time banget. Ini tinggal 2 bulan, sementara draftnya masih belum bisa dibaca oleh publik ya. Apa saja daftar inventaris masalahnya juga belum ada, dan belum memanggil pihak-pihak yang berkepentingan seperti perwakilan dari pekerja maupun dari asosiasi pengusaha, begitu ya, Pak Prof.
3: Iya.
1: Tapi ini kita lepas dari itu deh, karena memang belum ada draftnya dan belum bisa membahas poin per poin. Tapi dalam konteks perlindungan ketenagakerjaan, seharusnya bisa membuat ekosistem pekerjaan dunia ketenagakerjaan di Indonesia menjadi sehat, investor menjadi banyak, dan akhirnya lapangan pekerjaan terbuka, ekspansi bagi pengusaha tidak ragu lagi, sehingga membuka lapangan pekerjaan, meminimalkan pengangguran di Indonesia. Jadi harusnya win-win solution, tentunya seperti itu ya. Tapi
3: ya, memang itulah,
1: tapi masalahnya ya. Tadi sempat kami singgung dengan Presiden Partai Buruh Pak Said Iqbal, ada yang masih deadlock ya, seperti keinginan agar menghapus outsourcing. Ada juga sudah ada putusan MK-nya, tapi kemudian bargainingnya adalah bisa outsourcing dengan sektor tertentu saja, seperti supir, catering, security, keamanan dan lain sebagainya. Tapi toh banyak juga yang masih melakukan di luar itu, begitu Profesor. Lalu soal besaran pesangon. Jadi tadi Pak Saitbal mengatakan sebelum bekerja, ketika bekerja dan setelah purna tugas ataupun mau di PHK, mau selesai bekerja keluar dari situ, hak-haknya juga harus terlindungi. Nah ini yang masih belum ketemu nih, Prof. Gimana nih Prof tanggapannya?
3: Ya memang undang-undangnya juga pengaturan outsourcing itu juga mungkin terlalu jauh. Karena pengaturan outsourcing itu sangat membatasi ruang gerak dari pengusaha.
1: Oke.
3: Okay. Nah, oleh sebab itu sebenarnya undang-undang kita sudah mengatakan bahwa kondisi kerja di perusahaan outsourcing tidak boleh kurang dari kondisi kerja di perusahaan pemberi pekerjaan itu.
1: Hmm.
3: Nah, jadi itu sebenarnya yang jadi perlu diawasi. Karena kalau nanti outsourcing tidak jelas juga. Sudah ada keputusan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 7 tahun 2026.
1: Hmm.
3: Itu mengatakan hanya sangat terbatas mengenai outsourcing seperti yang Pak Fazer tadi kemukakan.
1: Iya.
3: Ya? Tapi misalnya sebutlah perusahaan mobil, industri mobil. Nah, industri mobil itu mungkin lebih dari 50 perusahaan outsourcingnya. Jadi satu industri mobil tidak mungkin dia juga harus mempunyai pabrik ban. Dia harus ada perusahaan tersendiri mengenai kaca mobil, kacanya ada, kaca depan dan kaca belakang. Harus juga punya perusahaan tersendiri mengenai tempat duduk. Harus di-outsourcingkan juga mengenai setirnya itu. Juga lampu spion. Begitu juga lampu yang memeriksa kolokol belakang itu bisa terlihat. Jadi semua itu termasuk under deal, under deal. Nah, kalau dikatakan misalnya yang manalah di situ unsur pendukung, karena mobil itu tidak akan pernah menjadi mobil
1: kalau tidak ada unsur
3: yeah. Jadi jangan dianggap bagi itu hanya pendukung. Tapi kalau tidak ada ban, tidak akan ada mobil. Begitu. Jadi apakah ini unsur penting atau pendukung?
1: Nah,
3: sama mungkin juga banyak perusahaan mobil yang mesinnya tidak di mesinnya ya mesin tidak di ciptakan di Indonesia. Karena misalnya mesin Toyota mungkin hanya dibuat itu di Thailand. Tapi dari Thailand lah semua untuk ASEAN. Misalnya begitu. Jadi semua outsourcing. Jadi waktu itu kepada teman-teman Serikat Pekerja, saya juga sudah minta melalui ketenaga kerjaan, cobalah kalian pergi meninjau negara mana yang outsourcingnya paling bagus untuk ditiru.
1: Yeah.
3: Karena semua negara nggak mungkin tanpa outsourcing.
1: Oh, oke.
3: Okay. Iya, jadi itulah caranya kan. Jadi yang mananya?
1: Ya harus didudukan bersama, mencari kesepahaman dan kesepakatan antara pelaku usaha dengan pekerja ataupun buruh ya, kalau gitu ya Prof ya. Dan,
3: iya.
1: Dan dua jadi, bulan ini dirasa sempit, jendelanya sempit banget. Jadi kalau misalkan nih tergesa-gesa akhirnya tidak selesai, lalu apa sebaiknya untuk menjadi dasar hukumnya bagi perlindungan ketenagakerjaan kita ini Prof?
3: Kalau perlindungan itu hanya penegakan hukumnya.
1: Oh.
3: Jadi artinya sudah ada aturan bahwa kondisi kerja di perusahaan outsourcing tidak boleh kurang.
1: Oke.
3: Okay. Nah, jadi misal kalau lulusan SMK di perusahaan pemberi pekerjaan itu, misalnya gajinya 6 juta, kemudian hak-hak lain 3 juta, kalau di total menjadi 9 juta.
1: Yeah.
3: Maka di perusahaan outsourcing harus juga demikian, seorang lulusan SMK dengan pengalaman yang sama,
1: okay,
3: dengan jabatan yang sama, mengerjakan hal yang sama, maka semua penghasilannya dan jaminan sosialnya harus sama.
1: Okay.
3: Nah sekarang tugas dari pengawas, apakah diberlakukan seperti itu?
1: Okay.
3: Jadi pengawas harus melihat, menanya di perusahaan outsourcing.
1: Okay.
3: Kemudian dilihat ke atasnya, di perusahaan pemberi outsourcing itu sama enggak ketentuannya? Kalau tidak sama, kemudian direkomendasikan supaya disamakan.
1: Oke, okay. Baik kalau gitu. Oke, okay, baik. Keterbatasan waktu, mungkin ada waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Prof. Terima kasih banyak atas kesempatannya, waktunya. Okay, selamat malam, kasih. Profesor.
3: Oke, terima kasih.
1: Iya, Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Krishna Dwi Payana, Profesor Payaman Simanjuntak sudah kami ajak berbincang di sesi ini.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui publikasi kinerja di era digitalisasi. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Roli Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Roli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan, tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Roli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, adanya kabut asap di Kota Jambi saat ini beresiko pada kesehatan anak-anak dan lansia, terutama pada organ-organ pernafasan. Laporannya disampaikan Sri Wahyuni.
4: Pendengar, kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ahli epidemiolog Universitas Jambi, Dr. Umi Kalsu menjelaskan, ketika kualitas udara berada di atas angka 300, kondisinya sudah masuk dalam kategori berbahaya dan dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan. Paparan asap dalam jangka pendek dapat menyebabkan iritasi mata dan hidung, batuk, sakit kepala, serta memperburuk kondisi penderita asma, penyakit paru, dan penyakit jantung. Sementara dalam jangka panjang, paparan asap yang terus-menerus dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan dan kelompok anak-anak serta lanjut usia, bahkan masyarakat dengan riwayat asma, penyakit paru obstruktif kronis, dan penyakit jantung menjadi kelompok yang paling rentan.
5: Untuk seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan, anak-anak, ibu hamil, penderita asma, PPOK, penyakit jantung, maka harus dilakukan adalah batasi paparan langsung sebisa mungkin, tetap tinggal di dalam ruangan, hindari aktivitas tertutup di luar ruangan sama sekali. Anak-anak sebaiknya juga jangan keluar pada saat kabut atau pekat. Kalau harus keluar maka gunakan masker, terutama masker N95.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Dr. Rini Kartika mengatakan, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi meningkat di tengah kabut asap akibat karhutla. Dalam sepekan terakhir, Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat 1.955 kasus ISPA, meningkat dari pekan sebelumnya yang mencapai 1.757 kasus.
6: Kita lakukan pemantauan, memang ada peningkatan kasus ya. Kalau kasus yang terakhir, kita kan kumpulkan kasus itu seminggu sekali, 1.955. Dari minggu sebelumnya 1.757.
4: Masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker jika harus keluar, serta segera memeriksakan diri jika mengalami keluhan pernapasan. Demikian dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah tetap optimis daya beli masyarakat dan aktivitas belanja digital akan menopang pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2026. Hal itu tercermin dari target transaksi Hari Belanja Online Nasional atau yang disingkat Harbolnas 2026 yang dipatok mencapai sekitar 40 triliun rupiah nilai transaksinya. Target ini meningkat sekitar 10% jika dibanding realisasi Harbolnas tahun lalu yang mencapai 36,4 triliun tahun lalu. Harbolnas tahun ini sendiri akan berlangsung pada 10 hingga 16 Desember 2026 di penghujung tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan peningkatan transaksi Harbolnas menjadi salah satu momentum yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat 2026 ini. Pada Harbolnas 2025, total transaksi mencapai 36,4 triliun, meningkat 17% jika dibanding dengan tahun 2024. Tahun 2024 itu 31,2 triliun, tahun 2025 36,4 triliun, dan tahun ini ditargetkan meningkat lagi, menyentuh angka 40 triliun rupiah. Nanti kita akan berbincang pada malam hari ini bersama pengamat ekonomi kerakyatan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, ada Pak Hendra Khalid. Halo Pak Hendra, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Bang Mas Fajar.
1: Iya, waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Hendra, baik ya, sehat ya?
2: Alhamdulillah baik, Bung Fajar.
1: Iya. Jadi Harbolnas-nya atau Hari Belanja Online Nasionalnya itu memang Desember, tapi kick off road to Hari Belanja Online Nasional itu sudah dimulai pada tanggal 27 Agustus 2026 lalu oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan optimis nih. Targetnya bisa menyentuh 40 triliun. Jadi tahun 2004 30-an lalu kemudian naik lagi di 2025, sekarang ini diprediksi nilai transaksinya naik lagi. Ini optimis bisa tercapai atau ini sebuah challenging atau tantangan juga untuk menyentuh angka itu di tengah beberapa variabel yang mempengaruhinya nih Pak Hendra?
2: Baik Bung Fajar dan para pendengar RRI sekalian, pemerintah sendiri sudah mengarahkan bahwa Harbolnas 2026 ini sebagai penguatan produk lokal dan UMKM. Jadi bukan sekedar pesta diskon. Jadi ini tentu menjadi apresiasi tersendiri bagi kita kepada pemerintah. Nah, pertanyaan kita, apa sebaiknya kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah kira-kira? Yang pertama bagi saya adalah naikkan target produk lokal dari 45% itu menjadi minimal ya 60% lah atau bahkan lebih kira-kira gitu ya. Jadi umpama kalau tadi misalnya data dari Bung Fajar mengatakan tadi Harbolnas misalnya 2025 itu menghasilkan 36,4 triliun. Tetapi produk lokalnya hanya sekitar 16,6 triliun Bung, jadi atau sekitar 45%. Nah, jadi kebayang oleh kita kalau kita presentasikan 100% berarti masih defisit juga, nggak bisa 50-50 juga nggak juga kira-kira gitu kan. Berarti orang lebih melek barang luar negeri kira-kira gitu kan.
1: Tapi jadi, yang menjadi pertanyaan itu kan perilaku konsumen lagi nih, pola pembelian. Apakah sekarang lebih selektif? Yang penting lebih murah jika dibanding dengan toko yang ini, dengan kategori produk yang sama. Misalkan baju, baju juga perbandingannya. Sepatu, sepatu juga perbandingannya. Sehingga dengan selektifnya konsumen itu memilih, akhirnya ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang itu adalah yang menjual harga yang murah, yang mungkin saja itu bukan produk lokal. Sehingga tadi angkanya

0: 42% saja. Persaingan di harga itu menjadi penentu juga nih Pak Hendra.
1: Ya kalau kita katakan bahwa masyarakat kita itu belanja itu ya tentu pertama lah dari lihat konten kan, lihat konten, tertarik, klik, beli, bayar digital, barang dikirim, gitu Bung. Jadi lihat konten, berarti kan dia lihat tertariknya dulu kan. Kalau dia tertarik, dia klik kan. Kalau dia klik, dia beli. Nah kalau beli, bayar digital. Lalu pertanyaannya adalah lihat konten tadi biasanya juga kalau sudah tertarik dia banding-bandingin dulu kan kira-kira harganya kan kira-kira gitu. Nah dampaknya tentu teknologi, pembayaran, logistik, transportasi, pemasaran, lalu kemudian UMKM dan industri kreatifnya. Jadi mata rantainya kira-kira multiplier efeknya berada di situ. Nah kita kembali pada tadi, nah jika transaksi misalnya 2025 itu menghasilkan hanya sekitar 36,4 triliun ya, tetapi produknya hanya produk lokalnya hanya sekitar 16,6 triliun atau sekitar 45%, maka transaksi 2026 ini ya kalau targetnya tadi mencapai 40 triliun bisa nggak ya, tidak terlalu jauh kan, kira-kira 36 ke 40 itu kan loncatannya nggak terlalu jauh bagi saya kira-kira, ya bisa saja akan terjadi bahkan lebih pada itu kira-kira. Nah dan kita berharap kalau 40 triliun misalnya dan 60% itu berasal dari produk lokal, maka sekitar 24 triliun nambahnya kira-kira gitu Bung. Jadi akan masuk ke produk dalam negeri. Nah ini jauh lebih baik daripada hanya mengejar angka transaksi. Kita kejar angka transaksi 40 triliun, dalam negerinya produk lokalnya nggak naik-naik, berarti nggak sukses bagi saya kira-kira itu. Lalu yang kedua, bagi saya saran saya adalah berikan insentif lebih besar untuk produk UMKM lokal. Misalnya begini nih, voucher khusus produk lokal.
0: Menarik.
1: Nah, jadi kasih voucher lah khusus produk lokal yang kalau beli produk lokal. Atau subsidi ongkir untuk produk UMKM. Kasih subsidi ongkir untuk yang produk UMKM. Ini harus nih kira-kira Pak Menteri ya, sebagai saya gitu. Atau kasih cashback untuk produk dalam negeri. Tentu orang pilih nih kira-kira kan, yang pertama kasih tuh dapat voucher bro, sis kira-kira dapat voucher kira-kira gitu kan.
0: Iya.
1: Atau kemudian ada subsidi ongkir, wah gue pilih yang ongkir
0: bebas, murah ya gratis
1: ongkir kira-kira gitu. Mau nggak mau kan dia beli yang UMKM kan, awalnya dia beli tetangga UMKM aja lah kira-kira gitu kan. Atau kemudian cashback tadi untuk produk dalam negeri Bung, atau kemudian bisa juga melalui promosi gratis bagi UMKM terpilih. Jadi tentu secara otomatis kalau dia dapat promosi gratis, maka kosnya kan akan berkurang. Kalau kosnya berkurang, harga belinya, harga jualnya juga akan turun kan kira-kira gitu.
0: Okay.
1: Lalu kampanye khusus bangga produk Indonesia. Ini dari dulu kan kita selalu itu bangga produk Indonesia. Jadi bagi saya diskon pemerintah itu diarahkan untuk menciptakan permintaan terhadap produksi dalam negeri. Jadi bukan sekedar memperbesar keuntungan platform. Selama ini kan orientasinya kan memperbesar keuntungan platform. Tapi kita tidak berpikir bagaimana permintaan terhadap produksi dalam negeri. Nah yang ketiga bagi saya ini penting juga. Jangan mendorong masyarakat untuk konsumtif aja. Jadi ini penting nih Bung. Tengah daya beli masyarakat sekarang sudah dipinjol apa semacam. Jadi jangan. Nah, bagi saya ini sangat penting. Jadi kebijakan pemerintah sebaiknya menggunakan narasi begini bagi saya. Bukan ayo belanja ya, sebanyak-banyaknya, tapi belanja bijak, pilihan lokal, pilih lokal, dukung UMKM. Jadi ada tiga tuh Bung. Ya, belanja bijak. Bijak itu ya kalau punya duit belanja, kalau enggak punya duit nanti ngutang lagi.
0: Iya.
1: Jadi belanja bijak bagi saya, baru pilih lokal ya. Jadi yang kita pilih itu brand-brand lokal, lalu kemudian dukung UMKM. Singkat tuh baru sesat. Mungkin bisa juga dengan teman-teman RRI kan.
0: Belanja bijak,
1: pilih lokal, dukung UMKM. Mata rantai keren kan. Jadi masyarakat diajar bijak ya. Penting beli, kalau nggak penting jangan, kira-kira gitu kan. Lalu pilih produk lokal kira-kira, lalu kemudian dukung UMKM. Nah karena belanja yang berlebihan ini bisa menyebabkan shifting consumption ya. Jadi masyarakat hanya memajukan belanja yang sebenarnya akan dilakukan bulan berikutnya, Bung. Sama aja, untung-untung kan kira-kira, Bung. Lalu yang keempat, bagi saya ini penting juga.
0: Apa tuh?
1: Dukungan modal.
0: Hah? Modal?
1: Dan produksi kepada UMKM, Bung.
0: Oh.
1: Jadi kalau Harbolnas ini berhasil meningkatkan permintaan, maka UMKM harus siap memenuhi permintaan tersebut. Jadi jangan sampai produknya laris, tapi modal kerja nggak cukup, Bung. Repot juga kan gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Harbolnas, wah, ini barang ini, tadi kan kita, Bung sudah mengatakan dari tahun kemarin itu, yang pelaku itu passion, apa dan berbagai macam itu ya.
0: Nah,
1: itu. Lalu kemudian stok ini jangan sampai stoknya habis karena nggak punya itu tadi kan. Lalu kapasitas produksinya rendah, kualitas tidak konsisten, pengiriman lambat. Jadi karena itu Harbolnas ini bagi saya harus dihubungkan dengan pembiayaan UMKM, pendampingan, digitalisasi dan peningkatan kapasitas produksi. Jadi pemerintah sendiri telah memiliki kerangka bagi saya bantuan untuk kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Yang kelima nih, Bung, perkuat perlindungan konsumen. Jadi semakin besar transaksi digital itu semakin penting. Pertama transparansi harga sebelum dan sesudah diskon. Nah, itu penting juga.
0: Biasanya harganya tuh sengaja fantastis, kemudian ada tulisan diskon 70% gitu. Padahal emang harganya masih gitu gitu.
1: Kita bohongan 10, potong 10 lagi kan namanya juga sama bohongan kan kira-kira gitu kan. Nah, jadi ini harus ada perlindungan konsumen, Bung. Jadi transparansi harga sebelum dan sesudah diskon ya. Lalu kemudian perlindungan data konsumen. Lalu kemudian pengawasan barang palsu ya. Nah itu mirip-mirip kan bisa beda kan gitu. Karena sekarang permainannya matanya dengan foto tadi kan. Gitu. Orang tertarik pas sampai rumah, gak sama.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi jangan sampai gitu ya. Jadi pengawasan seller nakal ini penting juga ya. Lalu mekanisme pengembalian barang, lalu kemudian perlindungan dari penipuan digital. Jadi jangan sampai mengejar transaksi 40 triliun, tetapi kepercayaan konsumen turun. Kalau kepercayaan konsumen turun, orang nggak mau belanja online lagi, Bung.
0: Iya, benar-benar.
1: Gitu, kan?
0: Benar.
1: Keenam bagi saya, ukur dampaknya terhadap ekonomi, bukan hanya nilai transaksi. Jadi, saya menyarankan pemerintah membuat indeks nih, indeks dampak
0: Harbolnas
1: nih. Misalnya mengukur transaksi, lalu kemudian produk lokal, omset UMKM, ya, lalu kemudian produksi, tenaga kerja, pajak, investasi. Dengan begitu, pemerintah bisa mengetahui nih, ya, satu transaksi, satu rupiah transaksi Harbolnas itu bisa menghasilkan berapa rupiah sih kira-kira aktivitas ekonomi domestik. Nah, itu itu penting bagi saya. Nah, yang ketujuh bagi saya adalah, jadikanlah Harbolnas ini sebagai pintu ekspor. Nah, ini justru peluang terbesar. Jadi UMKM jangan hanya diarahkan Depok, Jakarta, seluruh Indonesia kira-kira gitu kan. Jangan, Bung. Tetapi Indonesia, ASEAN, pasar global. Itu baru keren, TOP begitu itu. Jadi pemerintah sudah mengaitkan penguatan e-commerce ini dengan ekspor dan integrasi ekonomi digital ASEAN, Bung.
0: Oke.
1: Nah, jadi saya pikir itu, Bung, kira-kira, Bung, yang bisa kita analisa kira-kira.
0: Baik.
1: Saya tidak hanya 40 triliun, jangan fokus pada 40 triliun, kita lihat multiplier efek yang lainnya.
0: Oke, baik. Ya, salah seorang konsumen yang kecewa, tetapi tidak berhenti untuk belanja online, tapi lebih berbeda memilih barangnya aja. Kalau tadi biasanya itu fashion ya, baju, celana, ikat pinggang. Nah, sekarang ini mau dicoba makanan. Mungkin akan lebih masuk gitu ya, tidak terlalu mengecewakan kalau makanan. Ya, itu salah satu pengalaman ya. Mungkin ada Pak Hadi-Hadi lain ya di pendengar kita pada malam hari ini yang mau berbagi pengalaman juga silakan ya di line telepon maupun line nomor 133 RRI. Tadi Pak Roni di Jakarta mengatakan pola belanja, mager, malas gerak, tinggal rebahan, klik, datang barangnya besok gitu. Silakan nih Pak Hendra.
1: Ya, Pak Roni dan Pak Hadi. Dan kita setuju ya bahwa dengan gaya anak muda, ya saya tidak mengatakan ke semuanya kira-kira, tapi sebagian misalnya dengan istilah mager tadi, ya malas gerak. Jadi lebih banyak ya scroll dan kemudian tertarik dan dia belanja. Nah, itu memang sudah terjadi perubahan gaya beli ya. Atau kita masih ingat misalnya ada dulu istilah yang sangat populer misalnya di tengah kita, apa jarang beli, apa nama juleha.
0: Oh iya. Itu ya kan. Iya iya iya.
1: Nanya-nanya ya kan.
0: Rojali. Rombongan jalan gitu. Jarang beli. Nah,
1: ya rombongan nanya jalan-jalan nanya. Nah, lalu kemudian apa tadi yang kedua Pak Hadi tadi, ya itu yang tadi kita sampaikan tadi kan, pentingnya perlindungan konsumen kan, kira-kira gitu kan. Jadi jangan sampai apa yang ditawarkan itu berbeda dengan apa yang dikirim kira-kira. Nah, bagaimana kemudian perlindungan konsumen dan berbagai macamnya ini menjadi sangat penting sekali kira-kira. Nah, tapi yang sangat penting bagi saya, Bung, kalau kita bicara tentang hal Harbolnas ini kira-kira, itu bukan sekedar mendorong orang mengeluarkan uang, tapi bagaimana membuat uang masyarakat itu berputar lebih lama di dalam negeri. Itu yang sebenarnya saya yang kita harapkan kira-kira ya. Jadi kalau kita belanja produk luar bukan lokal kira-kira, maka kan uangnya lari kemana? Uang lari keluar kan kira-kira demikian. Nah, jadi kita berharap bagaimana target pemerintah 40 triliun itu, ya, lalu uang itu ada di mana? Ada di negeri kita. Dan kemudian itu berdampak pada produksi, tenaga kerja, dan berbagai macam.
0: Tapi sayangnya ini kalau lokal pasar online-nya atau e-commerce-nya kan platformnya milik luar ini, Pak Hendra.
1: ya itu menjadi PR kita kan kira-kira ada. Jangan sampai platformnya luar, kemudian barangnya barang luar lagi, itu repot lagi kan kira-kira. Jadi setidaknya diproduksi oleh teman-teman kita UMKM, ya kan? Dan kemudian itu akan punya multiplier effect yang luar biasa. Butuh tenaga kerja yang lebih banyak, ya kan? Lalu peningkatan UMKM dan berbagai macam, kira-kira gitu.
0: Baik, tadi saya sempat nyinggung juga nih soal dua kesatuan antara penjual dan pembeli. Jadi yang jualan dengan berbagai produk-produk yang menarik untuk jelang Harbolnas ini dengan diskon-diskon, tapi kemudian bagaimana kemampuan masyarakat dengan kondisi pendapatan, konsumsi rumah tangga, kemampuan membeli barang-barang non esensial. Kalau yang esensial yang sembako-sembako, tapi untuk yang non esensial sekunder atau tersiar kayak parfum atau apapun itu kan bisa ada kaitannya juga dengan target pemerintah di tahun ini yang 40 triliun ini nih di Harbolnas ini, Pak Hendra.
1: Baik, Bung Fajar. Jadi kita belanja itu ada dua, Bung. Belanja karena butuh dan karena ingin. Maka dalam bahasa Inggrisnya selalu dibedakan need versus want. Nah, gara-gara gitu, Bung, ya. Jadi need itu butuh. Kalau gua butuh, gua beli, gara-gara gitu. Kan? Yeah. Sedangkan want itu apa yang gua lihat, tertarik, gua pingin, gara-gara gitu. Jadi ingin versus butuh, gara-gara. Nah, sebaiknya kita belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Ya, kalau kebutuhan itu, ya, mahal, beli. Namanya butuh, kan? Murah, nggak usah beli. Nah, gitu kan? Jadi kebanyakan kita adalah belanja itu karena yaitu ada keinginan, bukan karena kebutuhan. Jadi murah nggak butuh, Bung, jangan beli, Bung, kira-kira gitu kan. Akhirnya masuk tong sampah juga kan, gitu, berbagai macam. Itu pertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama kita masing-masing kan, kira-kira tafsir ya dan berbagai macamnya. Jadi ini penting kira-kira edukasi terhadap masyarakat ya. Jadi saran saya pemerintah tidak hanya edukasi terhadap Harbolnas-nya saja, tapi juga edukasi tentang kebijakan apa bijak dalam belanja dan berbagai macamnya.
0: Iya, yang sebenarnya saya tanyakan itu adalah tahun lalu, dua tahun lalu mungkin berbeda dengan kondisi sekarang ini. Yang sekarang ini ada faktor eksternal, ketidakpastian global ya, bahan baku pakan naik, kedelai apapun itu, lalu juga bagaimana tekanan dalam negeri seperti kebencanaan dan lain sebagainya. Nah, ini melihat soal daya beli masyarakat sekarang ini mampu nggak nih, walaupun targetnya 40 triliun ya, targetnya 40 triliun, tapi apakah justru malah lebih ngerem untuk berbelanja sekarang, untuk lebih berhati-hati untuk berbelanja online sekalipun gitu, Pak Hendra?
1: Ya, daya beli masyarakat, ya meskipun misalnya sebagian mengatakan baik-baik saja, tapi sebagian di lapangan mengatakan turun ya, Bung, karena pendapatan masyarakat tetap, tapi kemudian harga barang-barang naik. Jadi secara otomatis kan akan mengurangi item-item belanja mereka, jadi kira-kira demikian. Jadi menurut saya pemerintah sebaiknya tidak hanya mendorong masyarakat untuk belanja, tapi juga memperkuat sumber daya belinya, ya kira-kira kan. Jadi pendapatannya harus naikin kira-kira gitu. Kalau pendapatan naikin, maka lapangan kerja bertambah, harga terkendali, biaya hidup terjaga, daya beli juga akan meningkat, konsumsi juga akan meningkat. Dengan demikian, pertumbuhan konsumsi itu menjadi lebih sehat dan berkelanjutan, bukan hanya karena masyarakat tergoda promo Harbolnasnya, Bung. Tapi daya beli itu yang sehat bukan ketika masyarakat mampu berbelanja karena diskon, tapi ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya, Bung. Jadi masih mempunyai ruang untuk menabung dan dapat berbelanja tanpa menambah beban utang, Bung. Wah, itu tuh.
0: Iya.
1: Ya, kan? Jadi catatan kita apa tadi? Daya beli yang sehat itu bukan ketika masyarakat mampu berbelanja karena diskon, tetapi ketika masyarakat mampu memenuhi kebutuhan, masih mempunyai ruang untuk menabung, ya kan, dan dapat berbelanja tanpa menambah beban utang. Jangan sampai nanti dia belanja diskon-diskon tapi nambah utang, kan repot.
0: Gitu. Iya, belanja sih belanja, belanja-belanja, tapi pinjolnya terus tuh, Pak.
1: Nah, bagaimana kemudian dia bisa belanja, Bung, kan, kira-kira gitu kan? Jadi kalau Bung tanya, bagaimana Pak Indra tentang daya beli masyarakat? Sekarang dapat gaji dia untuk membayar apa tadi?
0: Kredit.
1: Kreditnya berbagai macamnya. Lalu kapan dia belanja, Bung? Nah, lalu kemudian dia dihadapkan pada dengan gaya gaya apa sekarang ya, gaya iklan dan berbagai macamnya. Ya, apa yang dia lihat, dia terbayang-bayang malam hari ini kalau nggak beli. Ya kan? Waktunya dipaksa-paksa, kira-kira gitu. Berbagai macamnya, harus repot. Akhirnya pinjol lagi kan, Bung, kira-kira gitu. Nah, ini tentu menjadi PR bagi kita untuk edukasi terhadap masyarakat, kira-kira.
0: Okay.
1: Kita setuju bahwa Harbolnas ini berdampak positif tentu terhadap pertumbuhan ekonomi kita, ya. Tapi kemudian kita edukasi juga bagaimana psikologis masyarakat dalam berbelanja ini.
0: Oke, okay. Tadi sebagai closing statement, tadi saya tertarik dengan poin ketujuh kalau nggak salah, Pak Hendra, perlindungan konsumen. Semakin tingginya transaksi secara digital, semakin tinggi juga potensi error lah ya, kerugian yang diterima oleh konsumen atau barang. Tadi seperti Pak Hadi Jakarta, barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi, atau bahkan justru belinya handphone datangnya sabun misalkan gitu, kan lebih parah lagi tuh. Dan lain sebagainya lah, kejujuran dari penjual untuk harga asli dengan harga setelah didiskon, ya permainan angka diskon ya, seperti 50% plus 10% atau apapun itulah bentuknya, ya itu gimana nih Pak Hendra nih? Bagaimana perlindungan konsumennya nih?
1: Ya, kita punya, sudah punya lembaga perlindungan konsumen itu kan. Jadi bagi saya ini menjadi penting. Jadi untuk menjaga trust ya masyarakat terhadap belanja online. Betul, di satu sisi belanja online misalnya mudah, tanpa perlu dia kemana-mana dan berbagai macamnya, barang datang ya tinggal transfer dan berbagai macamnya. Tapi kalau kemudian trustnya dirusak ya dengan beberapa oknum misalnya ya, yang kemudian ya, seperti tadi ya kan, tidak sesuai antara foto dengan barang yang dikirim, maka pelan-pelan itu akan membuat masyarakat takut belanja online-nya. Kalau takut belanja online-nya, ya sudah, pada akhirnya sulit kemudian mengharapkan masyarakat untuk mau belanja online, kira-kira gitu.
0: Oke, baik. Dan tadi tidak hanya sekedar ngajak masyarakat konsumtif, tapi lebih ada sisi edukatifnya ya, bijak berbelanja.
1: Penting. Jadi jangan sampai kemudian bijak bagi saya. Jadi jangan mendorong masyarakat untuk konsumtif saja, Bung.
0: Iya,
1: jadi
0: iya.
1: Belanjanya yang bijak ya, butuh mahal beli, tapi nggak butuh murah
0: jangan beli.
1: Jadi kebanyakan kita itu, Bung. Padahal nggak
0: butuh,
1: Bung, karena lucunya, karena diskonnya, akhirnya belanja, kira-kira.
0: Iya.
1: Tapi memang itu, Bung, strategi marketing ini di sana.
0: Oke, baik, baik.
1: Sehingga kemudian bijaknya para pembeli lah kira-kira gitu.
0: Baik, baik. Wah, terima kasih
1: kalau
0: banyak
1: ya. Tujuannya pedagang itu kan bagaimana omsetnya naik kan?
0: Omsetnya naik. Omsetnya
1: naik kan berarti profitnya juga naik kan kira-kira gitu.
0: Oke, Pak Hendra, terima kasih banyak ya atas waktunya. Selamat malam, Pak Hendra.
1: Selamat malam, Bung Fajar. Dan sudah siap-siap belanja ya.
0: Harus bijak lagi. Harus bijak. Dahulukan UMKM. Produk lokal.
1: Lalu kemudian berpikir juga, gua butuh nggak kira-kira? Mahal, butuh, beli kira-kira. Murah, nggak butuh. Menjem aja.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak Hendra.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengamat ekonomi kerakyatan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Hendra Khalid, sudah kami ajak berbincang.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Ya, masih dalam To The Point pada malam hari ini. Kalau tadi kami berbincang bersama dengan pengamat ekonomi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pak Hendra Khalid, menyampaikan ada beberapa poin, ada 7 poin, tapi yang terakhir itu menarik bahwa perlu dengan tingginya transaksi dalam Harbolnas, maka potensi untuk adanya error ataupun kerugian dari pihak kedua pihak ya, tapi utamanya adalah konsumen, itu juga semakin tinggi potensinya. Kita akan berbincang bersama Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia FKBI, Pak Tulus Abadi. Pak Tulus, selamat malam, Pak.
4: Ya, selamat malam, Mas Fajar.
0: Kabar baik, Pak Tulus, sehat ya.
4: Baik-baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Harbolnas ini sudah bertahun-tahun berjalan, transaksinya, nilai transaksinya fantastis. Di tahun 2024-2025 itu 30 triliun lebih, hampir 40 triliun, dan targetnya pemerintah 40 triliun di tahun ini, Harbolnas di Desember nanti. Tentu saja semakin tinggi transaksi, semakin tinggi juga potensi adanya kerugian dari pihak konsumen. Pak Tulus, selama beberapa tahun ini melihat Harbolnas ini, ada nggak banyak temuan kasus aduan dari konsumen begitu, Pak, tentang Harbolnas belanja online ini, Pak?
4: Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang kalau melihat fenomena saat ini di mana digital ekonomi sangat kuat, itu memang transaksi di bidang e-commerce atau belanja online itu menjadi salah satu penyumbang ekonomi digital terbesar di Indonesia setelah juga masalah pinjaman online ya.
0: Oh iya.
4: Itu yang terjadi.
0: Iya. Yeah.
4: Itu yang ada di lapangan seperti itu. Jadi ada e-commerce, ada pinjaman online atau fintech ya, itu yang yang sangat dominan. Nah, tanpa fenomena Harbolnas pun sebenarnya kalau melihat fenomena di lapangan masalah pengaduan konsumen belanja e-commerce itu sebenarnya masih sangat signifikan ya, menyangkut transaksi yang dia lakukan. Baik itu menyangkut barang yang dibeli tidak sampai, barang yang dibeli tidak cocok ya, atau juga penipuan.
0: Barangnya nggak sampai sama sekali atau barangnya beda sama sekali gitu, Pak Tulus?
4: Ya, kalau penipuan ya memang tujuannya penipuan. Tapi kalau barang tidak sampai, bisa aja bukan penipuan, tapi memang ada
0: kendala,
4: ada persoalan administratif, kendala di lapangan, dan lain sebagainya.
0: Oke.
4: Ya, dan barang yang dikirim juga tidak cocok ya, karena kan kita melihat barang yang biasanya secara fisik, secara langsung, tapi dengan online kan ada tentu saja perbedaan-perbedaan sudut pandang, ya, soal cahaya dan segala macam, sehingga ketika nyampe ke tangan konsumen ternyata warnanya berbeda, warnanya nggak cocok gitu. Nah, kemudian juga fenomena yang harus kita cermati adanya mekanisme pembayaran lewat COD atau cash on delivery ini juga menimbulkan masalah ya.
0: Bayar di tempat ya. Bagi,
4: ya, masalah bagi konsumen maupun masalah bagi
0: kurir.
4: Kurir ya, karena ada literasi yang tidak dipahami oleh konsumen ya, karena kan ketika kita COD itu kan kita harus paham bahwa yang kita membeli itu melalui toko online, kemudian dikirim melalui pihak yang lain,
0: kurir
4: ya, kurir. Nah, oleh konsumen dia nggak mau tahu, pokoknya ini pengirimlah yang bertanggung jawab. Ya, dia maki-maki, dia kejar pakai parang, padahal tugasnya mengirimkan.
0: Iya, iya, iya.
4: Atau konsumen merasa barangnya tidak cocok, dia
0: nggak mau bayar,
4: suruh bayar atau suruh mengembalikan langsung, ya nggak bisa. Ya, karena kalau mengembalikan langsung ya lewat mekanisme yang lain, dia harus pesan kurir yang lain ya, objek lain atau apa, sehingga itu mekanismenya berbeda. Nah, ini yang kurang diadopsi oleh pemerintah di dalam mengkampanyekan adanya Harbolnas ini.
0: Pak, kalau untuk cash on delivery, untuk bayar di tempat itu, sebenarnya udah ada aturan mainnya nggak, kebijakan nasional untuk cash on delivery ini, COD ini, Pak Tulus?
4: Sebenarnya ini awal mulanya adalah inisiatif dari marketing masing-masing ya.
0: Okay.
4: Karena melihat di lapangan bahwa sebenarnya memang ini inkonsistensi ya, karena kan belanja online harusnya dibayar dengan online.
0: Iya. Yeah.
4: Nah, yeah. Tapi ini belanja online dibayar dengan konvensional. Nah, ini sebenarnya anomali, karena pertama soal itu, kedua anomali karena kemudian ada semacam distrust dari konsumen ya, nanti ditipu lah, nanti barang nggak sampai, sehingga disiasatilah dengan model
0: cash on delivery ya.
4: Konsumen yakin bahwa barangnya adalah terkirim karena nanti dibayar di tempat. Gitu. Nah, tapi ini juga konsumen sebenarnya tidak ngerti, atau pengirimnya juga kurang mengedukasi bahwa harusnya ketika COD itu kan barang dipastikan cocok, dibuka, kemudian divideokan, kalau ada sesuatu itu sebagai bukti bahwa barang itu sesuai atau tidak gitu.
0: Oke, baik. Ya, itu preferensi setiap orang beda-beda ya. Ada yang kapok belanja online, mendingan langsung aja datang ke tokonya. Tapi ada juga yang mager, tinggal rebahan, klik, besok sampai barangnya gitu. Bu Dinda tadi, kasus Pak Tulus, ini soal return dan refund, mengembalikan barang dan juga refund atau pengembalian uangnya. Silakan Pak Tulus.
4: Ya, pertama, ketika belanja online atau transaksi online itu yang seharusnya dipahami lebih dulu adalah soal syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, syarat dan ketentuan itu artinya harganya berapa, spesifikasi barangnya seperti apa, kemudian nanti pengirimannya seperti apa, dan kalau ada pengaduan atau kerusakan seperti apa. Nah, itulah yang sering tidak dibaca secara teliti oleh konsumen dan atau diberitahukan secara detail oleh
0: penjual
4: toko online-nya itu,
0: yeah,
4: oleh penjualnya atau oleh platformnya. Ya, sehingga sebenarnya ketika kita belanja online itu harus lebih teliti, harus lebih cerdas, karena apabila kita tidak berhadapan dengan barangnya, tidak berhadapan dengan pedagangnya ya, sehingga perlu prinsip kehati-hatian yang lebih tinggi. Ya, beda kalau kita belanja secara fisik, pergi ke pasar, pergi ke mall, ataupun di warung sebelah kita gitu.
0: Okay.
4: Nah, itulah yang kemudian menuntut adanya sebuah kreativitas di dalam bertransaksi. Jadi ada kecerdasan transaksi sebelum kecerdasan pra-transaksi, selama transaksi, dan pasca transaksi. Itu baik untuk konvensional ataupun juga belanja online. Nah, kalau belanja online itu harus lebih teliti lagi, Pak Fajar. Nah, kalau tadi Bapak dari Makassar ya, itu soal ya memang soal pilihan
0: ya.
4: Adanya fenomena ekonomi digital, masyarakat dihadapkan pada pilihan yang sangat progresif, di mana ada belanja online dan juga ada belanja yang masih konvensional. Itu saya kira hal yang lumrah gitu.
0: Okay,
4: tidak semua
1: tidak semua harus diolemkan dan semua harus konvensional.
0: Terakhir Pak Tulus, ini bagi pemerintah tidak hanya mengejar target perputaran uang 40 triliun di tahun ini dalam Harbolnas, tapi juga melindungi, terutama kalau Pak Tulus concernnya ke konsumen, perlindungan bagi konsumen agar Harbolnas ini bisa dinikmati tidak hanya bagi UMKM lokal utamanya dan juga masyarakat Indonesia secara khususnya. Silakan Pak Tulus.
1: Ya, pertama tadi sebenarnya target ekonomi itu hal yang positif untuk menggerakkan roda ekonomi mikro dan makro. Tetapi pemerintah juga jangan hanya berdalih soal ekonomi yang tumbuh dan segala macam. Dalam konteks ekonomi digital ini juga harus diperhatikan aspek pelindungannya.
0: Okay.
1: Ya, aspek bagaimana masyarakat agar tidak dirugikan terhadap transaksi-transaksi yang masih bermasalah di lapangan. Ya, sehingga pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, Komdigi, ya, dan lain sebagainya untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat. Pengawasan virtual, ya. Kalau selama ini pengawasan yang konvensional, ya sekarang harus diperkuat dengan pengawasan yang konvensional, apa, virtual. Dan berikutnya, saya kira juga masyarakat jangan didorong belanja ini dengan dalih ada diskon dan segala macam, tapi juga masyarakat nanti terjebak pada satu pilihan-pilihan yang sebenarnya ini skala prioritas atau tidak, sehingga menumbuhkan
0: konsumtif ya.
1: Konsumtif, ya konsumtif. Nah ini harus hati-hati Bang Fadal. Ya.
0: Gitu. Wah. Saya juga harus hati-hati nih. Jadi jangan gelap mata ya. Membeli dengan kebutuhan bukan keinginan gitu ya.
1: Betul. Itu yang menjadi hal yang fundamental, apalagi untuk kelas menengah bawah. Kalau cukup ya nggak masalah.
0: Baik, baik. Pak Tulus, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam, Pak Tulus.
1: Oke, sama-sama. Malam-malam.
0: Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia FKBI, Tulus Abadi, sudah kami ajak berbincang.
2: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Mabes Polri mengerahkan Satgas Edukasi Karhutla ke Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, membawa misi kemanusiaan melindungi warga dari ancaman kabut asap. Laporannya disampaikan Suryatini.
1: Tim edukasi Satuan Tugas Karhutla Mabes Polri bersama jajaran Polres Sekadau dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sekadau memberikan edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga di Dusun Tapang Kemayau, Desa Tapang Semada, Kecamatan Sekadau Hilir, Kalimantan Barat. Salah seorang anggota tim edukasi Satgas Karhutla Mabes Polri, Ibtu Robianli Dewaputra, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas sekaligus bentuk kepedulian kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 4.000 liter air bersih didistribusikan kepada warga Dusun Tapang Kemayau dan Dusun Tapang Sambas, Desa Tapang Semada. Penyaluran dilakukan bersama personel Sat Samapta Polres Sekadau, Polsek Sekadau Hilir, dan Damkar Kabupaten Sekadau.
2: Kami mahasiswa S2, S3, kategori 16 bersama-sama dengan Polres Sekadau, Polsek Sekadau Hilir, Kepala Dusun Tapang Kemayau, serta Damkar Kabupaten Sekadau melaksanakan edukasi penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Barat, terkhususnya wilayah hukum Polres Sekadau di Kabupaten Sekadau, serta melakukan pendistribusian air bersih untuk kepentingan masyarakat. Karena seperti kita ketahui bersama, bahwasanya Polri tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, namun juga dengan hati melakukan pendekatan serta kepedulian.
1: Sementara itu, Kepala Dusun Tapang Kemayau, Filipus, menyampaikan terima kasih atas perhatian Polres Sekadau dan Damkar yang membantu masyarakat sekaligus memberikan edukasi tentang kebakaran hutan dan lahan.
3: Saya, Pak Filipus, Kepala Dusun Tapang Kemayau, mengucapkan banyak terima kasih kepada khususnya Polres Sekadau dan juga pihak Damkar. Dari pihak Polres Sekadau telah mengedukasi yaitu tentang karhutla yang berada di Desa Tapang Semada, dan juga dari pihak Damkar penyaluran air bersih kepada masyarakat Dusun Tapang Kemayau, Tapang Sambas ini, di mana selama musim kemarau ini kami dua dusun ini sangat memerlukan air bersih, di mana masyarakat saya ini kekurangan air bersih.
1: Kehadiran tim edukasi Satgas Karhutla Mabes Polri di Sekadau merupakan bagian dari penugasan sampai dengan tanggal 4 September 2026. Selama berada di wilayah hukum Polres Sekadau, 5 personil ini bergerak bersama jajaran Polres, Polsek, dan Babim Kamtibmas dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi pencegahan karhutla kepada masyarakat. Dari Sekadau, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan berbagai langkah mitigasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan dapat memengaruhi ketersediaan air khususnya di sektor pertanian. Laporannya disampaikan Galih Prihantoro.
1: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA Provinsi Lampung terus melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi potensi musim kemarau dan fenomena El Nino yang diperkirakan dapat memengaruhi ketersediaan air, khususnya di sektor pertanian. Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Air Dinas PSDA Provinsi Lampung, Siti Maisaroh, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi berkurangnya pasokan air di daerah irigasi. Menurutnya, pemerintah beruntung memiliki dukungan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMK yang mampu memberikan perakiraan cuaca dan potensi kondisi iklim ke depan sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan lebih awal. Dia menjelaskan salah satu langkah yang disiapkan adalah mengoptimalkan fungsi embung atau tampungan air yang telah tersedia di berbagai wilayah. Embung tersebut nantinya digunakan sebagai cadangan air untuk memenuhi kebutuhan irigasi ketika debit air mulai berkurang. Selain itu, pada wilayah yang tidak memiliki embung atau sumber tampungan air memadai, Dinas PSDA akan berkolaborasi dengan sektor pertanian untuk menyediakan pompa dan pipa penyedot air sementara. Air akan diambil langsung dari sumber air permukaan seperti sungai untuk kemudian dialirkan ke lahan pertanian yang membutuhkan.
2: Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten, ditengarai air yang akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embungnya kan tampungan, dia menampung air, nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot, kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, langsung kita airkan ke sawah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani, menyatakan pemerintah Provinsi Lampung memastikan kesiapan ketahanan pangan saat musim kemarau serta potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi lebih ekstrim tahun ini. Berbagai langkah antisipasi telah dilakukan, terutama untuk menjaga produktivitas sektor pertanian yang menjadi penopang utama ketahanan pangan daerah.
3: Kita relatif lebih siap, karena di 2024 dan 2025 itu dari Kementerian Pertanian itu sudah ada program-program terkait dengan optimasi lahan melalui irigasi perpompaan, irigasi perpipaan gitu.
1: Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong petani di kabupaten kota untuk melakukan percepatan masa tanam sebelum musim kemarau dan penguatan cadangan pangan. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan Peristiwa
3: 31 Agustus 1957, Malaysia mendapat kemerdekaannya setelah sekian lama jadi jajahan Inggris, negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan satu wilayah persekutuan ini sudah sejak lama dikenal punya lokasi strategis. Secara geografis, wilayahnya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan. Karena letaknya itulah Semenanjung Malaya, nama wilayah itu sebelum merdeka berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Hari Kesadaran Overdosis Internasional diperingati setiap tanggal 31 Agustus dan telah menjadi peringatan tahunan sejak tahun 2001. Hari ini dibuat untuk para korban overdosis yang meninggal atau mengalami cacat akibat overdosis narkotika dan obat-obatan terlarang. Hari Kesadaran Overdosis Internasional menjadi pengingat akan bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba dan obat-obat terlarang.
2: Jaringan Berita Nasional.

Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Selain itu, pendengar, misi kemanusiaan dalam penanganan pasca gempa NTT ini pun juga cukup besar, bahkan berbagai lapisan masyarakat tertuju pada saudara-saudara kita yang membutuhkan di Nusa Tenggara Timur. Dan kemarin pun kami juga berbincang dengan komunitas bagaimana distribusi bantuannya. Tidak hanya yang berada di NTT, tetapi di berbagai penjuru tanah air pun memfokuskan diri untuk memberikan bantuan dalam misi kemanusiaan bagi warga Flores yang terdampak. Salah satunya dari Libong Coffee, usaha yang membawa identitas dari Flores untuk Indonesia. Dan hari ini kami akan berbincang bersama dengan pemilik dari Libong Coffee, yaitu Vito Ones. Pak Vito, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, mohon maaf, saya betul ya menyebut namanya ya, Ones atau Ones ini?
2: Iya, Ones, betul.
1: Ones, oke, mohon maaf kalau saya ragu tadi. Oke, saya panggil Bang Vito aja ya. Kabar baik Bang Vito ya?
2: Ya, kabar baik.
1: Iya. Kami apresiasi lo nih Bang Vito untuk gerakan misi kemanusiaan dari Libong Coffee dalam memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan kapan pertama kali memutuskan untuk ikut ambil bagian dalam gerakan kemanusiaan ini?
2: Jadi untuk acara kegiatan amal ini sebenarnya bukan kali ini, sudah sering kita lakuin sebelumnya. Jadi dulu pernah kita bikin acara yang sama juga pada saat gempa lewat Kobi, terus pas bencana alam di Sumatera, dan kebetulan sekarang juga di tanah kelahiran sendiri di Flores, sedang ada musibah gempa bumi. Jadi pas satu latar belakang kegiatan itu adalah karena memang peduli terhadap bencana alam.
1: Oke. Jadi itu yang mendorong Libong Coffee terlibat dalam misi kemanusiaan, karena dari sisi kemanusiaan tadi nih ya, terhadap daerah-daerah betul, yang membutuhkan betul akibat bencana.
2: Betul sekali, betul.
1: Iya. Betul. Kalau Libong jadi Coffee, ya silakan, Bang Vito.
2: Jadi saya memang tidak sendiri dalam acara kemarin itu, ada beberapa teman-teman musisi dari NTT. Kebetulan memang awalnya saya ada rencana membuat acara yang biasa aja, yang gak terlalu besar-besar sekali.

0: kali. Jadi ternyata respon dari setelah kami promosikan di media sosial, ternyata respon dari teman-teman musisi-musisi dari NTT sebagian,
1: yeah,
0: teman-teman public figure, teman-teman influencer, jadi mereka mendorong saya juga untuk sama-sama membuat acara ini supaya bisa lebih banyak orang yang datang.
1: Wow, iya iya iya.
0: Kemarin itu ada salah satu musisi namanya Ombona mm-hmm. Pascal.
1: Mm-hmm.
0: Jadi beliau yang bantu saya untuk mengundang teman-teman penyanyi lain dari Indonesia Timur.
1: Okay.
0: Sehingga kemarin acara itu lumayan dihadiri banyak orang karena banyak public figure juga yang datang.
1: Ya, jadi kemarin acaranya penggalangan dana untuk bantuan kemanusiaan ke Flores, Nusa Tenggara Timur, begitu.
0: Flores, Nusa Tenggara Timur, betul.
1: Iya. Dari informasi yang diterima di Bong Coffee sendiri atau dari Anda sendiri, Bang Vito, kebutuhan penyintas apa yang paling mendesak saat ini?
0: Untuk warga di Flores.
1: Iya.
0: Kalau dari informasi yang kami dapat dari Flores itu, kebetulan jalur informasi yang kami terima dari Flores itu melalui gereja, melalui pastor paroki. Karena kemarin itu khusus untuk daerah-daerah yang susah untuk
1: dijangkau
0: melalui kendaraan besar untuk mengirim bantuan, itu bantuan pertama yang masuk itu adalah bantuan dari gereja, dari pastor-pastor. Jadi mereka menginformasikan bahwa banyak sekali daerah-daerah di khusus di Manggarai Timur itu masih banyak belum terima bantuan.
1: Okay.
0: Masih banyak warga yang tidur di bawah pohon, belum dapat tenda. Karena semua perlengkapan untuk bikin tenda itu kan sudah ditimbun sama rumah yang roboh. Jadi banyak sekali hal-hal yang membuat kami tergerak dari cerita-cerita pastor-pastor dari Manggarai Timur itu.
1: Kami juga mendapatkan. Silakan.
0: Kalau untuk sekarang itu dengar, kebutuhan yang paling mendesak itu adalah obat-obatan. Nah, belakangan ini tuh tanggapan darurat itu memang sekarang udah banyak masuk itu makanan kayak mie instan, beras, dan lain-lain. Jadi banyak warga yang selama ini itu kan tidur di luar rumah dengan cuaca yang tidak menentu, jam tidur yang tidak menentu juga, karena hampir setiap beberapa jam itu kan gempa susulan, sehingga warga itu kurang tidur. Jadi sekarang itu banyak warga yang terdampak dari itu yang bikin mereka itu sakit sekarang.
1: Itu pun juga itu. Kami terima informasinya, obat-obatan dan juga tenda, alat tidur, ini mereka masih sebagian masih sangat membutuhkan itu. Baik, dan seperti apa antusiasme masyarakat terutama di jaringan Libong Coffee untuk bisa betul-betul tergerak dalam memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Flores ini, Bang Vito?
0: Wow, kemarin itu luar biasa menurut saya. Karena banyak sekali orang yang tergerak, bahkan orang-orang yang di luar dari Flores pun banyak sekali yang datang. Bahkan kami menerima bantuan dari Lampung itu berupa pakaian. Terus teman-teman dari asli Jakarta juga dapat bantuan berupa pakaian baru berapa karung.
1: Itu
0: terakhir kami kirim itu kurang lebih baju itu ada sekitar 20 karung.
1: Wow.
0: Itu baju baru dan sebagian baju layak pakai. Sekarang barang itu masih dalam proses pengiriman ke NTT.
1: Jadi selain penggalangan uang juga menerima bantuan berupa barang ya yang sangat dibutuhkan oleh mereka di sana.
0: Betul sekali.
1: Ini gimana cara Libong Coffee mengajak pelanggan ataupun masyarakat terutama yang di luar Flores ini ikut berkontribusi dalam gerakan kemanusiaan ini, Bang Vito?
0: Jadi saya pikir bencana alam di Flores ini adalah salah satu bencana nasional. Dan rata-rata hampir semua orang mengetahui musibah ini. Jadi dari promosi melalui media sosial, jadi ketika kami mempromosikan bahwa kami mengadakan kegiatan amal di Gerbong Coffee, dari promosi melalui media sosial inilah yang membuat orang-orang juga, orang-orang Jakarta, orang-orang di luar Jakarta juga yang tergerak untuk datang mengikuti acara ini.
1: Oke, jadi itu kekuatan media sosial inilah ya, dan memang
0: kekuatan media sosial.
1: Iya. Betul. Pertama, satu sisi memang Gerbong Coffee sudah sangat terkenal sehingga gerakan seperti ini mengundang masyarakat untuk berempati, berpartisipasi dalam gerakan kemanusiaan ini. Oke, tetapi betul. Apakah nanti Gerbong Coffee memang mendistribusikan sendiri atau bekerja sama dengan pihak gereja tadi untuk penyaluran bantuannya?
0: Oh iya. Untuk penyalurannya itu kami melalui khusus untuk rekening. Kan kami juga mencantumkan rekening di flyer
1: media sosial ya.
0: Media sosial itu kami menggunakan rekening Yayasan Keuskupan Agung Ruteng.
1: Oke, langsung Keuskupan Agung Ruteng.
0: Jadi, iya. Iya, jadi semua uang masuk itu tidak melalui kami. Itu semua uang masuk ke rekening Keuskupan Agung Ruteng. Mudah-mudahan sampai sekarang masih ada yang mentransfer ke rekening tersebut.
1: Oke, jadi rekening itu langsung masuk ke Keuskupan Agung di Ruteng di sana.
0: Ruteng.
1: Acara hanya digelar di Gerbong Coffee, tetapi bagi gerakan kemanusiaan silakan ke Keuskupan. Mungkin bisa dibacakan rekeningnya. Mungkin ada pendengar kami yang juga ingin berpartisipasi. Kalau masih menyimpan mungkin.
0: Waduh, ini harus buka di
1: handphone dulu. Atau mungkin nanti juga nggak apa-apa, Mbak Vito.
0: Ya, jadi mungkin bisa, karena kami masih ada di postingan
1: Instagram
0: media sosial
1: ya?
0: Gerbong Coffee. Ya, di Instagram Gerbong Coffee. Jika ada yang mau melihatnya, bisa lihat di postingan media sosial Instagram Gerbong Coffee.
1: Oke, ini saya ajak Gerbongnya tuh Libong, tanpa spasi. Coffee-nya itu COFFEE. Betul begitu Bang Vito ya?
0: Iya, betul.
1: Bisa langsung dilihat, sama-sama kita bantu untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan melalui saluran bantuan apapun juga. Baik. Dan tanpa nanti harus ke depan itu bagaimana? Apakah juga masih akan menggelar acara-acara kemanusiaan seperti ini, khususnya masih terfokus di Flores atau bagaimana?
0: Kami selalu menyesuaikan kebutuhan di Flores kalau memang nanti, karena kemarin itu pada saat kami penggalangan dana ini sampai hari Selasa kemarin kami antusias teman-teman untuk mengirim bantuan, khususnya yang bantuan pakai itu tinggi sekali. Jadi kalau kemarin itu kami masih buka donasi untuk pakaian yang layak pakai, itu saya pikir mungkin sampai sekarang itu mungkin udah nggak muat lagi kali. Itu karena untuk pakaian itu bukan kita tidak mau mengumpulkan sebanyak-banyaknya, tapi kami memikirkan itu proses pengirimannya yang agak susah.
1: Itu ya.
0: Gitu, karena kami harus menggunakan jasa ekspedisi kalau tidak ada bantuan mobil logistik.
1: Iya. Dan apakah sudah dikoordinasikan mungkin dengan Pemprov ataupun apa agar bisa mempercepat proses pengiriman bantuan, terutama baju layak pakai tadi yang berkarung-karung ini ya, Bang Vito ya?
0: Oh iya, kebetulan kemarin itu ada juga orang baik yang bantu kerjasama. Kebetulan ada teman-teman yang punya bisnis ekspedisi atau Jakarta Flores.
1: Yeah.
0: Kami minta tolong sama mereka untuk menitipkan barang itu di kendaraan ekspedisi. Kebetulan kemarin itu mereka mengiyakan kemarin dengan biaya yang sangat rendah sekali. Akhir kami mengirimkan itu kemarin itu juga menggunakan alamat Keuskupan Agung Ruteng. Kami berkoordinasi dengan bapak-bapak pastor di Keuskupan Ruteng bahwa nanti akan ada dapat kiriman bantuan baju layak pakai dari Gerbong kirim melalui ekspedisi, begitu.
1: Iya. Dan Gerbong membawa identitas dari Flores untuk Indonesia dalam kegiatan kemanusiaan ini. Bisa dijelaskan apa arti slogan saat bencana terjadi itu?
0: Jadi itu bukan slogan pada saat terjadi. Jadi kebetulan latar belakang Libong ini memang kami dari Flores.
1: Okay.
0: Jadi dari ya, jadi dari awal Libong berdiri itu tahun 2020, kami selalu membuat satu tagline tentang Libong itu adalah dari Flores untuk Indonesia.
1: Oke, okay, jadi selalu dari Flores untuk Indonesia, apapun dan dimanapun itu ya, identitasnya.
0: Iya, dimanapun. Iya, jadi kemarin itu kami pas bencana kemarin itu, kami balik slogannya. Jadi dari Indonesia, ya, dari Indonesia untuk Flores.
1: Oke, okay, dari Indonesia untuk Flores. Oke, okay, ya.
0: Untuk Flores.
1: Baik, baik. Ya, dan apakah misi kemanusiaan seperti ini mengubah cara Libong untuk melihat perannya sebagai bentuk usaha ini? Bagaimana, Pak Vito?
0: Saya pikir tidak sih. Tidak. Jadi bukan juga suatu kebetulan, bukan juga suatu kewajiban. Saya pikir bentuk kepedulian aja, karena kepedulian ini bukan merupakan sesuatu program yang diwajibkan dari Libong juga, bukan. Jadi kami hanya spontanitas, setiap kali ada bencana alam atau ada acara, tidak harus bencana alam, atau ada informasi terhadap peristiwa tertentu, itu pasti kami selalu lempar ke media sosial. Ada hal-hal yang harus kita bantu.
1: Oke, okay. Iya. Tetapi kan tidak mudah ya untuk menyebarkan semangat untuk berbagi kepada saudara kita yang membutuhkan. Nah, ini bagaimana dipupuknya atau di awalinya agar ini menjadi suatu gerakan bersama ini, Bang Vito?
0: Di awal tadi dari rasa kepedulian sih, Pak. Jadi rasa kepedulian dari pribadi saya. Jadi kebetulan memang Libong saya yang berdiri sendiri, saya yang urus sendiri.
1: Oke.
0: Jadi ya, jadi apapun keputusan dari saya itu ya harus dijalanin. Misalnya ya kali ini kita tutup khusus untuk kegiatan amal. Ya berarti hari ini kita untuk kegiatan amal. Terlepas dari nanti yang datang itu banyak atau sedikit, itu tergantung dari respon tamu, tergantung respon dari masyarakat. Begitu.
1: Oke, luar biasa. Tentu kami apresiasi ya untuk Anda, Bang Vito, dan juga teman-teman di Libong Coffee ini. Ada pesan mungkin untuk kita semua, melihat saudara kita yang membutuhkan, sebaiknya apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu sebagai manusia dalam hal berbagi ini. Silakan, Bang Vito.
0: Jadi kalau untuk pesan saya itu bahwa kepedulian itu tidak harus dengan orang terdekat kita, tidak harus dengan keluarga, tapi peduli itu dengan semua orang, bahkan dengan makhluk hidup apapun. Intinya rasa peduli itu harus dimiliki oleh setiap orang. Itu aja sih.
1: Iya. Baik, terima kasih Bang Vito. Nanti saya kapan-kapan mampir lagi ke Libong Coffee. Kangen dengan The Mothers of Flores Arabica Juria ya.
0: The Mother of Flores Arabica Juria.
1: Iya. Itu topnya itu. Karena, ya gimana itu? Sedikit jadi, dong tentang kopinya.
0: Iya. Saya cerita tentang The Mother of Coffee itu atau Arabica Colol.
1: Arabica Colol. Iya.
0: Arabica Colol.
1: Manggarai Timur
0: salah
1: tuh ya.
0: Manggarai Timur, yeah. Dan salah satu daerah yang terdampak bencana juga.
1: Oh, oke. Iya, iya, iya.
0: Betul. Jadi salah satu kopi tertua di Asia Tenggara itu adanya di Flores.
1: Di Flores.
0: Itu yeah. Adalah kopi, ya, kopi Juria itu, kopi The Mother of Coffee.
1: Yeah.
0: Kenapa dinobatkan The Mother of Coffee? Jadi itu adalah kopi tertua. Dia panennya 2 tahun sekali.
1: Oke, okay. Yeah, iya, yeah, iya.
0: Dan
1: yeah.
0: Itu salah satu kopi luwak termahal di dunia.
1: Iya, yeah. Iya. Yeah. Dan
0: itu adalah
1: paling tidak pernah mencicipi kopi tertua atau The Mother of Flores atau kopi yang bisa dikatakan tertua di kawasan ini ya. Betul-betul luar biasa.
0: Yeah, salah satu.
1: Dan itu ada di satu, tempat Anda ya?
0: Iya, yeah, salah satu kafe yang bisa menikmati The Mother of Coffee itu di Jakarta adalah di Libong.
1: Di Libong. Iya, jadi kapan-kapan kita, Indonesia itu luar biasa memang kekayaannya. Kopi pun sangat nikmat, sangat enak, dan itu bisa dikemas oleh teman-teman ya. Bang Vito dan sebagainya di Libong Coffee bisa kita nikmati. Terima kasih loh, Bang Vito. Ya, ada lagi?
0: Kopi dengan kualitas terbaik, salah satu di Jakarta, yang beredar di Jakarta itu kopi kualitas terbaik dan paling mahal itu ya kopi Flores.
1: Iya.
0: Yaitu kopi Colol ini.
1: Arabica Colol.
0: Iya. Arabica Colol.
1: Ya, jadi coba deh untuk pendengar yang penyuka kopi, Arabica Colol ini. Colol itu nama daerah ya, setahu saya ya, di Manggarai
0: nama
1: Timur.
0: Daerah. Nama daerah
1: di Manggarai Timur, NTT.
0: Betul.
1: Dan yang sekarang terdampak betul. Mudah-mudahan ini tidak berlama-lama, sehingga bergeliat kembali industri kopi di sana bagi petani kopi, karena Arabica Colol itu salah satu kekayaan yang Indonesia miliki, yang berada di Flores.
0: Betul.
1: Iya.
0: Betul.
1: Baik. Mbak Vito, terima kasih banyak untuk waktunya.
0: Baik.
1: Sukses baik. Untuk Libong Coffee. Kami apresiasi sekali amin. Lagi untuk Libong Coffee yang sudah mengajarkan atau memberikan kita cara berbagi yang seksama, yang betul-betul bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Terima kasih, Bang. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat pagi.
0: Baik. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Ya. Demikian tadi owner Libong Coffee, Vito Ones. Kami berbincang misi kemanusiaan dalam penanganan pasca gempa NTT.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform.

Pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara atau di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 1 mengudara pada pemancar FM 105,9 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, edisi Senin tanggal 31 Agustus 2026. Dari Sepompang Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Seperizan Amar dan rekan sekerja Agus Susanto mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan dan merdeka.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini.
2: Mendengar di manapun Anda berada, kembali hari ini Senin tanggal 31 Agustus 2026 kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan hiburan. Baik mendengar, di awal kebersamaan pagi ini kami ajak Anda mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Ilham Abdul Aziz membacakan surah At-Taubah ayat 18. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

Baik, mendengar masih bersama kami program Masatu Radio Republik Indonesia Ranai. Selanjutnya, pendengar kami ajak Anda mendengarkan Mentore Pagi dengan judul Implementasi Zakat dalam Mengentas Kemiskinan yang akan disampaikan oleh Bapak Idris SAG.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahu alazim. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita pada pagi hari ini. Senantiasa dicurahkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan nikmat itu kita dapat menambah amal, menambah iman dan menambah ilmu pengetahuan kita. Karena dengan ilmu itulah kita dapat mengambil kebijakan yang terbaik dan mencari berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa mendapat perlindungan dari Allah. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, sidang pendengar mutiara pagi yang dirahmati Allah. Sebelum kita melanjutkan kegiatan yang lebih bermanfaat, sebaiknya kita dengarkan mutiara pagi dengan judul Implementasi Zakat dalam Mengentas Kemiskinan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, zakat ini adalah merupakan konsekuensi dari syariat Islam yang sudah kita laksanakan dari turun-temurun. Oleh karena itu, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kita salurkan sesuai dengan ketentuan dan asnaf yang berlaku. Kaum muslimin sidang pendengar rahimakumullah, zakat adalah merupakan anjuran agama. Hendaknya kita laksanakan dengan ikhlas dan baik, sedikit atau banyak. Ini adalah merupakan bukanlah ukuran. Penilaiannya sesuai dengan asnaf atau haul yang didapati rezeki dari Allah. Untuk itu, dalam undang-undang, pemerintah telah menegaskan nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat meliputi pengelolaan, perencanaan, pengumpulan, dan pendistribusian. Ini tentunya kita harus mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal apabila telah mencapai haulnya. Untuk itu, konsep yang kita manfaatkan adalah seperti yang ditegaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya perumpamaan kita menafkahkan, kita keluarkan rezeki kepada orang-orang yang berhak menerimanya di jalan Allah, tentu ada berkah. Oleh karenanya itu, berkah yang kita miliki itu tidaklah dapatlah bermanfaat bagi orang lain dan bagi kita. Selain sedekah itu, kita wajibkan juga mengeluarkan zakat apabila telah memenuhi syarat, terutama zakat fitrah. Zakat fitrah adalah merupakan dapat membersihkan diri dan jiwa, juga dapat membersihkan harta kita. Tentunya zakat tersebut dapat bermanfaat bagi orang duafa apabila dia tergolong kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Anjuran agama ini adalah merupakan sangat kuat. Sebab orang kaya yang mempunyai kemampuan wajib membantu orang-orang duafa. Dalam hadis ini jelas bahwa dikatakan apabila kita mempunyai kemampuan tidak memberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, termasuk kita yang tidak bersyukur kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah jelaskan bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 201, bismillahirrahmanirrahim, in tubdu sadaqati fanihimma hiya wa in tukhfuha wa
tuhu pukoro bahwa khairul lakum uyukafir ankum min syai'atikum wallahu bima ta'maluna basir. Hadirin sidang pendengar rahimakumullah, yang artinya jika kamu menampakkan sedekahmu untuk diikuti oleh orang lain, maka itu baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan sedekah itu kepada orang kafir, maka itu pun lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan diri kamu dari dosa-dosamu, dan Allah dengan segala amal perbuatanmu akan diri berlipat ganda. Hadirin bidang pendengar yang berbahagia, harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, Allah akan melipat gandakan. Kenapa? Wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apakah sedekah kita itu dengan niat yang baik atau niat dinampakkan oleh orang lain. Ini jelas Allah katakan bahwa Allah akan melipat gandakan kalau kita bersedekah dengan niat yang baik. Penjelasan ayat ini menunjukkan bahwa sedekah dengan secara terang-terangan itu boleh. Tujuannya agar dapat mengajak yang lain dan tidak dihiasi oleh kebanggaan semata-mata, agar yang lain dapat membantu kepada kaum duafa. Dan sedekah secara tersembunyi itu pun lebih baik, agar tidak terjadi kesombongan, takabur. Ini adalah merupakan cerminan contoh kepada kita semua. Rasul mengingatkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwa apabila kita memberi, lebih baik menerima. Artinya, kita memberi kepada harta-harta kita kepada orang-orang yang berhak menerima, yang membutuhkan, terutama yang kita keluarkan itu kepada keluarga kita yang terdekat. Apabila kita sedekahkan sebagian rezeki kita terhadap keluarga yang lebih dekat, itu adalah merupakan lebih baik. Tetapi keluarga kita terdekat sudah mampu, kita berikan kepada tetangga kita yang duafa. Sidang pendengar RRI yang dirahmati Allah, dengan bersedekah dan infak akan terbantu bagi orang-orang yang duafa. Apabila orang kaya mengeluarkan sebagian rezekinya di jalan Allah, insyaallah Allah akan melipat gandakan rezekinya. Berapa dilipat gandakan? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Tidak terhingga dilipat gandakannya. Ini janji Allah. Kaum muslimin sedang mendengar rahimakumullah. Banyak orang kaya, hartanya banyak, tetapi kekayaannya tidak dapat membuat hatinya menjadi tenang. Kenapa? Kurang bersedekah. Bahkan sebaliknya, kekayaan itu yang dimiliki justru untuk menyibukkan dirinya, untuk mengejar kekurangan. Padahal kita tidak sadar kekurangan itu datang konsepnya dari harta yang kita miliki. Kaum muslimin sidang pendengar rahimakumullah, Allah berfirman dalam surah Al-Fatah ayat 4 yang artinya, dialah Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati seseorang mukmin agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Hadirin sidang pendengar rahimakumullah, jelas bahwa harta yang kita miliki apabila kita sedekahkan di jalan Allah akan menambah ketenangan hati sendiri, ketenangan keluarga, ketenangan untuk beribadah kepada Allah. Sidang pendengar rahimakumullah, akhir dari uraian ini, mari kita renungi bersama dari mana kita dapat memperoleh ketenangan itu. Kalau tidak dari harta kita sendiri, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari sama-sama kita mengupayakan, kita niatkan diri sendiri untuk menolong kepada orang-orang yang duafa. Demikian mutiara pagi kali ini.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang salah dari saya sendiri, yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi.

Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan selanjutnya pendengar, ada lagu-lagu Melayu yang akan kami pilihkan untuk Anda hingga jelang ke pukul 6 nanti.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

Selamat pagi, pendengar, inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026 bertepatan dengan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, komunitas pickleball Kabupaten Natuna buka turnamen Merdinka 2026. Ratusan warga Serasan dan Serasan Timur di Ranai ikuti pawai 1448 Hijriah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Pendengar dari Sepompang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya.

0: Berita yang pertama, komunitas pickleball Kabupaten Natuna turut memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia melalui turnamen Merdinka 2026. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 30 peserta dan mempertandingkan kategori ganda putra serta ganda campuran pada Sabtu 30 Agustus 2026. Ketua satu sekaligus pelatih nasional Indonesia Pickleball Federation IPF Kabupaten Natuna, Andi Meptalparit atau Coach Andi mengatakan, Merdinka 2026 digelar sebagai wadah untuk meningkatkan kebersamaan sekaligus memperkenalkan olahraga pickleball kepada masyarakat. Menurut Coach Andi, antusiasme peserta dalam turnamen tersebut menunjukkan bahwa minat terhadap pickleball di Kabupaten Natuna semakin berkembang. Pihaknya berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin sehingga semakin banyak masyarakat yang mengenal dan ikut bermain pickleball. Pertandingan berlangsung kompetitif sejak babak awal dengan peserta menunjukkan kemampuan terbaik melalui teknik, strategi, dan sportivitas. Pada kategori ganda putra, pasangan Ebi dan Nanta berhasil menjadi juara pertama disusul Erik dan Hadi Tio sebagai juara kedua. Sementara itu, kategori ganda campuran dimenangkan pasangan Ebi dan Wulan sebagai juara pertama, sedangkan Andi dan Lia meraih juara kedua. Turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk mendorong perkembangan pickleball sebagai olahraga rekreasi maupun prestasi di Kabupaten Natuna. Bupati Natuna Chen Suilan mengatakan silaturahmi menjadi bagian penting dalam memperkuat pembangunan daerah di berbagai sektor. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar Himpunan Keluarga Serasan atau HKS Ranai Natuna Minggu pagi. Chen Suilan menyebut pembangunan Natuna tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh masyarakat. Menurutnya, masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan dukungan terhadap berbagai program pembangunan di Natuna.
1: Selanjutnya kita dan meningkatkan silaturahmi kita semua untuk kita saling berkumpul, saling bertemu. Contohnya hari ini Bupati hadir, mungkin acara semua kali aja benar-benar. Nah, hari ini saya senang bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Selatan dan tentunya saya ingin sampaikan peringatan hari kita semua memperkuat toleransi kita dan sesuai dengan motonya menjadi sir

0: suami karena paluhan masyarakat dan paluhan masyarakat keserasan. Dan tentunya menjadi perhatian kita ke depan bagaimana kita sama-sama membangun masyarakat Natuna menjadi lebih baik lagi.
1: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar HKS Ranai Natuna menjadi momentum mempererat silaturahmi masyarakat Serasan dan Serasan Timur di perantauan. Kegiatan tersebut juga diharapkan semakin memperkuat kebersamaan dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan Natuna. Warga diimbau untuk dapat mewaspadai dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Laporan Aprizal.
2: Mewaspadai dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan karhutla yang menyelimuti Natuna sepekan terakhir, dihimbau kepada warga khususnya di wilayah Kecamatan Mungkuran Timur dan Natuna pada umumnya untuk dapat menjaga kesehatan. Hal itu disampaikan Kepala Puskesmas Ranai Nazri. Menurutnya kondisi asap saat ini berada di level sedang dan dipinta kewaspadaan warga, terutama kepada masyarakat yang memiliki penyakit-penyakit rentan seperti asma dan lansia untuk dapat menjaga kesehatannya.
3: Kalau kita lihat kondisi asap hari ini, kondisi Natuna secara umum, kondisi Mungkuran Timur secara umum itu kondisi level sedang. Artinya kewaspadaannya pada masyarakat yang mengalami penyakit-penyakit rentan seperti asma, sia dan sebagainya, itu yang perlu diperhatikan. Dan kabut kondisi hari ini memakai masker, kalau kondisi panas harus banyak minum dan sebagainya. Dan sebaiknya kalau tidak ada aktivitas yang lebih besar, yang penting sebaik di rumah. Dan itu yang lebih penting untuk kondisi yang level sedang ini.
2: Nazri menambahkan, pihak Puskesmas Ranai belum lama ini juga telah melakukan pemeriksaan kualitas udara di 5 titik lokasi, yakni di kawasan Batu Hitam, Lapangan Sepak Bola Tuna Sarapan Baru, Kantor Bupati Natuna Bukit Arai, Lapangan Sepak Bola Sisrindir Ranai Kelurahan Ranai, dan Ranai Darat.
3: Hasil pemeriksaan itu ditemui kondisi suhu 38,39, artinya lebih tinggi dari baku mutu. Baku mutu di bawah antara 20-30, kondisi suhu kita tinggi. Kelembapannya 60,27%, sementara baku mutu 40-70, berarti masih kondisi normal. Dan partikel meternya yang 2,5 itu 30,9, sementara di bawah 55 baku mutunya, artinya masih level sedang, artinya masih kondisi aman. Sementara per meter 10-nya itu sudah di atas 92, itu sementara baku mutu 75, artinya melebihi baku mutu.
2: Selain itu, pihaknya juga telah melakukan langkah pertama dengan membagikan masker kepada warga di sejumlah titik kota Ranai, bekerja sama dengan sejumlah organisasi. Dan sampai hari ini, sudah dibagikan sekitar 700 lebih masker kepada warga. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi dan penyuluhan rutin melalui media sosial. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
1: Ratusan warga Serasan dan Serasan Timur di Ranai, Kabupaten Natuna mengikuti pawai 1448 Hijriah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Minggu 30 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar Himpunan Keluarga Serasan atau HKS Ranai Natuna tersebut dimulai pukul 7 dengan rute dari Pantai Piwang menuju Gedung Sri Srinidhi Ranai. Pawai turut dihadiri Bupati Natuna Chen Suilan bersama suami, sejumlah anggota DPRD Natuna, serta Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Natuna, Haji Nasoha. Ratusan peserta mengikuti pawai dengan membawa berbagai ornamen bernuansa Islami dan budaya masyarakat Serasan. Beragam kreativitas ditampilkan dalam pawai tersebut, diantaranya miniatur Ka'bah, miniatur Kubah, hingga miniatur unta yang dibawa dalam rombongan peserta. Ornamen bunga telur juga turut menghiasi rombongan, sementara telur merah dibagikan kepada masyarakat di sepanjang perjalanan sebagai bagian dari kemeriahan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Lanturan kompang dan selawat terus menggema sepanjang perjalanan dari Pantai Piwang hingga Gedung Sri Srindit. Setibanya di Gedung Sri Srindit, peserta bersama-sama melantunkan selawat busro sebelum memasuki rangkaian acara sambutan. Ketua HKS Ranai Natuna Darwandi membuka rangkaian acara setelah pelaksanaan selawat bersama. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Dewan Pembina HKS Kamarudin serta sambutan pemungkas dari Bupati Natuna. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiah disampaikan Ustaz Sahidin. Dalam tausiahnya, Sahidin menjelaskan mengenai asal mula peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW serta pentingnya menjadikan akhlak Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar HKS Natuna menjadi momentum mempererat silaturahmi masyarakat Serasan dan Serasan Timur di perantauan. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah SAW serta mendorong masyarakat menerapkan nilai-nilai akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Berita yang terakhir, kabut asap kiriman dari Kalimantan terdampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna. Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna mencatat adanya peningkatan kasus ISPA di Serasan Timur. Kita ikuti wawancara Kak Nalia dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansa.
5: Terkait Serasan, Pak, saat ini bagaimana, Pak, untuk update-nya khususnya terkait adanya asap kiriman dari Kalimantan, Pak?
6: Iya, jadi berdasarkan laporan dari teman Puskesmas Serasan Timur, ya, itu untuk kasus di Serasan Timur terjadi peningkatan kasus ISPA, ya. Sampai dengan tanggal 22 Agustus kemarin, laporan terakhir mereka itu ada sekitar 34 kasus, ya. Itu yang bulan-bulan sebelumnya itu atau minggu-minggu sebelum itu hanya sekitar 6-7 kasus. Nah sekarang untuk dengan adanya kabut asap itu ada sekitar 34 kasus. Nah untuk kondisi udara di sana pun dari terhitung mulai menengah, ya. Menengah artinya sudah menengah sampai dengan jelek lah gitu, ya. Artinya sudah tidak sehat untuk kondisi kesehatan kita. Jadi antisipasinya adalah teman-teman di sana sudah membagikan masker, sehingga untuk masyarakat yang memang beraktivitas di luar itu diharapkan menggunakan masker seperti itu.
5: Untuk pendidikan sendiri, Pak, sekolah bagaimana, Pak? Apakah juga sudah mulai diliburkan atau seperti apa seharusnya, Pak?
6: Ya, kalau untuk kondisi sekolah sampai saat ini kan kewenangan dari Dinas Pendidikan, ya. Kalau ke Dinas Kesehatan, kalau memang dari kesehatan menyarankan kalau bisa untuk sementara diliburkan dulu. Tapi itu kewenangan itu adanya di Dinas Pendidikan. Kalau kami sih menyarankan dengan kondisi yang saat ini ya sebaiknya diliburkan dulu, melihat kondisi seminggu ke depan. Kalau memang kondisi atau kabut asapnya berkurang, ya mungkin bisa dimasukkan kembali seperti itu.
5: Terakhir, Pak, yang mau Bapak sampaikan khususnya kepada masyarakat Serasan begitu, Pak?
6: Ya, untuk masyarakat kami himbau agar tidak melakukan aktivitas di luar kalau memang tidak terlalu penting, ya. Kalaupun harus keluar, itu prosesnya menggunakan masker, ya. Jadi jangan sampai terjadi, terutama untuk mereka-mereka yang punya risiko tinggi terhadap alergi asap seperti itu, yang mudah gampang, mudah kambuh seperti asma dan lain sebagainya seperti itu.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, komunitas Pickleball Natuna buka turnamen Merdinka 2026. Warga Serasan dan Serasan Timur ikuti pawai 1448 Hijriah dalam rangka peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. Pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Asparizan Ahmad dan rekan Agus Susanto mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Metro 1 RRI Ranai 105,9 FM NW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, warta berita selanjutnya akan disiarkan nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat yang merupakan warta berita sentral kembali disiarkan dari Pro 3 RRI. Sejenak pendengar, kami mohon perhatian Anda akan kami sampaikan sebuah berita keluarga kami terima dari Rusli di Sual. Berita keluarga ditujukan kepada sanak keluarga dan handai taulan dimanapun berada. Isi berita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah ayahanda tercinta Buhat bin Emtara. Buhat bin Emtara meninggal dunia dalam usia 77 tahun. Meninggal pada hari Minggu 30 Agustus 2026 di RSUD Natuna pukul 18.56 waktu Indonesia Barat. Jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka Jalan Hr. Subrantas Sual dan akan disolatkan di Masjid Adi Nur Irsad Air Raya setelah solat zuhur. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan diampuni segala dosa dan kesalahannya. Serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Baik, untuk lebih jelasnya kami ulangi berita keluarga dari Rusli di Sual Ranai. Berita keluarga ditujukan

Demikian berita keluarga disampaikan dan atas nama pengirim berita diucapkan terima kasih. Pendengar demikian sebuah berita keluarga kami terima dari Rusli di Sual Ranai. Baik pendengar, pukul 6.18 menit waktu Indonesia Barat.

0: guru honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online.
1: Waduh, itu lagi. Banyak banget sih yang ketipu. Dina, aku punya kabar gembira nih. Apaan? Aku udah nemuin jalan keluar masalah aku. Coba lihat nih. Tawaran pinjaman yang oke banget kan? Pinjaman online? Iya, caranya tuh gampang banget. Bunganya kecil. Dan 10 menit langsung cair lagi. Udah dicek belum? Legal apa ilegal tuh?
2: Ih, emang perlu dicek segala?
1: Ya elah Susan. Sekarang tuh lagi banyak banget pinjaman online alias pinjol ilegal. Dari jutaan bisa jadi puluhan juta, bahkan ratusan.

0: juta. Ada yang diteror juga loh.
1: Ih, masa sih?
0: Iya, makanya jangan sembarangan. Cek dulu deh di websitenya OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kalau terdaftar berarti legal alias aman tuh. Tapi kalau nggak terdaftar, aduh, jangan coba-coba deh. Bukannya nyelesain masalah, yang ada nambah masalah tahu. Emang mau diteror?
1: Ih, enggak deh. Ya, aku cek dulu.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Sekitar 40 hektar hutan dan lahan terbakar Natuna Kepulauan Riau. Selain dipicu oleh tingkat
1: keterangan. Astaga, karhutlah lagi, karhutlah lagi.
2: Kenapa sih, Danti?
1: Ini loh, Eri, gak di TV, gak di radio, beritanya tentang karhutlah terus. Siapa sih yang hobi banget bakar-bakar tapi gak tanggung jawab? Kalau gini terus, bisa rusak kan hutan kita? Gak mikir apa tuh orang, dampak karhutlah tuh gimana?
2: Ya elah, Danti, masalah ini doang. Gak harus ngomel-ngomel juga kali. Kan cuma hutan yang terbakar. Ya ntar juga orang-orang yang gak bertanggung jawab itu bakal ketangkep kok.
1: Bukan masalah pelakunya aja, Eri, tapi dampaknya. Kebakaran hutan dan lahan itu mengakibatkan hutan jadi gundul, sehingga gak mampu lagi nampung cadangan air kalau pas hujan. Nah, itulah yang bisa nyebabin tanah longsor, banjir. Emang mau kamu kelongsoran atau kena banjir?
2: Ya enggak lah. Apaan sih lo, Danti?
1: Makanya kita tuh harus menjaga dan peduli terhadap alam dengan berperilaku baik, biar alam gak murka.

Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 kak. Teh manis dingin 5 kak. Kok ditulis kasih?
2: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg.
3: Baik, mendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti Warta Berita pukul 7 yang disiarkan dari Pro 3 RRI.
4: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: Lahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
6: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah, dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
7: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
5: Lahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
7: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
8: Untung bisa lalu sembahyang ngise, bukan nak sembahyang ngise ke alangan juli benda edak naon ke apa-apa.
9: Ngeri,
8: mesti pecah, selang muka kurang apa rale cepat si 2 menit ke enak kambruk kan jana terus.
7: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga